0: Yoi teman Pro 2, masih di Sepada bareng sama aku Rama Games.
1: Rifki Minov.
0: Yoi, gimana Bray pagi ini? Kayaknya yes, cerah banget ya.
1: Cerah karena harga emas naik.
0: Yoi, ada apa nih?
1: Tapi gak tahu deh naik apa turun. Kita cermati bareng-bareng yuk.
0: Yoi, lewat rri.co.id pastinya.

0: Jadi Ram, benar kata kamu, kalau dari rri.co.id ini ada perkiraan harga emas minggu ini. Nih, harga emas maupun logam mulia dunia diperkirakan masih akan berfluktuasi selama sepekan ke depan.
1: Oke. Okay.

0: Jadi pergerakannya ini akan dipengaruhi perkembangan konflik Amerika Serikat, Iran, Rusia, Ukraina, serta data ekonomi Amerika Serikat dan sikap dari The Fed.
1: Oke.
0: Itu semua yang mempengaruhi harga emas.
1: Gitu ya.
0: Jadi emang fluktuatif banget, Ram.
1: Yoi, betul.
0: Ada analisis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi bilang, Ram.
1: Gimana tuh?
0: Jika terkoreksi, harga emas akan mencapai level terendah.
1: Oke.
0: Yaitu 4.389 US dollar per troy ounce.
1: Wow.
0: Nah, sedangkan harga tertingginya tuh kan berada di level 4.851 US dollar per troy ounce.
1: Yoi, betul banget, Bray.
0: Jadi, kalau misalnya pengaruh-pengaruh tadi itu mempengaruhi harga emas, bisa turun ke harga argo tak? Tadi argo. Aku mau bilang argo lagi.
1: Argo labu apa nih?
0: Namanya taksi. Harganya bisa turun.
1: Yoi.
0: Gitu. Nah, sedangkan harga terendah logam mulia pada sepekan ke depan.
1: Yoi.
0: Nah, pada seminggu ke depan nih, Ram. Perkiraannya mencapai 2,75 juta rupiah per gram.
1: Oke.
0: Sedangkan proyeksi harga tertingginya mencapai 2,9 juta rupiah per gram.
1: Wah, lumayan banget tuh.
0: Nah, tapi kondisi yang belum stabil.
1: Iya,
0: sekali lagi. Ya kan?
1: Karena akibat pertikaian AS Iran ini yang bisa ngebuat harga minyak masih nggak menentu ya, Bray.
0: Ya, dan kenaikan harga minyak ini memicu inflasi tinggi.
1: Bener.
0: Sehingga investasi di logam mulia sebagai instrumen lindung nilai sedikit terhenti.
1: Betul. Nah, di sisi lain juga, ketenaga kerjaan di Amerika Serikat sepekan kemarin nih nunjukin data yang cukup solid loh, teman berdua. Jika tensi geopolitik di Selat Hormuz mereda nih, ada kemungkinan The Fed akan kembali menahan suku bunga.
0: The Fed. Iya.
1: Sorry.
0: The Fed. E-nya nggak double. E-nya satu. Ya, The Fed. Jadi emang kita ngelihat keadaan atau kondisi dulu ya. Nah, kalau nanti prediksi harga minyak akan kembali naik ya, harga acuan minyak kemungkinan akan bergerak naik.
1: Yoi.
0: Nah, itu pengaruh juga ke harga logam mulia.
1: Bener banget, setuju banget.
0: Belum lagi nanti juga pergerakan yang masih fluktuatif ini berimbas pada posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gitu. Jadi emang perkiraan harga emas pekan ini dicermati dulu ya, teman pro 2. Jangan kebombong seneng ya kan. Wah, bariki dhuwur iki regane emas. Durung ngerti.
1: Belum tentu ya, Bray.
0: Belum tentu.
1: Kita belum tahu juga sebetulnya.
0: Bener, abis ini nanti bisa aja turun. Kita nunggu keadaannya dulu kan, masih belum stabil ya. Timteng ya, Timur Tengah. Jadi itulah yang menjadi faktor pendukung dan penekan ya. Jadi kalau misalnya dari Timteng mereda, nah kan, pendukung emas naik.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari tim teng lebih, waduh, amit-amit ya, tapi ya lebih ngeri, jadi akan menekan harga emas.
1: Nah, itu dia, Bray, yang bikin ngeri itu sih sebetulnya.
0: Ya, tapi janganlah ya, semoga lekas membaik ya. Amin.
1: Amin.
0: Selengkapnya informasi perkiraan harga emas pekan ini, teman pro 2, kamu bisa baca di
1: rri.co.id, teman pro 2.
0: Saatnya kita baca dua WhatsApp dulu, Ram.
1: Betul,
0: sekalian.
1: Ada dari Kak
0: Mr. Johnny.
1: Mr. Johnny ya. Mits pagi sepada mania, yang bukan sepada mania, mit pagi juga. Ada pantun nih katanya.
0: Boleh.
1: Jalan-jalan ke kota Kendari.
0: Cakep.
1: Tujuannya untuk berkarya.
0: Tujuannya. Cakep. Tadi Anda bilangnya tujuannya.
1: Bahagia sekali di hari ini.
0: Ulangin.
1: Bahagia sekali di hari ini.
0: Jangan deket-deket mic, merah.
1: Terus
0: indikatornya
1: cakepnya mana nih, cakepnya?
0: Nih, jalan-jalan ke kota Kendari.
1: Cakep.
0: Tujuannya untuk berkarya.
1: Cakep.
0: Bahagia sekali di hari ini.
1: Yoi, cakep.
0: Berangkat kerja dengerin sepada.
1: Cakep. Mau request lagu boleh ya, Bray?
0: Boleh.
1: Lagunya Shakira, Dai.
0: Dai. Panggil aku. Beda lagi ya?
1: Beda.
0: Satu lagi deh, Ram. Ada teman
1: dan
0: pro 2 siapa?
1: Ada dari Kak Zulia, katanya ini mau request lagu. Aku mau bacain ya. Selamat pagi, Kak. Boleh request Remuk, Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia.
0: The Angies, ya.
1: Happy Monday. Yoi, thank you.
0: Kalau gitu nanti aku akan putar lagunya teman pro 2 Mr. Johnny, request Dai.
1: Langsung kita siapin semua ya, Bray, di pagi ini.
0: Sama teman pro 2 Kak Zulia setelah The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Let's go.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuatmu.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Now on air Rama Game Z. Now on air Rifki Milo.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Game Z.
2: Rifki Minov.
1: Yoi, di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yoi, gimana Bray?
2: Ya, Rifki Minov, Rama Game Z abis ini akan saling bagi tugas ya.
1: Yoi.
2: Bawain informasi-informasi yang
1: buat teman Pro 2 pastinya ya.
2: Bermanfaat insya Allah juga ya, Ram.
1: Yoi, pasti dong, selalu bermanfaat.
2: Mulai dari nanti pantauan cuaca di informasi BMKG.
1: Boleh.
2: Pantauan lalu lintas, informasi bareng Dishub Surakarta ya.
1: Bener.
2: Info lowongan kerja,
1: lengkap banget pokoknya teman Pro 2.
2: Bersumber dari Instagram di Snaker Kota Surakarta.
1: Benar.
2: Nanti kita bagi tugas ya Ram ya.
1: Yoi.
2: Nah sebelum itu, yang kita masih bisa emban tugasnya bareng-bareng.
1: Apa tuh?
2: Mengajak teman Pro 2 untuk menyimak informasi dari rri.co.id
1: teman Pro 2.
2: Ya Ram, ini ada.
1: Ada apa tuh?
2: Hantavirus. Hantavirus masa nggak tahu. Kemarin tuh baru
1: dengar sih aku.
2: Iya, baru happening.
1: Ya
2: Hantavirus ini katanya akan seperti COVID.
1: Waduh, kok bisa, Bray?
2: Wah, nggak tahu tuh. Makanya nih.
1: Ya, yang terbaik lah pokoknya.
2: Jangan sampai lah yang terbaik.
1: Ya.
2: Kan pengennya kita doanya yang terbaik, jangan sampai ada begitu-begitu lagi. COVID lah. Kifot lah ya.
1: Iya.
2: COVID sama kifot tinggal balik doang. Nih. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
1: gimana tuh, Bray?
2: Memastikan kasus suspek hantavirus pada seorang warga di Kulon Progo dinyatakan negatif. Ini setelah hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia keluar.
1: Gimana tuh?
2: Jadi kan takut-takutnya nih, hantavirus ini udah nyampe ke Indonesia.
1: Okay.
2: Terus kemarin diduga ada salah satu suspek hantavirus seorang warga di Kulon Progo. Itu mengidap hantavirus, tapi ternyata setelah diperiksa di laboratorium Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemeriksaan laboratoriumnya keluar, hasilnya negatif.

0: Enggak tuh hasilnya.
1: Iya.
0: Oke, gimana tuh?
1: Kepala Dinkes Kulon Progo, Susilaningsih bilang, hasil itu telah diterima 2 hari sebelum pernyataan resmi disampaikan.
0: Oke.
1: Dan warga yang sebelumnya diduga infeksi atau terinfeksi memang telah menjalani pemeriksaan laboratorium Kemenkes. Oh,
0: ada pemeriksaan lanjutan berarti ya.
1: Iya, jadi sebelum hasilnya keluar.
0: Oke.
1: Jadi warga yang sebelumnya diduga terinfeksi. Jadi warga yang sebelumnya diduga terinfeksi. Ini emang udah menjalani pemeriksaan laboratorium Kemenkes RI. Ya, hasilnya telah diklarifikasi juga oleh Dinkes Kulon Progo bersama Dinkes Provinsi DIY.
0: Oke.
1: Jadi di Kulon Progo tidak ada kasus manusia yang positif hantavirus.
0: Berarti aman semua ya.
1: Ya. Tapi Susilaningsih selaku Kepala Dinkes Kulon Progo Taman Pro 2 tidak lupa mengingatkan untuk menerapkan PHBS. Apa tuh Ram?
0: PHBS mana ya. Tuh PHBS?
1: Baca dulu.
0: Perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Apa?
0: Perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Peralikut. Tadi anda mau bilang peralikut.
0: Perilaku hidup bersih dan sehat, bro.
1: Ya, jadi PHBS jangan di kesampingkan ya. Atau jangan disia-siakan ya. Karena ini untuk mencegah penularan penyakit hantavirus ataupun penyakit lainnya.
0: Betul banget.
1: Gitu. Dan jangan lupa menutup makanan. Ya biar enggak dihinggapi laler.
0: Nah, itu dia.
1: Terus membersihkan sarang tikus.
0: Terus apa lagi?
1: Ya, sarang semut juga.
0: Wah, masih banyak ya.
1: Ya takutnya kan nanti kan semut jadi makanan atau bukan predator ya?
0: Apa?
1: Jadi memancing predator sih bener sih.
0: Nah, itu dia.
1: Bisa ya kayak kecoa ya kan, gitu-gitu kan. Dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal adalah suatu keharusan.
0: Ya,
1: kan?
0: Itu harus banget toh. Masa kita enggak menjaga lingkungan kita sendiri sih, Bray.
1: Sementara hingga awal 2026 ini, Ram.
0: Gimana?
1: Belum ada laporan kasus positif hantavirus dari hasil surveillance Sentinel yang telah diperiksa laboratorium.
0: Masih aman berarti ya.
1: Ya, tapi jangan sampai lah amit-amit. Amit-amit hantavirus no di Indonesia.
0: Amin.
1: Amin. Informasi selengkapnya soal suspek hantavirus di Kulon Progo dipastikan negatif bisa kamu simak di
0: rri.go.id teman berdua.
1: Ya, ini WhatsApp-nya kita baca sekalian ya.
0: Boleh.
1: Dari Mr. Johnny nih, katanya gini.
0: Panggil aku.
1: Katanya sebelum kata-kata panggil aku ada stiker, bukan stiker ya, gif ya. Ini stiker apa gif sih? Stiker ya?
0: Kayaknya.
1: Gif ya. Gif dari Mr. Johnny di WhatsApp, Adul sama Komeng. Ngakak. Katanya gini, panggil aku si Dadai pula. Soalnya kan tadi requestnya Mr. Johnny, Sakira Dadai.
0: Yoi.
1: Dai-dai ya, jadi kita plesetin. Dai, panggil aku si Dai. Thank you udah diputerin lagunya, mantap-mantap katanya Ram.
0: Yoi, thank you.
1: Wah, mantapnya sekali aja. Kenapa mantapnya jadi dua kali, mantap-mantap ya. Oke lanjut, ada teman Pro 2 Theo.
0: Gimana tuh Kak Theo?
1: Kak Theo bilang begini, halo Spada.
0: Halo.
1: Pro 2 FM ada di Surakarta. Ini Theo dari Magelang mau request lagu Percik Kecil.
0: Boleh.
1: Nah, dari Bernadette featuring JKT48.
0: Nanti kita siapin habis ini ya.
1: Iya dong, siapin Ram.
0: Kan di situ.
1: Di situ juga ada. Nah nih, ada juga teman Pro 2 Kak Timothy katanya.
0: Gimana
1: kabar? Selamat pagi.
0: Pagi. Sehat.
1: Sehat baik ya.
0: Yoi.
1: Timothy semoga juga sehat baik sekeluarga. Ini mana battle-nya? Sebentar.
0: Habis ini
1: ya, sebentar
0: tunggu
1: ya.
0: Dulu.
1: Tunggu dulu ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 Theo ditunggu juga lagunya. Teman Pro 2 Mr. Johnny, terima kasih sudah request, sudah aku putar lagunya. Teman Pro 2 Zulia ya tadi ya.
0: Yoi.
1: Dan teman Pro 2 Kak Theo. Kak Timothy, Kak siapa lagi? Udah ya?
0: Banyak banget, Bray.
1: Iya, banyak banget ya. Yang udah masuk Kak Timothy menunggu battle song today-nya.
0: Sabar dulu ya.
1: Yang lain sudah pada merapat, Kak Johnny ya kan, Kak Timothy, Kak Theo, Kak Zulia. Boleh.
0: Yang mau tanya atau request ya, boleh ya?
1: Boleh. Request lagi juga boleh kok.
0: Boleh.
1: Maksudnya
0: langsung
1: gitu. Boleh request lagi.
0: WhatsApp di 081-327-866-966.
1: Jangan cepet-cepet, Ram.
0: 081-327-866-966.
1: Nah, gitu dong. Jangan cepet-cepet, aku baru nyari lagunya soalnya. Nih udah.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Oke teman Pro 2, info cuaca pagi ini bareng sama aku Rama Gemzi teman Pro 2. Kita awali dulu dari kota Surakarta teman Pro 2. Kota Surakarta hari ini diperkirakan cerah di suhu udara 25-32 derajat Celcius. Kelembapan udara di antara 60-94% teman Pro 2. Kita bergeser lagi teman Pro 2 ke daerah mana nih? Ke daerah Boyolali teman Pro 2 yang hari ini diperkirakan cerah, suhu udara 24-31 derajat Celcius, kelembapan udara di antara 57-87%. Adapun Kota Klaten teman Pro 2, Kota Klaten diperkirakan hari ini hujan ringan, suhu udara 24-33 derajat Celcius dan kelembapan udara di antara 54-91%. Dan Sukoharjo teman Pro 2, Sukoharjo diperkirakan hari ini hujan ringan, suhu udara 24-32 derajat Celcius, kelembapan udara di antara 60-95%. Kita bergeser lagi ke Wonogiri. Wonogiri cerah di suhu udara 24-31 derajat Celcius, kelembapan udara di antara 62-94% teman Pro 2. Kita bergeser lagi ke Karanganyar. Karanganyar diperkirakan hari ini hujan ringan, suhu udara di antara 23-29 derajat Celcius, kelembapan udara di antara 69-93%. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita bergeser ke Sragen. Sragen hari ini diperkirakan cerah di suhu udara 25-32 derajat Celcius, dan Sragen juga kelembapan udara di antara 60-95% teman Pro 2. Jadi itu dia perkiraan cuaca di kota Surakarta dan sekitarnya teman Pro 2. Langsung aja, jangan lupa bawa jas hujan kalau yang daerahnya hujan teman Pro 2, dan jangan lupa bawa vitamin dan obat-obatan. Oke, langsung aja bareng sama aku Rama GMZ di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Zaman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macem-macem, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada, biar kalian gak kena tipu. Caranya gampang kok, kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar, harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau tadi kamu udah simak informasi cuaca sama teman aku Rama Gemzi yang bersumber dari bmkg.go.id situsnya. Nah sekarang informasi lalu lintas untuk wilayah Kota Solo atau Surakarta, Rifki Minov sudah terhubung dengan Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta. Dan di seberang telepon WhatsApp di sana ada Mas Bagus dari Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta yang akan melaporkan bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini. Aku mau sapa dulu, selamat pagi Mas Bagus.
2: Kembali pagi Kak Rizky.
1: Terima kasih Mas Bagus sudah berkenan untuk tersambung dengan kami dan melaporkan pantauan lalu lintas Kota Solo atau Surakarta pagi ini. Kak Bagus, mohon izin disampaikan ke pendengar atau teman Pro 2 kondisi lalu lintas Kota Solo atau Surakarta pagi hari ini. Silahkan.
2: Ya, makasih Kak Rizky. Selamat pagi pendengar Pro 2 FM. Baik dimanapun, kita sampaikan untuk laporan dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta dari sisi Rum ya. Ini kita sisi timur, Jalan Insinyur Sutami atau depan kampus UNS ini. Untuk yang masuk ke Kota Surakarta juga terpantau ramai lancar, maupun dari Simpang Sekar Pace, baik dari Cokraminoto maupun Jalan Petir yang mau ke ISI juga terpantau ramai lancar. Dan kita bergeser di Tugu Cembeng, baik Kolonel Sutarto, Tentara Pelajar maupun Ki Hajar Dewantoro maupun Insinyur Sutami dari arah Sekar Pace juga terpantau lancar. Dan kita bisa di Tentara Pelajar Simpang Kandang Sapi, baik dari Jalan Katamso yang arah dari Panggung maupun Tentara Pelajar yang dari Ngemplak maupun yang dari Tugu Cembeng juga terpantau rame, terutama yang dari sisi utara ini terpantau ramai nih untuk yang arah dari Kelurahan Mojosongo. Atau kita bergeser di Apil atau Lampu Merah atau Travel Lab yang di Kelurahan Mojosongo, baik Jalan Tangkuban Perahu maupun Jalan Sumpah Pemuda maupun Katamsa yang dari Ring Road masuk ke Kota Surakarta, ini juga terpantau ramai lancar. Dengan Kak Rizky yang bisa kita sampaikan yang sisi timur jalan Kota Surakarta di pagi hari ini terpantau untuk lalin ramai lancar. Taati rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Terkebelantas cuman dayanya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Bagus dan selamat bertugas kembali. Sehat-sehat Mas Bagus nggih?
2: Ya, sama-sama Kak Rizky, sehat-sehat selalu untuk teman-teman Pro 2.
1: Sama-sama, sehat-sehat selalu untuk teman-teman Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta. Selamat pagi dan selamat bertugas Mas Bagus.
2: Ya, sama, makasih, amin.
1: Itu tadi teman Pro 2, informasi lalu lintas yang sudah dilaporkan oleh Mas Bagus dari Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta. Lanjut lagi bareng Rifki Minov dan Rama Gemzi ya di Spada. Nanti kamu juga bakal simak informasi lowongan kerja sama teman aku Rama Gemzi ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Spada Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta di 105,5 Pro 2 FM Solo. Pastinya teman terbaik kamu.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Info Disnaker pagi ini teman Pro 2, kita kulik dari Disnaker Kota Surakarta. Ah, siapa nih yang lulusan bahasa Inggris teman Pro 2? Ada dibutuhkan di rumah ilmu Immanuel. Dibutuhkan segera guru bahasa Inggris, syarat laki-laki perempuan usia 22-35 tahun, memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik lisan maupun tulisan, mampu mengajar semua level, kreatif, komunikatif, sabar, dan berkomitmen dalam pendidikan. Diutamakan nih yang memiliki pengalaman mengajar minimal 1 tahun dan bersedia bekerja dalam tim teman Pro 2. Nah, buat CV bisa ngirim lamaran ke rumah ilmu Immanuel 2017@gmail.com. Dan kita bergeser lagi ke Arja. We are hiring head barista teman Pro 2. Kualifikasi laki-laki perempuan, untuk perempuan tidak berhijab, usia 25-35 tahun, minimal pengalaman 1 tahun di bidang yang sama, paham basic coffee, non-coffee, dan operational bar, mampu memimpin tim dengan baik, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan komunikatif. Nah, benefitnya gaji kompetitif, uang makan, THR, dan insentif kehadiran. Bisa apply via email hrd.arja.soc@gmail.com teman Pro 2. Dan kita bergeser lagi kemana nih? Ke PT Indomarko Pristama, shop leader Mr. Donut teman Pro 2, wanita, pendidikan terakhir SMA/SMK semua jurusan, pengalaman memimpin tim, memahami operational outlet, memiliki minat dan pengalaman di bidang bakery, memiliki jiwa pelayanan dan komunikasi yang baik, bersedia bekerja 2 shift teman Pro 2. Dan ini untuk lokasinya di Pakuwon, bisa daftar lewat karir.goindomaretgroup.com/ho teman Pro 2. Ya, siapa tahu teman Pro 2 ada yang berminat, langsung aja ya hubungi kontak yang udah aku sebutin di atas tadi.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Now on air Rama Gemzi. Now on air Rifki Bido.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yes, battle song today teman Pro 2.
2: BST kita seperti biasa ya Ram.
1: Kita udah siapin dua lagu spesial teman Pro 2.
2: Yang bisa kamu pilih salah satunya.
1: Apa nih dulu?
2: Di battle song today. Wah, di silent dulu HP-nya Ram.
1: Kepencet.
2: Aduh Rama, Rama.
1: Kita ada dua lagu yang bakal kita aduin ya.
2: Iya. Tapi di silent dulu HP-nya.
1: Udah.
2: Iya, ada dua lagu. Ini lagu yang mengisahkan soal keterlaluan. Tentang keterlaluan.
1: Mana
2: yang
1: tuh?
2: Satu keterlaluan karena pasangannya selingkuh lah.
1: Waduh.
2: Apa melakukan penipuan soal cinta lah. Pokoknya keterlaluan dari sisi pasangan lah ya. Sisi cinta percintaan. Nah, kalau satunya keterlaluan lebih general konteksnya. Gitu. Yang pertama Ram, ada Avenged Sevenfold with Unholy Confession.
1: Boleh.

0: Langsung pilih salah satunya.
1: Yoi, ada dua itu teman perdua, Avengers Sevenfold Unholy Confession versus Sam Smith Unholy Fit Kim Petras. Let's go, langsung aja di WhatsApp 081-327-866-966. Betul Sound Today bareng sama aku, Rama Gamzi,
0: Rifki Minov.
1: Let's go.
0: Sekali lagi votingnya ke WhatsApp 081-327-866-966.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Cinta Terlarang dari The Virgin.
1: Yo, hey.
0: Ini berarti nggak pernah murah ya?
1: Kenapa tuh?
0: Terlarang. Kan
1: terdiskon.
0: Beda dong, ini nggak jadi larang.
1: Terdiskon.
0: Soalnya kalau larang bahasa Jawanya berarti kalau di Indonesia kan tuh mahal.
1: Yo, iya.
0: Larang adalah mahal. Tapi ngomongin soal mahal atau larang ya Ram. Nih, perayaan Harkonas 2026, Wamendak ajak konsumen lebih cerdas berbelanja. Berarti jangan belanja yang larang-larang ya, atau yang mahal-mahal ya. Mungkinkah begitu? Nah, kita kulik yuk bareng-bareng. Yo, Ram.
1: Kita bareng-bareng kulik ya, Bray, di rri.co.id.
0: Wakil ada Menteri
1: Wamendak, yes. Ya, Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat lebih berhati-hati saat berbelanja langsung maupun daring loh teman-teman Pro2. Hal ini disampaikan pada perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di Jakarta Minggu 10 Mei kemarin.
0: Yes.
1: Kata Wamendak juga mengingatkan untuk berbelanja pada platform resmi yang terdaftar. Konsumen juga diminta menyimpan bukti transaksi dan mendokumentasikan pembukaan paket untuk mempermudah proses pengaduan jika terjadi masalah tuh.
0: Tapi berarti tidak menutup kemungkinan untuk terhindar dari penipuan.
1: Nah,
0: kita juga bisa lebih cerdas untuk berbelanja yang lebih hemat ya.
1: Yoi, betul.
0: Alias yang murah-murah.
1: Mawurah,
0: rek. Biasanya kan kalau orang Surabaya gitu, mawurah, rek, gitu. Nah, tapi emang yang ditekankan adalah teman Pro 2, cerdas dalam berbelanja dalam hal belanja online atau offline, itu supaya kita tidak, amit-amit ya, terkena penipuan, gitu. Nah, kalau pas lagi berbelanja online, pada platform resmi saja.
1: Yoi.
0: Dan konsumen diminta menyimpan bukti transaksi serta mendokumentasikan pembukaan paket untuk mempermudah proses pengaduan kalau-kalau nih ada masalah.
1: Yoi.
0: Mendak atau Menteri Perdagangan Budi Santoso Ram menjelaskan, konsumen ini berperan penting dalam memperkuat daya saing produk nasional.
1: Ah, itu dia.
0: Katanya, konsumen yang cerdas ini bisa mendorong produsen menghadirkan produk berkualitas serta kompetitif.
1: Nah, pasti dong.
0: Yes.
1: Dan juga menurut Mendak, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk berkualitas juga membantu memperkuat industri nasional. Ada juga prevensi terhadap produk dalam negeri akan mampu menekan laju impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, teman Pro 2.
0: Mendak berharap peringatan Harkonas 2026, alias Harkonas tuh Hari Konsumen Nasional ya, teman Pro 2, semoga bisa meningkatkan literasi konsumen masyarakat.
1: Betul.
0: Selain itu, kesadaran konsumen diharapkan mampu menciptakan perdagangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
1: Itu dia teman Pro 2 yang kita berharap ya, semoga industri kita semakin maju, semakin bagus juga ya, Bray.
0: Iya, tadi Anda mau bilang mau kan ya, industri kita mau, iya mau maju.
1: Mau gitu. Maju,
0: betul. Iya, betul.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Battle Song Today kita bakal hitung ya yang udah masuk siapa aja, teman Pro 2. Kayaknya ada banyak nih yang masuk nih.
0: Iya, banyak Ram yang masuk. Yo, ada sekitar 27.
1: Wow, banyak ya. Banget nih.
0: Tapi sebelum ke penghitungan voting Battle Song Today, aku mau ingetin dulu. Kita mau ingetin dulu ya, Ram.
1: Tuh?
0: Lagunya tadi ada Unholy Confessions from Avenged Sevenfold versus Unholy from Sam Smith featuring Kim Petras.
1: Boleh.
0: Langsung aja kita kulik satu-satu WhatsApp-nya teman Pro 2 milih siapa nih paling banyak.
1: Yoi, dari Kak RBM Family dulu yuk, bacain yuk.
0: Emang iya?
1: Ada nih.
0: Oke, ada yang hitung ya?
1: Yoi.
0: Ada yang hitung loh.
1: Dari Kak RBM Family, aku bacain ya.
0: RBM Keluarga.
1: Yoi.
0: Atau RBM Family.
1: Selamat pagi Pro 2, pagi.
0: Pagi.
1: Aku pilih Unholy from Sam Smith feat Kim Petras. Buat Mas Rifki selamat bertugas.
0: Terima kasih. RBM Keluarga atau RBM Family.
1: Yoi.
0: Berarti 1-0 Kim Petras ya sama Sam Smith sementara memimpin.
1: Betul, lanjut nih, lagi.
0: Lanjut.
1: Ini, udah ada nih, Bray.
0: Siapa?
1: Kak Abil.
0: Abil gitu aja.
1: Pilih Unholy Sam Smith feat Kim Petras.
0: 2-0. Okay. Langsung aku Ram.
1: Boleh.
0: Kamu fokus hitung ya?
1: Mm-mm.
0: Ada teman Pro 2 Latifah.
1: Mm-mm.
0: Katanya milih Unholy Sam Smith. Okay. Featuring Kim Petras.
1: Oke, okay, boleh.
0: Ada teman Pro 2 Zara.
1: Mm-hmm.
0: Katanya Avenged Sevenfold pastinya.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut, ada teman Pro 2 Akbar.
1: Mm-hmm.
0: Katanya Unholy from Sam Smith.
1: Oke.
0: Okay. Udah? Sementara berapa Ram?
1: 4-1.
0: Mendekat ke mic dong.
1: 4-1 nih, Bray.
0: Oke. Okay. Ada teman Pro 2 Aris Wahyu.
1: Mm.
0: Salam santun pagi Pro 2. Pilih lagu Avenged Sevenfold.
1: Oke.
0: Jangan lupa minum kopi hitam pahit manis manja semuanya.
1: Boleh.
0: Buat penyiar 105,5 FM juga. Hashtag Pro 2 katanya. Aku sih udah ngopi tapi gak kopi hitam.
1: Aduh, kopi apa tuh?
0: Kopi susu. Iya benar.
1: Lanjut.
0: Lanjut, ada teman Pro 2 Best Friend Forever.
1: Unholy ya.
0: Unholy from Unholy from Sam Smith featuring Kim Petras. Malah angop alias menguap. Terus katanya mau izin request Liodra pura-pura. Makasih.
1: Boleh, habis ini kita siapin ya.
0: Ya. Lanjut teman Pro 2 Ricky Diaz.
1: Mm-hmm.
0: Avenged Sevenfold judulnya Unholy Confessions.
1: Oke.
0: Lanjut teman Pro 2 Lara Purnamasari. Avenged Sevenfold kak katanya.
1: Oke.
0: Lanjut teman Pro 2 Christo memilih Avenged Sevenfold Unholy Confessions.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut teman Pro 2 Scorpius. Avenged Sevenfold.
1: Oke, okay, let's go.
0: Teman Pro 2 Aida Aidududu. Kata teman alah. Kata teman Pro 2 Aida Aidududu Unholy Sam Smith, Bray.
1: Okay.
0: Sama request lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka. Thank you, Bray. And have a nice day. Have a nice day itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Aida Aidududu. Lanjut teman Pro 2 Wahyu. Unholy Sam Smith, bro.
1: Yo, boleh.
0: Teman Pro 2 Muhammad Alwi. Sekarang, Avenged Sevenfold.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut teman Pro 2 Ferawan.
1: Mm-hmm.
0: Unholy Confessions from Avenged Sevenfold.
1: Menyusul nih.
0: Lanjut teman Pro 2 Evi Boyolali.
1: Mm-hmm.
0: Unholy Confessions Avenged Sevenfold.
1: Wih, seru nih menyusul terus.
0: Mantap. Teman Pro 2 Huda Nurhanif Prastia. Unholy Confessions Avenged Sevenfold.
1: Boleh.
0: Lanjut teman Pro 2 Ahmad Dwi. Unholy from Sam Smith featuring Kim Petras.
1: Ih, menyusul gantian.
0: Lanjut teman Pro 2 Nana. Sam Smith dong katanya.
1: Yoi.
0: Next WhatsApp dari teman Pro 2 Nugraha Rangga.
1: Boleh.
0: Unholy Confessions from Avenged Sevenfold Gasken.
1: Boleh, lanjut.
2: Eh, itu dong Sam Smith dong.
0: Gimana?
2: Sam
3: Sam Smith.
0: Oh, okay. Sisil, Sylvia Z, Sam Smith.
3: Yang ini ya, yang To Be That Goodbye.
0: Oh, goodbye. Beda lagu.
1: Beda
0: lagu. Untung bukan Good Year ya.
1: Bandong.
3: Bukan Good
0: apa?
3: Jam.
0: Wow. Untung bukan Good Day ya. Lah kan hari yang baik, Good Day.
1: Iya, Good Day.
0: Iya. Apa?
1: Iya biasa.
0: Tahu.
1: Menjelma ke sini, menjelma ke pagi.
0: Tadi aku pagi-pagi mau opening ya, lah Ram ngapain di sini gitu kan? Tadi yang punyanya Nugraha Raga udah?
1: Udah.
0: Oke, lanjut. Teman Pro 2 Anggi, Avenged Sevenfold.
1: Boleh.
0: Next WhatsApp masih.
1: Wah, bang.
0: Teman Pro 2 Pamela katanya Unholy Confessions from Avenged Sevenfold.
1: Yes.
0: Katanya semangat buat Kak Rifki dan Kak Rama buat siaran pagi ini.
1: Yo, thank you.
0: Have a good day anyone. Nah, kan ada good day-nya kan?
1: Good day.
0: Ini anget apa dingin nih?
1: Kopi.
0: Weh, jangan dijelasin. Malah dijelasin.
1: Tapi tadi ngopi pagi, bro.
0: Oh iya.
1: Zona ngopi. Ngopi pagi.
0: Abis ini kita kulik temanya zona ngopi. Ya. Lanjut teman Pro 2. Siapakah di sini? Kok enggak ada namanya ya? Teman Pro 2 namanya
1: enggak ada namanya tuh.
0: Waduh, siapa? Oh, ini. Via.
1: Iya, Kak Via. Okay,
0: sorry gimana? Kak Via, kata Kak Via gini. Halo pagi, Kak. Aku Via di Sukoharjo. Aku ikut BST pilih Unholy-nya Sam Smith featuring Kim Petras. Makasih.
1: Boleh.
0: Terima kasih ya, Kak Via. Yo ayo.
1: Via Valen.
0: Oh, Via Valen. mau nyambung nih Sisil mau nyambung.
3: Enggak.
0: Kenapa?
3: Kaki lagi sakit kawan.
0: Kebanyakan naik gunung
1: iya
0: sih.
1: Nih.
0: Tektokan sih. Mana trail run lagi? Nih ada yang mau gabung nih. Dari sebelah ada yang mau gabung nih. Iya. Yeah. Ada Kakak Aldi. Lanjut.
1: Siapa lagi?
0: Teman Pro 2 Rizky.
1: Nah, gimana tuh?
0: Waduh, temanya sangat unholy ya, Kak. Pilih Unholy Confession deh dari Avenged Sevenfold.
1: Boleh.
0: Sip. Lanjut lagi, Ram. Teman Pro 2 Ariati Titi.
1: Pilih Unholy katanya. Yeah. Sam Smith ya.
0: Sam Smith featuring Kim Petras.
1: Ada lagi?
0: Kayaknya udah deh.
1: Udah semua ya.
0: Udah semua. Kita recap. Jadi berapa skornya? Oh, ini enggak deh, udah deh.
1: Enggak.
0: Udah.
1: Jadi skornya seimbang teman Pro 2.
0: Hah?
1: 13.
0: Beneran.
3: Loh, ada apa kan vote tadi?
1: Oh iya, udah dimasukin.
0: Tapi
3: udah.
0: Tapi kita butuh satu teman kita ada di sini yang di sini aja kali ya.
1: Siapa?
3: Gimana kalau aku berubah jadi satu orang lagi?
1: Enggak ada.
0: Enggak. Ini namanya Sisil kalau berubah jadi satu orang lagi namanya susul ntar.
1: Aldi aja.
0: Iya lagi. Dia udah capek dengan jokes bapak-bapak.
3: Aku udah malas dengan jokes bapak-bapak. Kau yang butuh yang muda.
0: Tapi ini 13. Bagaimana ini?
1: Siapa
3: tanya? Sweet.
0: Aku mau nanya Hilma sih gimana?
3: Hilma. Jauh, Pak.
0: Jauh ya?
3: Jauh.
0: Mama Hilma.
3: Durasi, Pak.
1: Padit.
0: Pak Adit juga kejauhan. Ya udah gini aja.
3: Sweet.
0: Antara aku dan kamu sweet.
1: Yo, sweet. Aku Sam Smith.
0: Aku Avenger.
1: Yo, iya.
0: Ini
1: iya.
3: Apa Avenger?
1: Enggak ada. Iron Man.
0: Jadi kalau orang tiga Home Pimpa.
1: Dr. Strange.
0: Home Pimpa dong.
1: Satu.
0: Ini ikut enggak Home Pimpa?
3: Enggak ikut lah. Kan kalian berdua aja.
0: Oke, ini khusus Jepang apa khusus Indonesia?
3: Saya enggak mau jadi yang ketiga.
1: Sejepang.
0: Ini orang belum move on dari percintaannya begini.
3: Kan saya gak mau jadi ketiga, bener dong.
0: Iya bener. Sisil itu gak mau selingkuh dan gak mau diselingkuhin pokoknya.
3: Jadi jelas, kalau emang mama aku, kalau sama orang lain ya orang lain gitu. Harus jelas dong.
0: It's your true story.
3: Jangan ngomongnya, iya aku mau sama kamu, tapi maunya masih sama orang lain kan gak boleh.
1: Aduh.
3: Gak boleh.
0: Kalau ngomongin hidupnya tuh sejam gak beres.
3: Jahat itu, jangan.
0: Oke, okay. Se-Jepang apa Indonesia?
1: Jepang aja kali ya.
0: Jepang yang ya. Buat
3: Cina boleh gak Cina?
1: Oh, gak boleh.
0: Gak ada. Yuk, batu satu. Gunting kertas ya.
1: Tuh, dua, tiga.
0: Ya, menang aku. Avenged Sevenfold pemenangnya dengan skor berapa, Ram?
1: Dengan skor 14-13, 92. Pemenangnya adalah Avenged Sevenfold.
0: Yang judulnya...
1: Apa tuh?
0: Unholy Confession.
1: Let's go!

0: Air Rama Gen Z. Now on air Rifki Bilo.
1: Yay, 105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2.
2: Setelah di segmen Battle Song Today,
1: yoi,
2: kita masih lanjut di siaran sepada.
1: Betul, selamat pagi teman Pro 2.
2: Nah, kita masuk ke segmen Zona Ngopi.
1: Oke, boleh.
2: Zona Ngopi itu apa sih, Ram?
1: Zona Ngobrol Pagi.
2: Wah, Zona Ngobrol Pagi.
1: Yoi.
2: Nah, ini harus diputar dulu nih.
3: Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, Ngopi Ngobrol Pagi.
4: Pro 2 FM.
2: Mesti diputar dulu spotnya.
1: Yoi, betul.
2: Zona Ngopi
1: Ngobrol Pagi.
2: Ya, jadi teman Pro 2, Ngobrol Pagi biasanya kita ngobrol bareng tamu atau narasumber ya.
1: Boi.
2: Dengan mengulik sebuah tema, tapi kalau hari ini kita sudah punya temanya,
1: apa tuh?
2: Tetapi tidak bersama atau tidak berbarengan dengan tamu maupun narasumber ya di pagi hari ini.
1: Betul.
2: Nah, temanya Ram, kita Indonesia. Nah, ini membahas atau mengulik keindonesiaan gitu. Banyak banget yang bisa dikaji atau dikulik dari sisi keindonesiaan di topik kita. Zona Ngopi, Ngobrol Pagi, kita Indonesia, Ram. Salah satunya nih, Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Gimana tuh, Bray?
2: Dorong penyelenggaraan event berbasis ekonomi kemasyarakatan.
1: Wow.
2: Jadi begini, anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Novita Hardini,
1: okay,
2: habis berkunjung ke Taman Jati Mori, Ponorogo, Jawa Timur. Bener ya?
1: Betul, betul.
2: Ya kan? Pada Minggu 10 Mei 2026.
1: Oke.
2: Dalam kunjungannya itu, anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Novita Hardini, menekankan pentingnya mengubah paradigma penyelenggaraan acara di Indonesia.
1: Oke.

0: Gimana tuh?
1: Ya, Novita Hardini bilang, sebuah event nasional yang berkualitas tidak boleh hanya mengejar kemeriahan.
0: Tapi?
1: Harus berakar pada nilai kemanusiaan serta berlanjutannya di lingkungan dan ekonomi lokal.
0: Betul, setuju, setuju.
1: Politisi muda yang juga fraksi dari salah satu partai ini, Ram, menyoroti konsep event yang humanis, yang mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penonton.
0: Oke, tapi?
1: Mendorong penyelenggara untuk melibatkan pegiat UMKM kecil. Jadi masyarakat tuh didorong atau dimotivasi ya, jadi pegiat UMKM kecil. Pegiat UMKM kecil dalam sebuah event, lalu seniman daerah juga dijawil, diajak gitu kan. Hingga pekerja di balik layar juga diajak sebagai penopang utama kesuksesan kegiatan maupun event. Kegiatan ataupun event gitu. Melalui penguatan kapasitas ini, harapannya para penggerak desa wisata di kabupaten atau kota se-Indonesia mampu menciptakan ruang tumbuh yang inklusif, aman, serta kreatif.
0: Setuju banget.
1: Bener, ini juga jadi salah satu langkah nyata memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan. Itu teman Pro 2, jadi emang Komisi 7 DPR Republik Indonesia yang diwakili oleh anggotanya Novita Hardini menekankan kalau penyelenggaraan event berbasis ekonomi kemasyarakatan ini harus dimasifkan gitu. Ya bener sih, ada manfaatnya secara nyata.
0: Setuju banget, Bray.
1: Ya, betul. Sama WhatsApp yang kita kudu baca, Ram.
0: Siapa lagi tuh?
1: Ini ada yang masih milih Battle Song Today, tapi gak apa-apa, kita baca aja. Teman Pro 2, Mas Triyono 23. Teman Pro 2 Triyono 23 milih Kim Petras. Terus teman Pro 2 siapa nih? Teman Pro 2 Gofur memilih Unholy Avenged Sevenfold. Teman Pro 2 Ditasari memilih Unholy Sevenfold, Avenged Sevenfold maksudnya. Terus teman Pro 2 Laurentius Adit memilih Unholy Confession-nya Avenged Sevenfold juga. Tadi sudah kita putar keduanya ya, Ram. Yang mana yang menjadi pemenangnya adalah Avenged Sevenfold dengan lagunya Unholy Confession dengan skor 14 ya.
0: Betul, betul banget.
1: Terus mengalahkan Unholy dari Sam Smith featuring Kim Petras dengan skor 13.
0: Betul.
1: Tipis. Sampai kita cek and recheck lagi, Ram. Tadi ada yang request lagu loh.
0: Apa tuh?
1: Nah, makanya kita cek lagi. Ah, nih nih nih nih.
0: Mana tuh?
1: Teman Pro 2 Best Friend Forever.
0: Boleh.
1: Minta lagunya Liodra Pura-Pura.
0: Boleh, boleh.
1: Liodra Pura-Pura.
0: Pura-pura.
1: Pura-pura dunia lagi. Iya kan? Kita dapat julukan itu kan, pura-pura dunia.
0: Kok bisa?
1: Paru-paru dunia.
0: Paru-paru dunia yang ada.
1: Orang kok ya enggak konsen. Pura-pura udah.
0: Yoi.
1: Ready. Lanjut lagi. Yang request lagu siapa lagi, Ram? Kita kulik, Ram. Yoi. Kita cek and recheck. Oh, nih teman Pro 2 Aida Aidududu. Katanya minta lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
0: Betul.
1: Untung aja judulnya enggak Masa Sih. Malah nanya. Nih, udah. Dua dulu ya kita putar ya, Ram.
0: Yoi, kita siapin dulu ya.
1: Iya, iya. Nih, udah ready, Ram?
0: Betul.
1: Langsung aja. Nih, kita masih bahas segmen Zona Ngopi ya, Ram.
0: Boleh.
1: Topiknya apa?
0: Ngobrol pagi.
1: Topiknya, topiknya.
0: Topiknya apa sih tadi?
1: Kita Indonesia, woy.
0: Oh iya.
1: Konsen. Konsen. Kita ngebahas keindonesiaan secara general ya.
0: Let's go.
1: Pura-pura nih.
0: Jangan pura-pura dong.
1: Tapi jangan pura-pura kalau implementasinya mah harus yang asli-asli.
0: Duh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yeay.
1: Gak usah keras-keras.
0: Kenapa? Kan? Kenapa? Kenapa?
1: Itu merah indikatornya tuh.
0: Aduh, berani.
1: Enggak gitu. Emang kalau merah warna bendera kan ya. Ya artinya berani. Betul. Putih suci.
0: Suci.
1: Merah putih.
0: Merah putih.
1: Nek iki mau orang wani ngawur. Ini tadi nggak berani. Bukan, jangan merah nanti takutnya melebihi merah.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Overspeed dong.
1: Oversize.
0: Oversize.
1: Overspeed.
0: Emang dua tak apa oversize?
1: Ah, ngomongin motor dua tak sama empat
0: banget.
1: Tak, ya.
0: Yoi, motor ada
1: enggak bisa gerak, ada karena ada BBM.
0: Enggak, karena ada listriknya.
1: Iya sih. Kalau motor listrik iya sih. Ya,
0: enggak lah. Mobil motor kalau elektrikalnya error nggak bisa jalan dong.
1: Iya juga.
0: Iya.
1: Tapi kan kalo paling nggak pengapiannya masih oke okay lah.
0: Iya,
1: kalau masih sistem karbu, ya masih bisa. Paling meledos-meledos ya. Bunyinya kayak gitu kalau nggak pakai ming, ngapain. Ngomongin soal motor atau mobil ya Ram. Yui. Ya. Ini ada BBM, energinya motor atau mobil.
0: Betul.
1: Bensin ataupun solar ya.
0: Yes.
1: Kalau listrik nggak perlu pakai gini.
0: Betul, kita baca dari rri.co.id ya.
1: Pelan-pelan.
0: Tiba-tiba kepleset nih lidah nih teman-teman.
1: Orang buru-buru.
0: Ada nih. Presiden Prabowo Subianto.
1: Katanya.
0: Yang ngeklaim Indonesia akan segera mencapai swasembada bahan bakar minyak BBM. Jika berhasil terwujud nih. Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.
1: Nah ini yang ditunggu. Indonesia gak perlu mengimpor BBM lagi. Karena kalau udah kejadian nih. Swasembada bahan bakar minyak atau BBM. Wah Indonesia nih bisa memaksimalkan sumber daya alamnya.
0: Kita gak usah lewat Selat Hormuz lagi.
1: Iya, nggak lewat Selat Hormuz atau nggak request atau pesen minyak dari
0: Rusia,
1: Teluk Arab ya,
0: betul.
1: Maupun Rusia.
0: Nah, menurut Presiden Prabowo ini, Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Benar.
0: Nah, karena itu, Pak Presiden ini ingin kekayaan ini bisa dikelola dengan dikuasai dengan baik oleh bangsa Indonesia sendiri.
1: Nah iyalah, ini yang kita inginkan ya.
0: Pasti
1: semoga bisa terjadi.
0: Mm-mm.
1: Presiden Prabowo Subianto bilang, para pemimpin Indonesia ini nggak boleh malas.
0: Wah, betul, nggak boleh malas.
1: Kita juga nggak boleh malas.
0: Nggak boleh.
1: Presiden Prabowo bilang kalau para pemimpin Indonesia ini nggak boleh malas agar kekayaan itu bisa dikuasai sendiri dan tidak dikuasai asing.
0: Benar, setuju aku.
1: Karena memang sumber daya alam di tanah air kita banyak pol, banyak banget.
0: Banyaknya minta ampun.
1: Harus bisa dikelola oleh bangsa Indonesia
0: pasti
1: sendiri. Termasuk di sektor ini, sektor bahan bakar minyak atau BBM. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan Indonesia kini semakin dihormati di Asia Tenggara.
0: Nah, itu dia.
1: Alasannya, karena swasembada pangan seperti beras hingga jagung diklaim cukup berhasil.
0: Nah, betul itu dia. Menuju Indonesia macan Asia.
1: Ya, benar. Yes. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan contoh sejumlah jenis pangan yang diklaimnya telah mencapai swasembada. Ada beras dan jagung sehingga sekarang nggak perlu lagi impor dari luar.
0: Betul. Begitu. Nah kata Presiden Prabowo juga, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Maka dari itu ia ingin pemerintahannya mencapai swasembada pangan dan swasembada energi pastinya.
1: Nah ini semoga kejadian,
0: Yoi.
1: Semoga terjadi.
0: Betul.
1: Kalau kita tuh benar-benar bisa memaksimalkan sumber daya alam yang kita miliki. Kan kata penyanyi senior atau band senior kan bukan lautan
0: tak hanya.
1: Nah, nice. Kata Sherly benar.
0: Kata Sherly
1: benar. Terus gimana, Sher? Terusannya aku lupa.
2: Kail
1: dan jala.
2: Udang enggak sih?
0: Oh, emang udang.
2: Kail dan jala.
1: Cukup menghidupimu. Ah, benar. Tiada badai. Topan kau temui,
0: aku nggak tahu.
1: Ikan dan udang, tiri dirimu. Nah, perumpamaannya begitu. Saking banyaknya sumber daya alam ya.
0: Saking kayanya ya Indonesia ini.
1: Termasuk Sherly ya. Sherly ini juga banyak waktu menemani teman pro dua. Gak ada
0: hubungannya. Abis ini.
1: Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Tapi abis ini abis kita teman pro dua, aku sama Rama. Ini abis itu siaran santai siang sama Sherly.
0: Yes, setuju.
1: Jadi jangan dipindah ya frekuensinya teman pro 2 sama Sherly di santai siang. Nanti sama teman pro 2 yang request lagu dan belum sempat kita putar, tolong ya Sherly putar ya Sher.
2: Boleh.
1: Ini ada yang request soalnya. Karena udah jam 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Kita harus
1: pamit ya.
0: Yoi, kita harus pamit undur diri ya, Bray.
1: Ya.
0: Karena abis ini gantian sama kakak cantik Sherly Anjali yang bakalan nemenin teman pro 2 sampai jam 3 sore teman pro 2.
1: Bener, Rifki Minov out.
0: Dan Rama Gemsi turun mengudara. Dadah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Paramount Pictures mengumumkan kembali Top Gun 3 resmi digarap dan kembali menampilkan Tom Cruise. Kabar ini disampaikan langsung oleh Paramount di Cinemon Las Vegas, teman Pro 2. Bukan hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam Top Gun 3, ada juga produser yang sangat legendaris, Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 bakal kembali menampilkan Tom Cruise sebagai Kapten Pete Michel alias Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman.
5: Info Pro 2.
6: Album komplikasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Dan ini menjadi pertama kalinya bagi The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk pada album berjudul Thriller and Bad.

Sampai Siang. Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2. Selamat santai siang, karena kita sekarang ada di santai siang. Yes, itu benar suara saya, adik-adik. Halo. Aduh, agak grogi ya di sini, banyak banget teman-teman dari mahasiswa UMS, dari Pro 2 Arsitektur loh, teman Pro 2. Lah, kok arsitektur sih, Shirley? Kok main ke studio Pro 2, bukannya yang ilkom kek atau apa? Iya, benar, karena emang teman-teman arsitektur ini lagi melakukan penelitian gitulah ya, untuk melihat seberapa redam suara yang ada di studio ini dan berpengaruh tidak ke studio sebelah dan lain sebagainya gitu deh, teman Pro 2. Seru banget ya, jadi berasa throwback ke masa-masa dulu kuliah gitu. Kalau saya dulu kuliah ngukurnya ketinggian tanah, berapa banyak kendaraan yang lewat gitu, sampai adanya bertanya-tanya tuh yang di luar tuh ya. Ya udah deh, yang jelas aku gantian nemenin kamu sekarang di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali aja seperti biasa dengan Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu baik itu Indonesia maupun mancanegara. Tinggal kasih tahu nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin di 081-327-866-966. Dan semoga harapan aku sih kamu hari ini tetap happy, semuanya berjalan dengan aman, lancar. Terus juga kamu udah sarapan ya. Aku puterin lagu-lagu enak dan ini lagu yang happening banget. Apakah sampai sekarang kamu masih dengerin lagu ini? Yes, You, Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif.

dari Killing Me Inside. Dirilis pada 2010, lagu ini diciptakan oleh Fira Razak yang juga merupakan drummer dari Killing Me Inside pada saat itu. Lagu Biarlah menceritakan tentang seseorang yang mencoba mempertahankan hubungannya namun harus berakhir karena tidak cocok. Akhirnya dia pun pilih mundur daripada selalu sakit hati. Mungkin ini juga keputusan yang kudu kamu ambil daripada punya relationship yang penuh

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagunya barusan Shocking Time ya. Aduh, kaget. Yes, lagunya dari Killing Me Inside. Biarlah spesial buat teman-teman yang lagi penelitian di sini, teman Pro 2. Tadi ada udah, tapi semoga sih dengerin ya. Udah di luar soalnya. Ya udah, aku lanjut deh sekarang ke WhatsApp. Ada teman Pro 2 siapa? Aku cek dulu. Ada teman Pro 2 yang sering masuk, tapi coba aku scroll dulu namanya siapa ya. Ini dari ASG Mart ya. Jadi selamat pagi untuk rekan-rekan dari ASG Mart, semoga tetap semangat menjalani hari ini ya. Dari teman Pro 2 requestnya Wiz Khalifa, See You Again. Boleh barengan sama Charlie Puth ya, spesial banget buat nemenin kamu. Lanjut ada juga teman Pro 2 Tito, Kak request episode Bahagia Govinda dong, sama Tata Hatiku Fajar Nur. Makasih Kak, sehat selalu, amin. Sehat-sehat juga buat Tito ya. Kayaknya udah lama banget loh Tito gak ketemu. Dulu waktu sama Tito masih suka lagu Titik Nadir sama Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi. Sekarang udah ganti ya. Ya iyalah, masa itu-itu terus, bosen ya. Oke baik, episode bahagia dulu ya, nanti aku putar buat kamu. Terus ada juga teman Pro 2 Wahyu. Halo, mau request lagu dari Bondan judulnya Rip. Oke, coba nanti aku cek dulu. Kalau Fauzia yang Rip Love itu ada sih, tapi kalau dari Bunda nanti aku cek dulu ya. Selamat pagi buat Mas Haria di Teluan. Halo, sehat-sehat selalu, bahagia terus, semangat menjalani hari ini. Kalau mau request lagu boleh, atau mau titip salam juga boleh Mas Haria. Makasih udah selalu setia sama Pro 2 FM Solo, meskipun kadang kita gak ketemu di WA, tapi selalu ketemu di udara ya. Makasih banyak. Ya udah, kalau gitu lagunya nemenin kamu, ada enak banget sih jujur lagu ini. Emang sedih tapi gak tahu ya, enak aja. See You Again, enjoy.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Gih mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoan kusung menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.
5: Pro 2 Hit List.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019 mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Jangan pernah berubah dari Marcel. Semoga teman Produa gak pernah berubah ya. Selalu setia sama Produa FM Solo. Karena aku juga selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Pokoknya semoga energiku juga bisa nyalur ke teman Produa. Kita happy-happy ya teman Produa ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Produa FM. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Gimana Pacitan cuacanya di siang hari ini? Boleh dibagi tahu juga ya. Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagunya Eminem featuring Rihanna yang judulnya Monster. Oke, The Monster ya, siap, abis ini aku hadirkan buat kamu. Lagunya buat Shirley aja yang lagi tugas, semangat siarannya, jangan lupa makan siang dan bahagia selalu, makasih. Oke, ini Shirley ya yang lagi siaran ya, Shirley Angeli sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat gitu deh. Oke, lanjut lagi, ada teman Pro 2, aku cek dulu ya, Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam, mau izin request lagu boleh gak? Ada. Gimana itu? Boleh gak ada? Judulnya boleh gak ada gitu. Enggak ya, boleh. Typo ya pasti ya. Boleh dong request lagu, karena emang kita ada di segmen request lagu di Produa Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Oke, kutungguin lagu request kamu apa. Silakan bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya di 081-327-866-966. Produa Hitlist. I'm friend.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: 50 hari menjelang Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

Badai pasti berlalu dari Noah buat nemenin kamu aja. Masih di Pro 2 Headlist santai siang sampai jam 12 nanti. Ya mau nambahin playlist aku masih bisa banget, karena kita masih di Pro 2 Headlist. Jadi kalau pengen banget dengerin lagu yang sempet kamu suka, cuman udah lama juga ya aku gak dengerin lagu itu, boleh, bagi tau aja. Pagi tadi saya kepikirannya sama lagu lama sih dari siapa? Biggest ya? How deep is your love? How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Gitu kan kayaknya liriknya, pokoknya yang itu deh. Ada Mas Haria di Teluan mau request lagunya Ari Lasso, Kamu Egois. Boleh. Kamu egois kan, bener? Pakai kamu kan ya. Aku cek udah. Oke, siap. Abis ini lagunya aku putar buat kamu ya. Mas Haria di Teluan. Teluan gimana? Cuaca cerah sebenarnya, cuman kadang redup, cerah gitu sih teman Pro 2. Harus tetap jaga kesehatan, apalagi kalau kamu lagi ada agenda yang akhirnya kerjaan kamu juga lagi sibuk-sibuknya. Jadi harus didukung sama asupan yang baik juga ya. Oke, teman Pro 2. Terus juga kalau kamu mau dengerin lewat aplikasi juga bisa. Tinggal download aja RRI Digital. Downloadnya di Play Store, App Store, ada semua. Mau streaming lewat rri.co.id juga bisa deh buat kamu yang lagi gak pengen nambahin aplikasi di handphone. Bisa di rri.co.id. Sekalian ya baca-baca info lah. Banyak ya, nasional, internasional juga ada. Mau artikel-artikel seputar lifestyle, olahraga gitu ya, atau gaya hidup, atau kuliner, ada juga di rri.co.id. Sekalian kamu pilih RRI Digital atau radio streaming buat dengerin Pro 2 FM Solo.

0: Cinta itu bukan membawa tangis, bukan buat putus asa, tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk.
1: Watamu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Dengerin terus dan stay tune terus di Pro 2 FM Solo 105,5 FM. Dan masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu. Aku sapa dulu buat teman Pro 2 Maina. Shirley, Pro 2 Hitlist mau request lagu ya dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Oke, boleh. Lama ya gak dengerin lagu ini. Waktu dia habis rilis lagu ini tuh banyak banget yang request. Karena emang bagus, enak ya. Liriknya juga bagus. Bagian akhir refrainnya tuh gimana ya? Mungkin sana yang waktu yang memisah kayak gitu sih. Bagus pokoknya. Lama juga ya aku enggak dengerin lagu ini. Ya wes habis ini pas banget aku kasih buat kamu. Hai, teman Pro 2 Catur yang sudah lama sekali loh. Aku tuh 3 kali nemenin teman Pro 2 apa 2 kali tuh enggak ada catur, aku kira tuh ngambek ya. Semoga gak ada ya. Hola Kasher, hola, hola, hola, hola. Catur gimana? Sudah di Solo lagi atau lagi di Klaten atau di mana? Karena setahu aku kemarin sempat ke Jakarta ya, atau kemana gitu nonton konser. Have fun, iya kan? Kemarin happy-happy, bisa nyanyi-nyanyi bareng. Cuaca juga semoga mendukung ya. Boleh kalau mau cerita dulu catur. Tapi udah beberapa waktu yang lalu kalau gak salah ya. Ya udah deh, catur mau diputerin lagunya siapa? Masih di Pro 2 Hitlist, boleh bagi tahu dulu ya. Langsung aja ini lagunya Roni Parulian yang udah kamu request. Enjoy.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita. Betul.

0: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
2: Iya, Bu. Ibu.
3: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: 2 Hit List.
1: Pro 2 Hit List, masih aku lanjut teman Pro 2 nemenin kamu. Masih di Pro 2 Hit List juga. Aku lanjut dulu di WhatsApp, udah ada yang gabung. Siang Kak, boleh request Remuk dari Angie Carvalho. Ini dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyanyi dan juga The Angels. Oke, fansnya Angie Carvalho ya. Oke, siap, boleh. Habis ini lagunya aku kasih buat Zulia di Jakarta. Gimana Jakarta hari ini? Jakarta hari ini ada juga lagunya ya. Terus ada juga teman Pro 2 Dwi dari Solo. Request lagu dong, Shirley Febi Putri featuring Firsa Besari, Runtuh. Kakak apa kabar? Alhamdulillah kabar aku baik, sehat juga. Masya Allah luar biasa sekali sih, jujur 2 hari ini. Semangat kerjanya. Meskipun requestku lagu sedih, tapi kakak harus tetap semangat. Oh, terima kasih Dwi. Kamu juga semangat ya menjalani hari ini. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Have nice day ya Dwi, Angie Carvalho, Catur, Haria, terus juga Lara Purnamasari, terus Mbak Rizky di Pacitan, sama Mas Wahyu, Mas Tito, dan juga teman Pro 2 dari mana ini, sebentar lupa lagi, ASG Mart. Oke, siap, langsung aja lagunya Angie Carvalho, Remuk, habis itu Runtuh ya dari Febi Putri featuring Firsa Besari. Enjoy the song.

Saya Wayan Visma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: My Everything dari Glenn Fredly buat nemenin teman Pro 2. Dan pas banget ya jam 12, sekarang udah lewat 1 menit. Berarti kita udah masuk ke segmen zonasi-zonasi yang kita bahas dulu seputar kuliner, UMKM, pelaku industri kreatif ya. Jadi kalau teman Pro 2 juga punya usaha UMKM gitu ya, boleh banget loh kamu cerita-cerita sama aku, kamu bagi tahu aku, dan syukur-syukur kapan-kapan bisa ngobrol barengan sama Pro 2, barengan sama aku ataupun kawan-kawan untuk bahas usaha yang kamu punya, entah itu kuliner, fashion, aksesoris ataupun yang lainnya ya, kerajinan apa gitu, misal dari tanah liat, dari rotan ataupun yang lain, itu bisa banget ya. Makanya save aja WA-nya Pro 2 di 081-327-866-966, nomor cantik juga toh teman Pro 2. Oke. Zonasi habis ini bahasnya kuliner dulu. Jadi kalau kamu juga punya rekomendasi makanan ataupun minuman yang enak banget, boleh bagi tahu deh. Emang kalau Shirley sukanya apa sih? Shirley paling suka kalau makanan mimian dan juga ayam goyang sih teman Pro 2 gitu. Kalau minuman aku gak ada yang gimana-gimana banget sih ya, semuanya suka, yang penting enak lah. Boleh kamu kasih tahu aja ya, aku mau putar lagunya Tulus karena spesial aja buat kamu yang pengen lagunya Tulus ya. Mau yang apa? Coba catur bagi tahu aku. Pamit jangan cintai aku. Jangan cintai aku apa adanya kayaknya juga enak sih. Nala hati-hati di jalan 17, atau yang mau sama Erwin Gutawa boleh. Adaptasi lekas juga enak. Yang adu rayu juga oke bareng-bareng tapi ya. Manusia kuat monokrom, teman hidup, sepatu juga enak ya. Sewindu juga enak loh. Sudah se deng-deng, maksudnya kan gitu ya, deng-deng. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi. Enak, teman hidup juga oke banget. Mau yang mana? Catur coba bagi tahu aku ya. Mau yang mana? Bingung deh. Aduh, hati-hati di jalan. Ini adalah lagu yang setelah dia rilis benar-benar happening banget ya, teman Pro 2. Catur, aku pilihin aja salah satu. Aku mau putar yang Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Oke? Boleh kalau masih ada waktu nih, belum aku play. Kalau kamu pengen yang lain, coba beritahu aja ya. Halo Vero, mengingatkan aku kepada temanku kuliah, namanya Vero juga. Veronica gitu. Siang Shirley, siang juga. Kak boleh minta lagunya Bundan yang kau puisi? Kalau gak ada yang Not With Me aja. Oke, boleh. Wait, kau puisi bisa kok. Atau mau yang apa namanya, Not With Me ya. Not With Me itu juga enak banget loh, jujur ya. Tapi karena kamu mintanya yang puisi dulu, ya boleh itu dulu aja ya. Kau puisi dari Wundan Prakoso featuring Fade to Black. Lagunya dari Tulus dulu tapi ditunggu satu-satu ya. Vero Dai. Apa ini maksudnya? Ada pokoknya teman Pro 2 nih namanya Vero ya. Gimana catur? Veron bukan. Bukan Veronica Oday, bukan. Dia siapa itu Veronica Oday? Itu kalau teman saya Veronica siapa ya? Veronica Cahyani apa ya? Lupa sih aku. Veronica Angeli. Nah, kemarin itu kan saya kerja sama Ridu Caksono ya. Terus ya memang sih namanya kan Shirley Angeli gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah saya dengar-dengar gitu ya, kalau mau pakai Angeli, itu putrinya nggak usah dipakai, jadi Shirley Angeli. Tapi kalau Anjali, bagus pakai putri. Ya nggak sih? Coba deh. Shirley Angeli putri. Aneh kan? Beda, tapi kalau Shirley Angeli putri itu masuk. Ribet ya? Udah yang paling bener, puterin lagunya Tulus dulu, baru lagu yang diduga sama Vero ya. Tulus yang apa? Catur, bagi tahu. Jangan Cintai Aku Apa Adanya atau yang lain, coba bagi tahu. Bener kan? Iya. Aku tuh baru sadar waktu kemarin itu juga di waktu video ya. Mungkin kamu juga lihat gitu di Instagram kan, postingnya Rido. Iya juga ya, kalau Anjeli Putri itu agak gimana ya? Bener, sounds weird, kayak gimana gitu ya. Aneh. Mau yang apa? Catur, tulusnya. Aku tulus banget, dengan senang hati puterin lagunya buat kamu di Zonasi. Zona siang.
1: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Just For You dari Dinda featuring Abdul and the Coffee Theory ya. Okay, segmen kuliner. Kita support UMKM juga ya. Aduh, aku tuh penasaran banget ada jajanan roti gitu loh, khas Korea katanya, dan cukup beraneka rasanya. Harganya juga terjangkau, 3.000-an gitu loh, itu di CFD Solo Baru. Siapa yang pernah Carpe Diem di Solo Baru? Saya belum pernah. Carpe Diem tuh saya cuma pernah di Solo aja, padahal di mana? Colomadu ada, Kartasura juga ada, Solo Baru sekarang pun juga ada ya. Menarik sih. Terus bentuknya lucu ya, ikan gitu loh, teman Prodo. Ada yang pernah cobain atau lewat di FYP kamu? Gak sengaja sih ini, aku juga penasaran gitu. Kok bisa? Emang roti khas Korea begini? Iya, ternyata teman Pro 2 ini tuh banyak yang bilang roti khas Korea, harganya terjangkau, terus rasanya enak. Tempatnya di Carpe Diem Solo Baru. Kalau hari biasa jualannya itu di alun-alun kidul. Oh, bisa ini tak cari, bisa ya kan? Tapi kalau di Alkit harganya tuh 10.000 dapat 3. Gitu teman Pro 2. Isiannya lengkap. Ada rasa vanila, coklat, strawberry dan masih banyak lagi gitu. Terus aromanya tuh sedap. Rasanya juga enak. Terus isinya tuh lumer gitu loh teman Pro 2 kalau udah digigit gitu ya. Penasaran sih karena bentuknya juga lucu ya, bentuk ikan gitu. Mana hidup lagi. Cara jualnya atau cara masaknya ya, itu masih sangat tradisional ya. Kalau kita biasa menemukan, tapi ini bagus banget sih. Jadi emang cetakannya tuh khusus. Dan kayak kita beli leker ya kan, itu kan pakai kayak gitu. Nah itu mirip seperti itu, tapi unik banget loh. Tempat buat dia masak rotinya itu kayak dia bikin sendiri gitu, karena bentuknya emang ikan beneran deh. Namanya roti khas Korea gitu. Ntar kamu pasti bisa ngeliat deh kalau lagi Carpe Diem di Solo Baru atau lagi di Alkit. Penasaran? Masaknya tuh bisa dibilang kayak ini ya, apa? Kue apa sih itu namanya? Pukis ya, pukis. Kayak pukis gitu tapi ya tetap beda ya. Unik banget. Ikan, emang identik sama ikan sih, dari packagingnya pun juga ada ikan Nemo. Nemo kue pas ati ambiare. Nemo, tolong. Penasaran gak sih teman Pro 2? Jadi kayak makan waffle sih, jujur mirip-mirip kayak begitu ya. Aku pengen yang rasa blueberry. Enak deh, kayaknya cocok. Apa aku cari ya? Cuman selama kemarin-kemarin lewat Alkit belum ketemu, belum ngeliat. Ya nanti next deh kalau aku pas ngelewat Alkit aku cari ya. Kalau kamu udah dapat bagi tahu aku ya. Kalau udah cobain bagi tahu juga gitu. Jadi kalau kamu pengen nyobain bisa cari di Carpe Diem Solo Baru dan kalau hari biasa di alun-alun gitu Surakarta gitu deh. Teman Pro 2, harganya murce Rp3.000 per bijinya. Kita support terus UMKM yang ada di Kota Solo dan sekitarnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 ada rekomendasi juga nih, UMKM. Makanan nasi belut. Wih, aku tuh awalnya tadi penasaran toh, kayak enak gitu loh, sambelnya sambel bawang, lalapan, nasi anget, tempe, endulita. Ini juga apa? Terjangkau ya harganya, Rp15.000 itu udah sambel belut, nasinya sepuasnya, tempe sama lalapan, Rp15.000, Gang Salewu Rupiah Mawon, teman Pro 2. Tempatnya itu di deket di area Pabelan, jadi Transmart Pabelan itu ke selatan 100 meter. Lokasinya kanan jalan. Namanya Sambel Welut Mbak Elsa Pabelan Sukoharjo. Namun karena aku itu takut sama yang hewan payung-payung gitu, kayak ULAR. Why? Waktu digoreng itu kan di video ya sama masnya ini ya. Terus saya takut, jadi saya takut gak jadi aja lah, bener-bener takut. Kenapa sih waktu dia digoreng dimasukin harus diliatin, kan saya jadi mengurungkan niat saya mau nyoba gitu loh. Lah aku wedi tenan nih, serem, takut banget. Iya, gimana sih bentuknya kan belut kayak begitu ya. Gak bisa sih, kenapa ya saya bahas ini, tapi ya aku mau ngasih rekomendasi dan kita support UMKM ini gitu lah teman Pro 2. Warung sederhana tapi wah, ini jangan diputar lagi toh, Syar. Ngeri sih. Cuma belutnya tuh gede-gede gitu loh. Tapi kan kalau udah digoreng dia ternyata tuh jadi kecil, jadi kempes gitu kan, teman Pro 2. Ternyata tuh baru ngerti aku tuh. Ternyata kalau dia tuh gede sebenarnya. Waktu digoreng tuh kelihatan dia gede-gede gitu loh. Tapi kalau udah goreng garing buat buat sambal belut ya gitu kan, ternyata dia jadi kempes gitu. Berarti Shirley nggak doyan welut? Doyan, saya makan juga. Cuman selama ini saya nggak pernah lihat orang goreng welut gitu loh. Nah ini malah lihat ya, saya takut toh ya. Gimana sih ya gitulah. Tapi boleh loh kamu cobain teman Pro 2. Ini buat anak-anak kuliah, dekat situ kan ada kampus ya, ada pabrik juga. Nah bisa kamu cobain, karena aku jujur juga penasaran banget sama makanan ya sambal belut gini tapi di Mojolaban, jauh banget kan. Nah saya makanya oh ya udah deh, ini lebih dekat, saya coba. Kenapa ngelihat, ya udah sih ini masih keinget, nanti siapa tahu udah lupa ya teman Pro 2. Tapi suka nggak sih makan welut? Enak-enak aja ya kan, kalau di wedangan pun juga ada kan, nasi bandeng, nasi oseng, nasi goreng, nasi welut pun juga ada. Saya juga kadang pilih nasi welut juga, doyan aja aku mah. Silakan kamu cobain aja teman Pro 2. Ini ada namanya sambal welut Mbak Elsa di area Pabelan.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Sama Pro 2, udah makan siang atau belum? Jangan lupa makan siang ya. Eh, ada April, lama banget loh gak ketemu sama April. Penjaga siang, ya. Iza, apa? Mau lagunya Shawn Mendes yang Treat You Better? Okay, baik. I will treat you better. Better. Better please lagi. Okay. Lagunya udah aku siapin buat April. Lagi di mana April? Kuliah ya? Jadwal kuliah kan tadi juga ada rekan-rekan dari UMS loh, lagi penelitian di sini gitu loh, dari prodi arsitek gitu. April lagi di Magetan atau masuk kuliah, semangat aja deh jalanin hari ini ya. Adakah yang masih menemukan orang jualan siomay tengiri harganya tuh 500-an? Tahun 2026 masih ada ya yang jualan siomay tengiri cuma 500-an gitu per bijinya. Wow. Aku pengen nyobain ini di mana ini. Lah, jauh ya, harus ke UNS Tulung. Tepatnya itu di depan Technopark ya. Ada yang jualan siomay tengiri gitu dan komplit juga Teman Pro 2 dan harganya murcek sekali gitu. Iya loh. Ternyata orang mau beli berapapun tuh boleh. Kan sekarang tuh biasanya ada kayak ya minimal 5.000 gitu ya. Ini berapa aja tuh boleh. Mana beli 1.000 lagi. Gimana sih? Saja. Dan pilihan siomaynya tuh cukup komplit lah Teman Pro 2. Ada kentang, kol tahu, siomay pentol, pare dan lain-lain. Dan ya sambal kacangnya recommended juga kok. Khas banget, kental juga Teman Pro 2. Monggo silahkan, kalau kamu pengen dukung UMKM dan suka banget sama siomay, cobain aja. Dan fun fact-nya, kalau siomay, Shirley itu cuma mau kentang sama siomaynya aja. Kobis ya, dan lain sebagainya, itulah pare apalagi ya. Terus biasanya ada tahu ya, ada tahu juga. Nah itu enggak, saya benar-benar cuma siomay dan juga kentang. Itu beneran, begitulah saya. Please deh share. Pikir banget sih. Ya gak gitu ya, daripada mubazir kan. Jadi mending yang lain. Tapi kok Kobe sebenarnya saya, ya tergantung sih di masa apa. Cuman kalau untuk siomay saya lebih pilih siomaynya aja plus kentang gitu. Silahkan cobain Teman Pro 2. Apalagi siomay tengiri, udah jelas enak sih. Parah, bukanya jam 2 siang sampai habis. Mau cobain? Berarti capcus ke belakang UNS.

Bergema sampai selamanya dari Nadif Basalama. Oke, ku lanjut aja zonasi-zona siang. Habis ini dengan informasi olahraga buat nemenin kamu. Gimana euforia Piala Dunia menurut kamu? Apakah sudah mulai terasa? Coba bagi tahu aku deh teman Pro 2, karena nanti kita juga akan ada program Pesta Bola Dunia untuk update dan juga kita siarkan Piala Dunia 2026, karena emang RRI juga sebagai sub-license broadcaster of FIFA World Cup 2026 gitu. Jadi nanti kita akan simak bareng-bareng keseruannya, ya kan? Aku jadi pengen nonton Piala Dunia secara langsung gitu. Tapi kemarin sempat baca-baca, aku kasih infonya juga di Info Pro 2, harganya mahal banget ya. Karena peminatnya ternyata juga luar biasa gitu. Jadi kebayang sih kalau Piala Dunia diadakan salah satunya di Indonesia gitu, kira-kira gimana ya? Akan seramai itu, mana aku malah gak keluar rumah lagi. Isinya cuma nemenin kamu sama di rumah. Karena di jalan ramai pasti kan. Ada-ada aja. Ya udah, yang suka banget sama info-info seputar olahraga, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat banyak perbedaan yang mengubah kehidupan manusia. Dari film 5 cm.
1: Kuatamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Ini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
1: Iya mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
0: Nah, setuju aku nek kui mas.
1: Yo wes, ini yo mbak.
0: Walah, kedimen duite, kok 1000-an? Masnya punya 1000?
1: Punya.
0: Sama ini mas, 2000-annya 2 lembar ada?
1: Ada juga dong mbak.
0: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit.

Zonasi-zonasi yang dengan informasi olahraga buat kamu ya. Ada dari Motorsport, teman Pro 2, pembalap muda Indonesia ya, yang kembali tampil baik sekali di putaran kedua Asia Road Racing Championship 2026 di Chiang International Circuit Buriram, Thailand, setelah Reza Danika Ahrens finish podium kedua di kelas Asia Production. Wow, ini pencapaian terbaik sepanjang akhir pekan balapan di Buriram dan menjaga peluang Indonesia loh untuk bersaing dalam klasemen musim ini. Karena si Reza ini tampil cukup impresif di race pertama AP 250 setelah memulai balapan dari posisi kelima. Dan Reza, pembalap dari Yogyakarta ini langsung memimpin dari lap pertama. Persaingan cukup ketat sebenarnya, apalagi sepanjang 10 lap tuh ya pasti ada aja lah ya. Kadang kesalip, terus juga tikungannya juga harus butuh strategi yang bagus gitu ya. Tapi itu gak membuat Reza kehilangan ritme sampai akhirnya finish di podium kedua. Gitu deh. Kalau di race kedua, Reza tampilnya juga cukup kompetitif, tapi harus puas finish di posisi keempat sehingga gagal untuk naik podium. Tapi udah cukup banget lah ya teman Pro 2. Bangga deh sama pembalap-pembalap muda Indonesia nih. Ada yang lagi balapan di MotoGP, ya kan? Dan itu juga gak cuman Veda Ega Pratama, ada juga yang lain. Ada yang di Rookies Cup juga gitu ya. Jadi aku appreciate banget sih sama pembalap-pembalap muda. Aku jadi terinspirasi mau jadi pembalap, boleh gak sih?

Like what? Kaget. Lu kaget. Soalnya kan baru kemarin kita bahas di Sportlist juga ya, si Megawati Hangestri tuh lagi diliris sama Hill State dan dia habis juara Pro Liga gitu barengan sama timnya. Lah kok ternyata ini banyak reaksi netizen setelah tahu kalau Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hill State gitu. Heboh sih, banyak yang heboh. Karena Megawati Hangestri direkrut sama Hill State untuk tampil di Liga Voli Korea musim 2026-2027. Kabar bergabungnya Megawati ini diunggah sama akun resminya klub di hari Senin ini, di mana Megawati Hangestri akan jadi tambahan kekuatan yang cukup bagus dan signifikan buat tim yang udah mengoleksi 10 gelar Liga Voli Korea. Wadadididau. Banyak sih netizen yang menyambut positif bergabungnya Megawati dengan Hill State. Dan ini akan jadi petualangan kedua Megawati ya di Liga Voli Korea gitu. Tapi agak-agak kaget banget sih. Maksudnya kita kan baru bahas gitu ya. Lah kok ternyata tiba-tiba udah langsung pindah aja gitu. Habis menang Pro Liga loh padahal. Hill State ini memang menjadi tim kedua Megawati ya di Korea. Sebelumnya itu kan Megawati Hangestri sempat memperkuat Red Sparks ya di musim 2023-2024 dan 2024-2025 gitu deh. Dan dia membawa Red Sparks menjadi juara juga dan sangat bagus sekali penampilannya di sana. Maka dari itu di Hill State kira-kira seperti apa? Kayaknya akan lebih bagus deh karena Hill State menjadi salah satu klub di Liga Voli Korea yang oke banget. Nanti kita tunggu update-nya aja ya, teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Komentar kamu gimana setelah tahu Megawati Hangestri gabung lagi sama Liga Voli Korea barengan sama klub Hill State lebih tepatnya. Gimana menurut kamu?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana Mopi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

di Prodo FM Solo lagi ngapain sekarang jam-jam segini, udah nyantuy, udah ngantuk. Jangan ngantuk dulu, semangat aja ya. Oh iya, aku mau sapa dulu buat teman Prodo Kak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yoyo. Makasih selalu setia. Tadi udah aku puter ya lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Klub voli Hyundai jelas bagus, Mbak. Perusahaan, iya yes, benar, kelas kakap ya. Otomotif kelas kakap yang membackup. Semoga sukses Megatron. Yes, you, amin. Ikut bahagia juga. Tapi emang keren sih dia ya. Best. Coba, tapi aku kepo nanti penampilannya gimana di klub barunya dia ya. Barengan sama Hillstead kira-kira seperti apa. Apakah lebih bagus dibanding dengan Red Sparks kemarin? Cuman kalau pada dasarnya emang dia punya kemampuan yang luar biasa gitu ya. Habis ini ganti deh. Aku mau kasih info-info seputar entertain aja buat teman Pro 2. Kalau entertain yang paling aku ingat kemarin itu adalah kabar bahagia dari Al Ghazali sama Alicia Degize ya. Karena mereka sudah menjadi seorang ayah gitu. Tapi kalau aku lihat dari kok mereka jadi seorang ayah? Bukan, bentar, belum selesai. Ayah dan mama. Soalnya waktu aku lihat di captionnya itu caption Instagram mereka ya, unggahan mereka di Instagram itu, mama dan ayah. Berarti emang sepakat kalau Al Ghazali maunya dipanggil ayah dan Alisa maunya dipanggil mama gitu ya. Sweet banget, tapi aku kepo sama wajahnya, gemes banget, pasti cantik sekali ya. Dan namanya tuh juga berbeda sekali lah. Tetap dong ada Ghazalinya di belakang. Ya wes, nanti aku hadirkan info-info terupdate buat kamu. Yang mau ngasih info terupdate juga boleh banget, tinggal WhatsApp 081-327-866-966.

0: Teman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada, biar kalian nggak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai_surakarta.

Lomba sihir ya lomba sihir. Judul lagunya Lomba Sihir dari siapa? Dari Lomba Sihir. Gemes banget ya para. Wow, wadididididaw. Kamu teman Pro 2 pasti juga excited sih. Kalau ngomongin excited ya jelas. Tapi kalau nonton gimana ya? Ada The Weeknd yang mau konser 2 hari di Jakarta bulan September ini loh. Yes. Sang musisi asal Kanada The Weeknd akan menggelar konser dengan judul After Hours Till Dawn Stadium Tour. Aduh, jadi pengen lagu, aku putar dua deh. Yang satu The Weeknd, Blinding Lights jadi favorit aku sih jujur ya. Tapi banyak ya, ada Cry For Me juga enak, Dancing in the Flames juga oke, After Hours juga bagus. Eh pas juga ya, apa After Hours aja deh. Ganti ya. Biar gak bosan. Lanjut. Jadi konsernya ini emang digelar di berbagai kawasan ya. Salah satunya Asia dan kalau Indonesia tepatnya di Jakarta. The Weeknd akan tampil secara langsung di Jakarta International Stadium tanggal 26 sampai 27 September 2026 dalam rangkaian tur Asia yang sangat dinantikan dari tour globalnya itu ya. Wow, seru sih teman Pro 2, ada yang mau nonton? JJ mau nonton gak ya? Soalnya JJ juga mau nonton tuh, nonton apa lupa, Lenny apa ya? Rangkaian konser tour dari The Weeknd ini ternyata dimulai 20 September di Belluna Dome Tokyo dan lanjut ke Singapura.

The Weeknd gitu. Suaranya emang beda banget sih. Aku sempat, karena kemarin aku lagi suka banget sama Blinding Lights gitu ya, terus aku akhirnya cari tahu lah The Weeknd gitu, dan ternyata prosesnya juga lumayan banget loh, panjang juga gitu, sampai akhirnya dia dikenal sama banyak orang, karya-karyanya juga menjadi favorit dari banyak orang. Kalau gitu ini lagunya The Weeknd After Hours buat kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cha-cha-cha. Apa sih Shirley ini ya? Wow, oke deh teman Pro 2, masih ada info-info terupdate aja buat kamu. Selain tadi ada info terupdate dari The Weeknd, terus juga ikut bahagia atas kelahiran Bu Hati dari Al Ghazali dan juga Alisa dan Gize, masih ada info-info terupdate juga. Salah satunya ada serial terbatas gitu, judulnya, aku sih udah nonton ini ya di Netflix ya, The License, yang menjadi jawara umum dalam BAFTA TV Awards 2026 hari Minggu kemarin waktu Inggris. Dan kemenangan, tapi jujur aku sih belum lihat lagi ya, waktu cek terakhir itu sebenarnya harusnya tuh dia masih ada lanjutannya gitu loh. Iya sih, serial terbatas, cuman kayak nanggung banget, ayo deh cepet dirilis gitu. Penasaran. Lumayan berat sebenarnya, cuman penuh dengan teka-teki juga. Bagus sih teman Pro 2, banyak-banyak yang bisa kita ambil dari serial Adolescence ini gitu. Dan ternyata kemenangan tidak terduga ini menambah panjang pujian untuk serial karyanya Stephen Graham dan juga Jack Thorne itu. Pada malam puncak BAFTA TV Awards 2026 di London, film ini atau serial ini meraih 4 piala terbaik, yaitu kategori Limited Drama, Leading Actor untuk Stephen Graham, Supporting Actress untuk Christine Trimarco, dan Supporting Actor untuk Owen Colbert. Wow, 4 sekaligus gitu ya, tapi bagus sih emang. Apa? Dari aktor-aktrisnya emang juga gokil ya teman Pro 2. Kemenangan itu diraih lebih dari setahun setelah serial ini dirilis 13 Maret 2025 dan memecahkan rekor Netflix, bahkan memicu percakapan global serta menjadi favorit musim penghargaan di Amerika Serikat. Gitu deh. Ternyata sebelumnya serial ini juga meraih 13 nominasi Primetime Emmy Awards 2025, ajang penghargaan televisi tertinggi di Amerika Serikat, dan memenangkan 9 di antaranya tuh ada serial terbatas terbaik, aktor terbaik untuk Graham, bahkan juga aktor pendukung untuk Cooper juga gitu. Wah, double-double ya. Sama aktris pendukung untuk Erin Doherty. Keren banget sih teman Pro 2. Ada yang udah nonton juga sama kayak aku, bagus kan? Cuman aku agak penasaran lanjutannya gimana gitu. Jadi ya udah ditungguin aja. Aku juga udah kangen banget sama Wednesday sih, jujur. Meskipun kemarin agak telat ya, bisa dibilang gitu, cuman gak nyesel sih ngeliatnya. Makanya udah penasaran aja season berikutnya. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Bang Pro 2, terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai sekarang. Jangan dipindah frekuensinya, karena Pro 2 FM Solo masih terus nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Ada kawan-kawan aku juga yang akan nemenin kamu. Habis ini ada Plat Adi, informasi Solo dan sekitarnya. Kemudian lanjut dengan Sore Ceria barengan sama Detik alias Desva Fitra dan juga Tika Raharja, malam ditemenin sama JJ. Nah, seru banget kan? Jadi terus dengerin Pro FM Solo, bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Download aja di Play Store maupun App Store dan baca update-update berita nasional, internasional, artikel lifestyle, olahraga, kuliner, dan lain sebagainya di rri.co.id, oke? Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu, Shirley Angeli, ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you. Dan jaga kesehatan. Have a nice day.

Dust. 불어와 더 만들 바이카무. Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini Mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong Mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuwi ono duit pas.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuatamu, kuat.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya, teman Pro 2 bareng Rifki Minov di Plat AD. Nah, Rifki Minov sekarang punya informasi yang bersumber dari rri.co.id. Ini adanya Wonogiri, teman Pro 2. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru olahraga di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri terus menjadi sorotan. Kasus yang diduga berlangsung selama belasan tahun itu kini mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian hingga DPRD Wonogiri. Oknum ASN, guru olahraga berinisial J, berumur 55 tahun, warga Wonogiri, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap siswinya sendiri. Aksi itu diduga dilakukan di lingkungan sekolah. Azalea Putri Utami, selaku anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri, mengaku turut mengawal kasus itu. Ia bilang dirinya juga merupakan alumni sekolah sekaligus korban. Azalea menjelaskan, saat dirinya masih bersekolah, korban pelecehan seksual kerap takut bersuara karena khawatir mendapat stigma negatif dari masyarakat. Menurutnya, tindakan tidak pantas dari guru seringkali dianggap sebagai bentuk perhatian kepada siswa maupun siswinya. Tidak lupa, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri Azalea Putri Utami mengapresiasi keberanian para korban yang kini mulai bersuara serta melaporkan dugaan pelecehan seksual itu. Azalea juga memastikan DPRD Kabupaten Wonogiri akan mengawal penanganan kasus hingga tuntas. Selain itu, teman Pro 2, Azalea membuka layanan aduan bagi korban lain yang ingin memberikan kesaksian. Ia juga meminta sekolah menjamin keamanan korban supaya benar-benar aman ya, teman Pro 2, agar tidak mengalami intimidasi setelah melapor. Lalu ada Wahyu Sulistyo selaku Kapolres Kabupaten Wonogiri yang bilang korban pelecehan seksual ini rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima teman Pro 2, aksi pelecehan diduga sudah berlangsung sejak 2013. Kata Kapolres Wonogiri, Wahyu Sulistyo, tersangka ini menggunakan modus berpura-pura membetulkan tas atau pakaian korban. Namun, ternyata menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Tidak hanya itu, teman Pro 2, tersangka juga diduga meminta nomor WhatsApp siswi dan mengirim pesan bernuansa pornografi. Pihak kepolisian menduga tersangka memang memiliki penyimpangan seksual. Nah, ini dia teman Pro 2, guru olahraga di SMP Negeri Wonogiri yang diduga melecehkan siswinya bertahun-tahun, sedang diproses ini. Semoga benar-benar ketemu tersangkanya dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan ya. Yang jelas ini hukumannya gak enteng nih, berat banget, ini harus diurus sampai tuntas, teman Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang AD Sragen, teman Pro 2. Di tengah riuhnya keberangkatan 1.143 calon jemaah haji asal Kabupaten Sragen tahun 2026, terselip satu sosok mungil yang mencuri perhatian. Dia adalah Nabigah Nailatul Husna, remaja berusia 15 tahun asal Desa Paleman, Kecamatan Gemolong. Di saat teman-teman seusianya mungkin lagi sibuk dengan urusan sekolah atau hobi remaja, Nabigah Nailatul Husna justru bersiap mengenakan kain ihram. Siswi kelas 9 MTSN 1 Surakarta ini tercatat sebagai jemaah haji termuda dari bumi Sukawati tahun ini. Namun teman Pro 2, di balik senyum malunya tersimpan sebuah misi mulia. Dia menunaikan ibadah haji untuk meneruskan impian almarhum sang ayah. Keberangkatan Nabigah ke tanah suci bukanlah sebuah kebetulan. Ini merupakan sebuah perjalanan pengganti atau badal. Pada tahun 2023, awan duka menggelayuti keluarganya saat sang ayah berpulang ke Rahmatullah sebelum sempat menginjakan kaki di Makkah. Kursi kosong yang ditinggalkan sang ayah itulah yang kini diisi oleh Nabigah. Ia berangkat mendampingi ibu dannya atau ibu kandungnya, Husnul Khotimah, melalui kelompok terbang atau kloter 65 embarkasi Donohudan pada 12 Mei 2026. Menjadi jemaah termuda di antara ribuan lansia tentu bukan perkara mudah, teman Pro 2. Nabigah sadar betul akan tanggung jawab itu. Sejak jauh hari ia telah mematangkan persiapannya mulai dari manasik haji. Dia mempelajari detail rukun dan wajib haji agar ibadahnya mabrur, serta menjaga kebugaran tubuh untuk menghadapi cuaca ekstrim dan ritual tawaf serta sa'i. Menyiapkan hati untuk menempuh perjalanan spiritual juga disiapkan oleh Nabigah. Tentunya ini penuh haru ya, karena tanpa kehadiran fisik sang ayah. Bagi keluarga, keberangkatan Nabigah adalah bentuk ikhtiar untuk melunasi janji dan niat suci yang dulu pernah dirancang bersama almarhum. Kehadiran Nabigah di barisan jemaah Sragen menjadi oase tersendiri, teman Pro 2. Ia membuktikan bahwa panggilan Allah ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dukungan dan doa pun mengalir deras dari tetangga serta kerabat di Gemolong agar remaja ini senantiasa sehat dan kuat selama menjalankan ibadah haji. Perjalanan Nabigah adalah potret nyata tentang bakti seorang anak. Di setiap langkahnya nanti di antara Safa dan Marwah atau saat ia bersimpuh di depan Ka'bah, ada doa-doa yang ia langitkan untuk almarhum sang ayah yang kini tersenyum dari surga. Tahun 2026 akan menjadi catatan sejarah bagi Nabigah, teman Pro 2. Bukan hanya sebagai jemaah haji termuda, tetapi sebagai pejuang keluarga yang berhasil mengantarkan cita-cita sang ayah sampai ke pintu rumah Allah. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, ikut senang kita dengarnya. Dan semoga hajat kita bersama bagi teman Pro 2 yang juga ingin menunaikan ibadah umroh maupun haji. Rifki Minov pun juga ingin sih. Nantinya suatu waktu atau suatu saat ya, kita bisa berangkat ke Mekah dan ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah umroh serta haji. Amin, Allahumma amin. Kita aminin ya, bareng-bareng.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD teman Pro 2, AD-nya sekarang AD Kota Solo atau Surakarta. Solo jadi tuan rumah POK Darwis Jawa Tengah. Sebanyak 200 peserta dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah berkumpul di kota Surakarta atau Solo untuk mengikuti rangkaian Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2026. Berarti Sabtu dan Minggu kemarin, teman Pro 2. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi penggiat pariwisata dalam mengelola potensi daerah masing-masing secara berkelanjutan. Rangkaian acara yang digelar meliputi diskusi pariwisata, heritage tour, hingga puncaknya kirab budaya POK Darwis. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memajukan industri pariwisata di tingkat lokal. Katanya, kesuksesan pariwisata sebuah kota tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi justru bertumpu pada kesiapan masyarakat di tingkat bawah. Kehadiran delegasi se-Jawa Tengah ini diharapkan menjadi momentum bagi Solo atau Surakarta untuk membuktikan kematangan pariwisata berbasis komunitas. Lalu acara kemarin selain menjadi ajang diskusi, forum ini juga berfungsi sebagai sarana promosi langsung bagi destinasi wisata unggulan di Kota Bengawan. Dengan melibatkan POK Darwis di setiap kelurahan, teman Pro 2, Surakarta atau Solo ingin menunjukkan setiap sudut kotanya memiliki nilai sejarah dan budaya yang layak dijual. Serta ini diharapkan mampu menarik minat lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Lalu ada panitia kegiatan Chandrawati bilang, Solo atau Surakarta mendapatkan giliran sebagai tuan rumah untuk agenda rutin 3 bulanan ini. Konsep acara kali ini, teman Pro 2, sengaja dirancang menonjolkan nuansa perkotaan yang tetap kental dengan adat tradisi melalui parade baju adat. Keterlibatan peserta dari seluruh Jawa Tengah menjadi bukti nyata kuatnya, kuatnya solidaritas dan kolektivitas antar penggiat wisata di wilayah Jawa Tengah. Jadi ya teman Pro 2, lewat sinergi antara pemerintah dan POK Darwis, semoga sektor pariwisata bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif. Selain kirab, kegiatan ini juga menggandeng belasan pegiat UMKM lokal untuk memamerkan produk unggulannya kepada tamu undangan. Strategi ini teman Pro 2 diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal di sekitar lokasi kegiatan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Adanya Boyolali, teman Pro 2, tim pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Boyolali siap siaga menghadapi kemungkinan kebakaran lahan maupun rumah menjelang isu kemarau panjang yang akan terjadi pada tahun 2026 ini. Kata Supriyono, selaku Kepala Bidang Damkar Kabupaten Boyolali, bahwa pihak Damkar Boyolali memang selalu siap menghadapi kebakaran. Tidak hanya pada musim kemarau saja, tetapi juga musim penghujan. Teman Pro 2, ada pos-pos yang sudah disiagakan, termasuk yang ada di daerah Wonosegoro, itu akan selalu aktif. Karena memang lokasi di wilayah Kecamatan Wonosegoro berada sangat jauh jika ditempuh dari kantor pemadam kebakaran yang berada di pusat Kabupaten Boyolali, jadi memang harus selalu aktif. Terus pos damkar Wonosegoro ini, teman Pro 2, diharapkan bisa cepat diaktifkan karena memang lokasi yang jauh dan kondisi perumahan yang banyak terbuat dari papan kayu sehingga sangat diwaspadai kemungkinan terjadi kebakaran. Lalu ketika pos damkar Wonosegoro di Boyolali jika diaktifkan sangat bisa membantu penanganan kebakaran di wilayah terdekatnya seperti Wonosamudro sampai Juwangi. Ada juga petugas damkar Kabupaten Boyolali yang selalu siap siaga 24 jam penuh dengan peralatan yang terus disiagakan untuk laporan kebakaran. Dan memang demi menghadapi atau mengantisipasi kebakaran, damkar Kabupaten Boyolali memberikan himbauan kepada masyarakat jika keluar rumah harus memastikan tidak ada api yang masih menyala, seperti kompor. Meskipun hanya keluar rumah sebentar, serta selain mematikan kompor juga periksalah instalasi listrik. Jika dirasa ada masalah, segera diperbaiki. Selain itu, teman Pro 2, perhatikan juga kalau ini amit-amit terjadi kebocoran gas. Nah, ini perlu diwaspadai. Sedangkan pada kebakaran lahan, masyarakat juga diingatkan tidak sembarangan melakukan pembakaran. Jika ingin membakar pasca panen, tetap harus diawasi atau dipetakan.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Prambanan Jazz Festival tahun 2026 Teman Pro 2 mengusung tema Celebrate the Joy dan menghadirkan Michael Learns to Rock serta Nicky juga sebagai headliner utama. Strategi ini dirancang untuk menjangkau audiens lintas generasi dengan memadukan unsur nostalgia dan tren musik masa kini dan sekaligus memperkuat pengalaman festival yang lebih inklusif dan juga relevan. Festival yang digelar di Candi Prambanan pada 3-5 Juli 2026 ini juga menegaskan arah baru Prambanan Jazz yang tidak lagi terpaku pada genre jazz semata. Dengan konsep ruang tamu besar yang terbuka untuk berbagai warna musik, festival ini berupaya menjadi platform pengalaman kolektif, namun perluasan konsep tersebut juga memunculkan tantangan untuk tetap menjaga identitas asli sebagai festival jazz.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, grup musik Sheila on 7 Teman Pro 2 merilis single terbaru berjudul Sederhana pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai penanda perjalanan 30 tahun karir mereka. Lagu yang digarap oleh Eros Sandra lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarkah ini membawa pesan tentang pentingnya hidup sederhana di tengah tekanan kehidupan modern. Mereka Teman Pro 2 mengajak pendengar, khususnya generasi muda, untuk mampu membedakan kebutuhan dan keinginan agar bisa hidup lebih bijak dan bahagia. Secara musikal Teman Pro 2, lagu ini menghadirkan nuansa baru dengan memasukkan unsur rap menjadi karya kedua Sheila on 7 setelah Pemuja Rahasia yang memakai elemen tersebut. Meski awalnya bagian rap dibuat dominan, aransemennya kemudian disesuaikan agar tetap terasa khas Sheila on 7. Lagu ini dirilis secara spesial bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band, lengkap dengan video lirik di YouTube dan kini sudah tersedia di berbagai platform musik digital.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Kamu lagi di segmen Batik.
4: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
3: Dan pastinya relate banget sama kamu.
4: Bareng Desva,
3: Atika juga.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Slow, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat hari Senin lagi buat kaum-kaum sore ceria, teman Pro 2 ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke zona detik, kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Sore, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih, Kak, atas waktunya. Langsung saja kami informasikan untuk perkembangan arus lalu lintas pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk mengawali pada sore hari ini, kita menuju ke kawasan batas kota Kleco, di mana saat ini untuk pantauan saat ini di kawasan Kleco untuk arus kendaraan yang hendak masuk kota Surakarta terpantau ramai namun masih lancar. Sedangkan untuk arus yang meninggalkan kota Solo juga saat ini terpantau lancar. Dari kawasan Kleco, kita bergeser ke kawasan Simpang Patung Wisnu, di mana untuk kawasan saat ini terpantau dari arah barat juga terpantau lancar. Sedangkan dari arah selatan yang hendak menuju ke arah utara juga saat ini terpantau ramai namun masih lancar. Dari kawasan Patung Wisnu, kemudian kita bergeser ke kawasan Purwosari, di mana untuk saat ini pantauan dari arah barat antrian cukup panjang namun masih lancar, sedangkan untuk dari arah timur yang ke arah barat juga terpantau antriannya cukup panjang. Dari kawasan Purwosari, kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Empat Gendengan, untuk arus kendaraan dari arah overpass Manahan juga saat ini terpantau antriannya cukup panjang namun masih lancar, sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Jalan Dr. Wahidin juga saat ini terpantau antriannya cukup panjang namun masih lancar. Dari kawasan Simpang Empat Gendengan, kita menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Untuk saat ini kendaraan yang hendak menuju ke arah Balai Kota juga terpantau cukup ramai lancar. Sedangkan arus baliknya yang hendak menuju ke arah Bundaran Geladak maupun Alun-Alun Kidul juga saat ini terpantau cukup lancar. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kita bergeser menuju kawasan Jalan Veteran, di mana untuk pantauan saat ini di kawasan Simpang Empat Gemblekan, untuk arus kendaraan dari arah barat juga terpantau cukup ramai namun masih lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Juga saat ini terpantau masih cukup lancar. Dari kawasan Simpang Empat Gemblekan, kita beralih menuju kawasan Jalan Kapten Mulyadi, di mana untuk pantauan saat ini di kawasan Simpang Empat Pasar Kliwon, untuk arus kendaraan dari arah utara terpantau cukup panjang antriannya namun masih lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Sedangkan dari arah selatan yang hendak menuju ke arah Sangkrah maupun Ketandan juga saat ini terpantau cukup lancar. Dari kawasan Simpang 4 Pasar Kliwon, kita bergeser menuju ke kawasan batas kota UNS, untuk arus kendaraan yang hendak menuju kota Solo terpantau cukup lancar. Sedangkan arus baliknya yang hendak meninggalkan kota Solo juga terpantau antrian cukup panjang namun masih lancar. Dari kawasan UNS, kita menuju kawasan Solo bagian utara, di mana untuk pantauan saat ini di kawasan Simpang Empat Mojosongo, untuk arus kendaraan dari arah selatan juga saat ini terpantau masih cukup lancar. Sedangkan untuk arah kendaraan dari arah Ring Road juga terpantau cukup panjang namun masih lancar, dominasi oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan berat. Dari kawasan Mojosongo, kita bergeser menuju kawasan Komplang, di mana untuk arus kendaraan dari arah Palang Joglo juga terpantau cukup ramai lancar, sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Sumber juga masih terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh masyarakat maupun pengguna jalan untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang ada. Terlebih lalu lintas Cermin Budaya Mosolo, selamat sore. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kembali ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: marah macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detik, ya jalan terus.
4: Tapi, kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
1: ...105,5 Pro 2 FM, Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat hari Senin, teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Seperti biasa ya, Senin-Senin gini kita pasti di sore ceria bareng Zona Detik, teman Pro 2. Yep. Dan hari ini kita udah kedatangan bintang tamu. Siswi berprestasi juga,
2: siswi
1: teman Pro 2.
2: Siswi semua di sini, teman Pro 2.
1: Bener banget. Mm-hmm. Ada dari mana, Des?
2: Okay, kita mungkin say hi dulu ya, teman-teman di sini ya. Halo, selamat sore, guys. Okay, halo. Ini cewek-cewek semua ya. Aku jadi rada grogi gimana ini ya. Okay. Gimana kabarnya sebelumnya?
5: Baik.
2: Oh baik ya. Okay. Kompak lagi. Baik gitu.
1: Baik. Baik gitu, gitu ya.
2: Ini mungkin boleh perkenalan dulu teman-teman di sini.
5: Okay. Saya dari SMP Negeri 1 Surakarta. Nama saya Era Agalu Paramudita SHW. Saya kelas 8.
2: Okay. Panggilannya?
5: Galuh.
2: Galuh. Oke, okay. Galuh. Lalu?
6: Kalau saya Kaila Ramadhani dari kelas 8 juga.
1: Panggilannya?
6: Panggilannya Kaila.
1: Kaila ya.
2: Okay. Baiklah. Satu lagi?
7: Kalau saya Mikaela Caesa dari kelas 7.
2: Oh, kelas 7 sendiri ya. Nih. Panggilannya siapa? Oh,
7: Mika.
2: Mika.
1: Oh, ya satu ya Kaila, satunya Mika ya.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Mika, Kaila sama Galuh. Mm-hmm. Yang kelas 7 hanya Mika.
7: Yeah.
2: Oh gitu. Okay.
1: Tapi sebelumnya Mika udah pernah kesini belum sih?
7: Belum pernah.
1: Oh, belum ya? Kayak pernah berjumpa.
2: Yang mana?
1: Yang Mika.
2: Yang Mika?
1: Ya, belum ya.

0: mimpi apa sih? Apa nembak pakai pistol atau gimana sih guys kira-kira?
1: Tembak-tembakan apa nih?
0: Cerita dong.
2: Kita menembak menggunakan air rifle sama air pistol.
0: Oke. Itu cara kerjanya gimana?
2: Kayak dia pakai gas.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kayak mirip senjata asli tapi buat olahraga.
0: Oh gitu.
1: Oh pakai gas ini, molen.
0: Ya. Bukan dong, melon, bukan.
1: Oh
0: molen. Berarti isinya tuh nggak ada isinya, ya gas itu.
2: Isinya itu ada peluru.
0: Oh gitu.
1: Oh, okay.
2: Tapi dia di lontarinnya itu pakai gas gitu.
0: Oh ya. Kebayang nggak Des?
1: Bentar, oke. Aku mencoba membayangkan gitu.
0: Iya benar, tapi
1: ini nggak bawa ya? Ini
0: nggak ya?
1: Bisa disebut senjata ya?
2: Senjata.
0: Senjata juga ya. Tapi kira-kira kan banyak ya jenis-jenis pistol gitu ya, Pak. Senjata lah istilahnya
1: senjata,
0: ya. Ini termasuk yang bahaya nggak sih guys?
2: Termasuk yang bahaya. Mm-hmm. Kalau kena tubuh gitu itu bisa luka tapi nggak sampai nembus gitu.
0: Oke, tetap luka gitu
1: lukanya,
0: ya.
1: Lukanya apa? Lebam atau apa?
2: Memar gitu bisa.
1: Memar ya, lebam gitu ya.
0: Lecet gitu ya.
1: Tapi berdarah gitu.
2: Berdarah.
0: Oh.
2: Bisa.
0: Wow.
2: Huh? Dia itu tekanannya tuh kuat.
0: Oh, gitu.
1: Ngeri dong ya.
0: Iya ya. Beneran senjata berarti ya Des ya. Ada pelurunya juga kan soalnya.
1: Senjata kategori apa kalau ini ya?
0: Iya sih, tapi serem juga sih.
1: Iya, bener,
0: tapi
1: bener.
0: Kita penasaran ya di sini cewek-cewek cantik gitu ya Des ya. Wow, ini menarik ya teman Pro 2. Kenapa sih kok bisa tertarik gitu pilih olahraga menembak gitu?
1: Ya?
2: Karena udah dari passion gitu.
0: Oh ya?
2: Oh,
0: lebih dekat lagi ke mic ngomongnya.
1: Boleh ngomongnya nah. Dekat ke mic semua ya.
2: Passion dari kecil sih.
0: Oh dari kecil?
2: Ya.
0: Kalau teman-teman lainnya juga?
2: Karena menembak itu tuh nggak butuh energi yang gimana gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dia tuh kayak cuman di dalam, ada AC-nya juga kalau tempat latihannya gitu. Dia juga cuman butuh fokus sama kesabaran biar hasilnya maksimal gitu.
0: Berarti olahraganya indoor ya?
2: Iya, indoor sama outdoor ada. Cuma
0: gitu.
2: Beda,
0: ya. Wow.
1: Oke. Itu bisa, ada yang dari kecil dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritain awal mulanya kok bisa apa ya, terjun di dunia menembak itu gimana? Mungkin dari siapa dulu? Mika, boleh?
0: Nanti, boleh.
2: Passion dari kecil karena ayah polisi sama kakak dulu pernah ikut eskul yang namanya airsoft gun. Itu juga nembak tapi lebih ke mainan.
0: Oke.
2: Lihatnya kan kayak keren gitu kan. Jadi pengen ikut nyobain, lama-lama udah terjun ke perbagin sama Kaiba Kadu.
0: Wow, oke. Berarti dari lingkup keluarga udah mendukung ya berarti ya. Dan sejalan
1: support
0: juga sama Mika ya.
1: Oke,
0: lucu banget.
1: Kalau dari yang lain dari
0: Kayla dan Galuh?
3: Kalau dari saya tuh karena drama.
0: Kok bisa?
1: Drama.
0: Gimana drama, tuh drama?
1: Okay. Drakor.
3: Iya, drakor.
0: Bukan Dracin.
3: Bukan.
0: Gimana dramanya?
1: Drakor ya.
3: Kan apa tuh apa ya?
1: Apa nama serialnya? Filmnya atau apa?
3: Itu kan lebih ke aksi atau kriminal gitu dibanding
1: genrenya.
0: Oke.
3: Jadi pas lihat tuh kayak keren aja gitu, terus jadi tertarik.
0: Oh iya, berarti awalnya nonton drakor gitu.
3: Yeah.
0: Wow, terus kamu realisasikan di olahraga ini ya.
1: Oke.
0: Tahun kapan kamu nonton drakor itu?
3: Drakor itu mungkin 2021.
0: Oh wow.
1: Cukup lama ya.
0: Oke. Cukup lama juga ya. Berarti dari tahun itu sampai sekarang menaungi dunia ini ya?
3: Oh, kalau gabung di perbakin itu baru aja. Cuman kalau tertarik tuh udah dari dulu.
0: Oh gitu. Wow. Oke. Dari drakor lo teman Produ bisa jadi atlet sih. Keren ya.
1: Iya. Benar. Oke, kalau dari Galuh bagaimana?
2: Karena ada kakak gitu ikut menembak. Karena kan saya juga awalnya itu model.
0: Oke, model.
2: Iya. Yeah.
1: Gimana model ketembak ya?
0: Iya ya.
1: Model ketembak.
2: Sering lihat kakak latihan, ikut coba-coba gitu, terus jadi tertarik karena kan menembak tuh juga di dalam ruangan, nggak kena panas gitu. Jadi
0: Selaras juga sama kamu seorang model gitu ya. Wow, tapi emang iya loh, sumpah cantik-cantik loh, deh serius deh.
1: Bener, maksudnya
0: ya kan dan vibes modelnya beneran lagi. Terus tinggi ya, pada tinggi-tinggi ya.
1: Tinggi-tinggi semuanya.
0: Sampai, iya bener.
1: Tapi kalau ngomongin tembak-menembak ya, di dunia menembak ini sebenarnya asiknya apa sih? Asiknya

0: dapat asiknya tuh di mananya? Di saat apa? Ha.
1: Asiknya tuh saat melihat bisa nembak tepat sasaran gitu.
0: Oh, okay.
1: Merasa bangga dari diri sendiri gitu.
2: Iya, oh, ya, benar sih. Okay, okay. Kalau nggak tepat sasaran tetap ya, tetap bangga kan?
1: Keren lihat aku bisa nembak kayak gini.
2: Wow. Benar sih, karena kita aja nggak bisa ya, Des.
0: Iya.
2: Aku setuju kalau teman-teman di sini keren.
0: Sih,
2: iya, nanti kita coba
0: sih,
2: ya. Oke, nanti kita lanjut lagi boleh ya. Buat teman Pro 2 yang mau tanya, boleh banget langsung WhatsApp di 081-327-866-966 atau join di TikTok kita.
0: Betul, di TikTok kita juga live ya teman Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta. Dan di live YouTube di RRI Surakarta live ya.
2: Yes, langsung aja teman Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Detik ya jalan terus,
3: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
4: Masih di sore ceria teman Pro 2, yep. Dan kita masih sama teman-teman SMP Negeri 1 Surakarta di sini Spensa, ya. Betul.
5: Ada 3 siswi gitu ya, yang juara tembak. Beuh. Juara keren tembak ya? Ngeri banget ya, keren banget sih. Dan kita sesuai tema di sore hari ini kita membahas terkait juara menembak Popda Kota Surakarta. Jadi ternyata teman-teman di sini pernah menjuarai Popda di tembak ya. Itu kapan, guys?
6: Tanggal 4 sama 5 Mei, hari Senin sama Selasa.
5: Oh, barusan.
4: Baru aja dong.
6: Iya.
5: Oh, baru aja. Oh. Itu juara berapa? Gimana sih ininya?
6: Juara satu kelompok air rifle. Juara dua kelompok pistol. Saya juara satu air rifle individu.
7: Saya juara dua air rifle individu.
4: Oh, oh gitu. Wah.
5: Oke, okay, ada individu.
4: Oh, ada individu, ada kelompok ini, juga.
5: Berarti gimana itu?
6: Kalau kelompok, jadi menembak dulu satu-satu, terus poin yang didapat itu digabung.
5: Oke.
6: Jadi itu menghasilkan poin sendiri-sendiri.
5: Oh. Wow. Dan poin-poin itu penilaiannya gimana, berdasarkan apa?
6: Berdasarkan yang paling banyak poinnya. Jadi nanti di ranking dari 1 sampai ke bawah.
5: Nah, oh, ada poin berapa aja berarti?
6: Poinnya,
5: poin-poinnya sistemnya gimana? Kalau tepat sasaran tuh dari berapa, poin, sampai berapa gitu,
6: ya,
5: misalnya?
6: Jumlahnya habis ditembak itu.
4: Oh gitu, berarti ya. Mika, Kayla sama Galuh dapat poin berapa per orang?
6: Kurang tahu.
4: Oh itu nggak tahu ya? Oh gitu.
6: Poin kurang tahu, tapi kalau saya itu 550. Kayaknya aku 447.
5: Oke, baiklah.
4: Oh gitu.
5: Dan misal kalau tepat sasaran yang benar-benar di tengah itu dapat berapa poin sekali tembak?
6: 10.
4: Oh, 10. Oh, 10. Itu paling besar berarti?
6: Iya, paling besar.
5: Paling kecilnya?
4: Okay.
6: Paling kecil 1. Paling kecil
4: 1. Oh, 1.
5: Ya? Kalau
6: masuk targetnya gitu.
5: Oh, gitu. Kalau misalkan meleset tidak di sasaran itu apakah minus atau 0?
6: 0
5: aja ya.
4: Nol gitu ya. Berarti kalau misalnya tepat sasaran dan di tengah poin besarnya adalah 10 gitu ya. Dan tadi sampai 400 500 juga berarti itu wow, berapa poin ya? Berapa kali nembak itu? Berapa jam sih untuk durasinya?
6: 1,5 jam 15 menit untuk persiapan, 1 jam 15 menit untuk menembaknya.
4: Oh gitu. Wow, ini baru sih untuk aku. Baru tahu aku.
5: Dan tiap individu, misalkan yang lomba individu ya tadi ya, juara individu itu tiap orang ya, tiap individu itu dikasih kesempatan berapa kali atau gimana sih?
6: Pokoknya harus nembak 60 kali.
5: 60 kali.
4: Oh, dikasih 60 peluru 60, gitu ya.
5: Dalam waktu?
6: Peluru sendiri-sendiri.
4: Oh gitu.
5: Oh, oke.
6: Okay. Ya.
5: Oh, dalam waktunya? Ada.
6: Ya, 1 jam 15 menit.
5: 1 jam 15 menit 60 peluru. Oh, ya. Gitu. Oke, okay, 60 peluru ya.
4: Wow.
5: Sungguh banyak.
4: Iya, banyak loh, iya kan? Ya. Tapi untuk lomba di Popda kemarin nih, kira-kira ada enggak sih momen paling berkesan menurut kalian semua?
6: Momen paling berkesan.
4: Masa nggak ada berarti?
5: Apa yang
4: ada ya pasti ya.
6: Waktu pengumuman kali.
4: Oke.
6: Waktu pengumuman lomba itu.
4: Gimana waktu pengumuman lomba sempat pesimis atau optimis gak?
6: Sempat pesimis.
4: Oh iya. Terus?
6: Pesimis awalnya, tapi kaget abis lihat hasilnya ternyata menang.
4: Nggak nyangka berarti ya?
6: Iya.
4: Oh gitu, oke. Kalau lihat saingannya atau teman-teman finalis lainnya gimana guys?
8: Sempet takut awalnya.
4: Oh ya?
8: Abis itu kayak ya udahlah percaya diri aja.
4: Berapa sih yang ikut?
6: Dari MTS 2 ada, MTS 1, SMP Muhammadiyah PK, sama SMP Bintang Laut.
4: Oke.
5: Tapi kalau untuk ngomongin olahraga menembak sendiri ya, menurut kalian untuk saat ini apakah tren atau ini trennya dari kapan? Kalau untuk olahraga nembak tuh ramenya kapan sih guys?
6: Kayaknya nggak ada trennya ya.
5: Nggak ada tren.
4: Berarti beneran mau ikut ya Des, nggak FOMO gitu ya?
5: Jadi memang hanya orang-orang tertentu aja gitu kan?
6: Ya. Olahraga menembak itu juga banyak yang belum tahu.
4: Oh gitu. Oke.
5: Masih awam ya. Oke, tapi kalau untuk saat kalian mengikuti lomba kemarin, kalian gimana perasaannya saat menembak tuh? Sebenarnya apa yang harus dipegang sebagai seorang penembak? Maksudnya apa ya? Prinsip atau apa sih?
4: Atau mungkin fokusnya harus gimana gitu?
6: Harus tenang dan fokus buat ini, nyesuaiin target.
8: Sama percaya diri aja gitu.
4: Oke. Soalnya biar gak ragu atau gimana?
6: Iya, biar gak ragu.
4: Oh gitu ya.
6: Karena kalau kita salah narik pelatuknya itu bisa pelurunya bisa kemana-mana.
4: Oh gitu.
5: Oke. Tapi kalian pernah ngerasa gak percaya diri di saat pengen ini apa melontarkan peluru?
6: Pernah.
5: Nah, gimana tuh biar percaya diri?
6: Harus mengatur nafas jadi rileks gitu. Jantungnya harus lemah katanya biar buat tenang.
5: Karena biar gak tegang ya. Kalau tegang ini tinggi ya.
4: Iya benar-benar.
6: Waktu megang rifle itu berat. Jadi nafasnya tuh ikut mos-mosan.
4: Ikut terengah-engah berarti ya. Oh gitu.
5: Beratnya berapa sih guys? Kurang lebih
6: 2 kiloan.
5: Berarti kalian di rumah sering latihan untuk barbel gitu ya?
4: Sering latihan fisik gak? Kalau seorang pemain
6: fisik itu enggak juga. Karena malahan kalau sebelum popda itu enggak boleh latihan fisik.
4: Kenapa gitu?
6: Karena nanti dia kaku. Jadi dia gemeter gitu kalau nyampe sana.
4: Belum nanti tiba-tiba jarem gitu kan takutnya ya pas hari H ya. Iya sih. Dan kita mau moving dulu ke TikTok karena ada yang komen di TikTok nih teman Pro 2.
5: Baiklah.
4: Gimana tuh Des katanya?
5: Oke, kita ke live TikTok sebentar teman Pro 2. Ada dari teman Pro 2 Sadia ya. Ini menyapa, "Hai kakak-kakak semua, dapat medali apa aja? Terus apa trik dan tipsnya supaya kita bisa ikutan dan jadi juara?" Mungkin boleh dijawab dulu teman-teman.
6: Dari medali yang kita dapat itu dari juara 1 Air Rifle Team, terus juara 2 Air Pistol Team Woman, juara 1 Air Rifle Individu dari Galuh, sama juara 2 Air Rifle dari aku Individu.
5: Banyak ya, ada yang individu dan kelompok gitu ya.
4: Betul.
5: Oke, dan untuk tipsnya supaya kita atau ya aku gitu ya bisa ikutan dan teman Pro 2 itu tipsnya apa yang harus kita punya gitu?
8: Percaya diri aja sih.
5: Percaya diri aja.
4: Oh gitu.
6: Banyakin latihan. Kembangin langsung aja.
5: Oke. Tapi kalau awalnya aku belum percaya diri gimana? Aku udahlah insecure deh. Gitu ya. Iya.
6: Biasa nanti dibimbing sama gurunya di sana.
4: Okay. Itu ada ininya enggak sih tempat kursusnya enggak sih? Ada. Tempat les ada ya? Teman-teman ikut semua berarti?
6: Iya, ikut.
4: Di luar sekolah kan?
6: Iya, di luar sekolah.
4: Oh gitu, iya, keren loh ini. Tapi satu LPK juga, satu tempat les juga?
6: Iya, cuma satu di Surakarta.
4: Oh iya? Oh gitu, okay. Dan ternyata satu sekolah juga ya?
6: Iya.
4: Keren loh, hobinya bisa sama ya Des ya?
5: Iya,
4: Oke. Seru banget. Oke, teman Pro 2 masih kita bahas nanti ya di sesi terakhir. Jadi buat kamu masih ada kesempatan buat live comment di TikTok juga bisa. Ataupun di WhatsApp kita, di mana Des?
5: Di 081327866966.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Di sesi terakhir teman Pro 2 masih bahas seputar olahraga menembak. Ya, benar banget.
5: Menembak ya.
4: Nah, kita penasaran kira-kira dalam lomba ataupun enggak lomba ya, tantangannya apa sih di olahraga ini, guys?
6: Tantangannya mungkin berat dari senjatanya kan.
4: Oh, beratnya. Gitu.
6: Iya.
4: Ada lagi?
6: Karena harus menjaga posisinya, kalau salah posisi tuh rasanya tuh bisa berat sama entah.
4: Oh, gitu. Oke.
5: Emang
4: okay.
5: Posisinya gimana guys? Menembak yang benar tuh? Boleh, tangannya?
4: Boleh.
5: Gimana?
4: Coba boleh. Gimana?
5: Contoh. Apa-apa aja gimana? Gak ngerti nih.
4: Kan belum ngerti. Makanya, gimana sih posisinya tuh guys?
6: Kalau yang pistol tuh tangan lurus ke depan. Nah. Mata lurus ini ke apa ya?
4: Ke, oke.
5: Oke,
6: tangan
5: gini.
6: Satu di kantong.
4: Posisinya
6: kayak gini.
5: Tangan satu kantong-kantong yang mana?
4: Kantong depan dong, masa kantong belakang jauh banget.
5: Oke. Oh gini. Ini untuk
4: ini
5: pistol,
4: alatnya tadi.
5: Pistol apa kecil?
6: Air pistol.
5: Terus kalau yang lain oh beda-beda cara ya? Kalau yang lainnya?
6: Kalau air pistol kalian saya yang nyontoh.
7: Oke. Air pistol itu dia karena arahnya kan kita pakai mata sini jadinya. Arahnya itu kayak gitu, dia megangnya gini. Tumpuan biar nggak berat itu di perut di bagian
4: Oke. Untuk menahan beban itu tadi ya.
7: Gitu.
4: Dan tadi kan Galuh sempat bilang kalau dia kerja pakai mata kanan ya.
7: Iya.
4: Itu kalau misalnya minus bisa nggak sih?
7: Minus itu agak susah.
4: Susah ya.
7: Dia jadi sasarannya jadi bayang-bayang gitu.
4: Tapi kalau misalnya nih ada yang minus gitu ya mau ikut olahraga ini misalnya pakai soft lens gitu boleh nggak?
7: Boleh.
4: Itu boleh ya. Oke.
5: Baiklah.
4: Wow, keren ya. Dan juara Popda juga ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ditanya nih, setelah menjadi juara Popda kemarin, pengen ikut apa lagi ke depannya?
6: Mau lanjut nembak lagi.
4: Oh iya, masih tetap ya?
5: Masih ya. Ada kejuaraan terdekat?
4: Target mungkin?
5: Target apa?
6: Korwil kayaknya ada.
7: For Prof.
6: Ada.
7: Sama ada Joss.
4: Apa tuh?
7: Joss itu kayak scoring. Untuk Power Prof juga gitu.
5: Untuk Power Prof.
4: Gitu.
7: Dia kayak mendaftarnya itu bayar, terus nanti dapat hadiah gitu.
4: Gitu. Berarti itu lebih ke kayak ngelatih diri sendiri aja ya. Kayak sendiri, apa sih? Ya. Try out gitu, ujian gitu ya. Gitu. Oke. Wow, harus diasah sebegitunya dong ya. Dan kalau untuk latihannya kalian seminggu berapa kali?
6: 3 kali ya.
7: Iya, seminggu 3 kali.
4: 3 kali. Itu jam berapa, guys? Kan sambil sekolah nih. Jam berapa?
7: Sepulang sekolah, sore, sekitar jam 3-an.
4: Langsungan gitu.
5: Berarti ya?
7: Iya, langsung.
5: Langsung ya. Terus selesainya jam berapa?
7: Selesainya
6: Maghrib.
4: Wow.
5: Tapi efektifnya latihan menembak tuh berapa lama?
7: Sekuatnya.
4: Bebas
5: sebenarnya bebas.
4: Oke.
5: Tapi sekuatnya. Paling lama berapa? Guys.
7: Paling lama biasanya itu bisa sampai 2 jam lebih. 3 jam wow. Gitu.
5: Oh, yang paling okay, capek okay. Apa dulu, bagian apa dulu, tangan atau mata? Kan mata buat fokus atau mana dulu yang paling
7: mata
5: capek?
7: Mata itu bisa capek karena buat bantu melihat target. Mm-hmm. Nah. Tangan tuh juga capek buat megang ini senjatanya. Ya.
4: Oh iya sih. Benar-benar.
5: Jadi sama-sama capek ya.
7: Iya. Kaki juga kaki. Capek karena dia ngatur keseimbangan juga.
4: Benar-benar. Oh, tapi okay, itu kan berarti gerakannya satu gerakan aja kan? Mm-hmm. Bosan nggak sih selama 2 jam itu?
7: Bosan
4: ya, gitu aja peluru aja gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi hiburan di sela-sela apa ya latihan kalian pada ngapain guys kira-kira?
7: Hiburannya karena ketemu teman jadi kayak ngobrol-ngobrol aja.
4: Oh gitu, nggak berasa ya? Latihannya bareng gitu,
7: bareng,
4: bertiga.
7: Bareng.
4: Aduh lucu banget.
5: Seru
4: ya, seru ya? Seru, bener. Kalau jadi nggak beban ya?
7: Iya.
4: Bener sih, bener
5: satu
4: sih.
5: Satu sekolah, satu olahraga, gitu kan? Bener. Tapi kalau untuk pelajaran hidup, apa yang mungkin didapat dari olahraga menembak ini, guys?
7: Pelajaran hidup mungkin jadi lebih fokus. Kesabaran, iya.
4: Terus
8: juga harus lebih tenang sih.
4: Oh,
8: harus
4: gitu,
8: ngatur emosi, perasaan gitu.
4: Oh iya, wah bisa jadi tempat healing gitu berarti ya nggak sih? Des kalau sering emosi cobain sih kata aku ya.
5: Iya mungkin ya. Kamu juga kali ya.
4: Cocok cocok. Berarti selama ikut olahraga ini jadi emosi lebih teratur juga gitu ya. Bisa sabar ya pasti ya. Ih, seru banget. Okay. Kalau tips dari teman-teman di sini buat anak muda seusia kalian yang pengen mencoba olahraga ini, apa tipsnya guys?
7: Tips?
4: Apa mungkin latihan dulu atau kenalan dulu sama olahraganya atau gimana?
7: Kenalan dulu sama olahraganya, coba dulu datang ke Perbakin, coba ikut beberapa kali latihan, nanti kalau nyaman baru lanjut.
4: Oh gitu, gitu. Oh. Karena dulu awalnya juga gitu atau?
7: Iya awalnya gitu,
4: iya.
7: Coba dulu.
4: Oh, oh okay. Mika mau nambahin mungkin? Mika dan Kayla?
7: Biasanya mungkin cari ilmunya dulu, ini tentang gimana cara pakainya. Terus bisa nyoba ke Perbakin langsung juga gak apa-apa.
4: Oh.
7: Biasa diajarin sama gurunya.
4: Oh iya.
7: Iya dikasih tips sama triknya juga mungkin.
4: Oke oke oke. Ada tips and triknya juga berarti ya. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Anak olahraga SMP udah mau terjun ke olahraga yang rare juga ya, Des ya.
5: Iya
4: kan,
5: bener,
4: belum terlalu banyak orang tahu tapi mereka mau terjun ke sana.
5: Jarang banget ya.
4: Jarang banget. Ini keren sih.
5: Olahraga menembak.
4: Iya, benar-benar benar.
5: Susah ya.
4: Susah enggak sih menurut kalian?
7: Susah itu enggak juga. Oke. Kita kan cuma butuh fokus sama kesabaran aja sih.
5: Rata-rata orang-orang tuh susah fokus gitu ya.
4: Iya benar lagi. Dan mager. Mager.
5: Oh iya,
7: suka emosian juga.
4: Oh iya, benar lagi. Setuju banget, setuju,
5: mungkin,
4: setuju.
5: Mungkin bisa sih sekalian buat ngelatih emosi gitu yang ikut
4: betul.
5: Olahraga menembak ya.
4: Iya. Yeah.
5: Dan okay, mungkin terakhir boleh kasih pesan buat teman Pro 2 ya yang mendengarkan ya, buat inspirasi mungkin gimana caranya biar bisa berprestasi kayak kalian. Kalau kalian kan di dunia
4: olahraga
5: menembak
4: ya,
5: gitu ya. Mungkin teman Pro 2 yang pengen berprestasi di bidang lain mungkin ada tipsnya nggak buat memulai gimana?
4: Ada pesannya nggak nih?
7: Tipsnya
5: jangan mager.
4: Singkat pada jangan mager ya. Setuju sih.
7: Berani mencoba hal baru.
4: Oke. Okay. Apalagi?
7: Keluar dari zona nyaman.
4: Keluar dari zona nyaman. Setuju sih. Kayla?
8: Itu sih mungkin. Kalau emang beneran niat, itu tuh dilakuin, jangan nanti udah niat nih di awal, terus di akhir tuh kayak males nanti aja gitu.
5: Nanti-nanti gitu ya.
4: Iya sih.
5: Mumpung ada niatnya langsung dilakuin, jangan nanti-nanti
4: jangan
5: ya.
4: Jangan nunda-nunda ya, Des ya.
5: Soalnya kadang kalau kita nunda-nunda lupa gitu.
4: Iya, benar lagi. Okay. Wow. Oke, terima kasih banyak teman-teman.
5: Ya.
4: Semoga nanti bisa ikutan lomba-lomba lagi ya selanjutnya ya, dan bisa main ke sini dengan bawa prestasi yang lebih lagi pastinya.
5: Bisa bawa tembakannya lagi ke sini mungkin ya.
4: Iya. Bahaya ya?
5: Gak boleh ya?
7: Boleh. Oke. Asal enggak diisi pelurunya aja.
5: Tapi itu ada ini ya, legalitasnya kan, surat-suratnya.
7: Ada.
4: Ada ya, enggak sembarang ya berarti.
5: Sembarang orang kan bisa megang senjata kan.
4: Benar sih.
5: Kayak kita pun enggak boleh kan.
4: Enggak boleh, Des. Kita cuman gini aja, mau nyentuh aja.
5: Iya, kita mixer aja gitu.
4: Oke, terima kasih banyak Mika, Kayla dan Galuh udah nyempetin ke sini ya. Dan buat teman Pro 2, kita masih lanjut sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Mau request lagu bareng Detik di Zona Detik dan Batik, boleh ya langsung WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saya estu. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: ...105,5 Pro2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu. Kaget aku.
1: Eh, kenapa kaget?
0: Aku baru, yeay, baru mau gitu.
1: Oh.
0: Kamu, jujur shock.
1: Jujur shock, mencoba untuk semangat you.
0: Jujur janggal.
1: Janggal, apa yang janggal?
0: Jujur and duel. Tahu gak sih tren itu?
1: Gak tahu lagi.
0: Iya lagi.
1: Aduh.
0: That's funny ya, teman-teman.
1: Itu pasti tren ini ya, TikTok ya.
0: Iya.
1: Ya,
0: Deswani, anak semua kamu kok jarang Instagram. Buka TikTok sih?
1: Saya anak Instagram, bukan Kenapa? Anak TikTok.
0: Kenapa?
1: Gak tahu, lebih aman aja.
0: Oh gitu.
1: Dari ini ya, kalau TikTok kan banyak ya. Ini
0: banyak apa? Yang ngirim maksudnya?
1: Hah?
0: Yang ngirim Viti kan?
1: Bukan.
0: Itu saya yang ngirim Viti.
1: Oh ada ya?
0: Yang nggak pernah kamu buka itu loh?
1: Oh iya, karena aku ini jarang banget buka TikTok. Ya nanti coba aku buka ya. Video Viti-Vitinya. Iya, karena gini, di TikTok memang banyak banget ya video entah hiburan, edukasi atau apapun itu gitu loh. Tapi gak tahu kenapa lebih nyaman di Instagram. Lebih gak serandom itu gitu loh.
0: Emang sih.
1: Iya kan? Iya. Kalau TikTok kan bisa random-random banget gitu. Abisnya ini apa-apa gitu kan.
0: Iya, setuju sih.
1: Ya itu pokoknya. Jadi lebih nyamannya di Instagram aja. Berarti aku anak kamu, Instagram men.
0: Kamu nontonnya Reels?
1: Reels.
0: Oh.
1: Yang reels-reels aja.
0: Ya terserah deh. Iya sih, tapi ya Instagram enggak sih, kalau aku enggak tahu kenapa ya nonton reels enggak betah.
1: Oh, malah enggak betah.
0: Enggak betah.
1: Jadi kita
0: pasti movie-nya ke TikTok. Paling ya. Kalau aku IG ya cuman buat upload story, liatin teman-teman gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Uh-uh. Kita memang beda.
0: Iya sih, betul.
1: Memang beda. Jadi ya udahlah ya. Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria ya. Selamat sore, dan kali ini kita ke WhatsApp dulu karena tadi belum sempat ya ke WhatsApp. Dan ternyata tadi udah ada yang request lagu ya. Lagu dari Kak Zulia, jangan disingkat ya.
0: Kak Zul mah beda lagi tuh.
1: Beda nanti jadinya Kak Zulia ya. Sore Kak, request lagu Remuk. Remuk NG Carvalho ya. Remuk. Salam-salam buat kakak penyiarnya. Aku dengarnya via RRI Digital. Oke.
0: Iya, terima kasih.
1: Tadi udah diputer ya, thank you.
0: Udah aku puter. Dan by the way teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 yang punya kendala kalau misalnya RRI kalau Pro 2 itu tersendat-sendat ataupun enggak lancar, bisa pakai RRI Digital ya. Udah ada di Play Store maupun App Store. Jadi kalian bisa download aplikasinya di situ biar sinyalnya aman, biar enggak mati-mati gitu teman Pro 2.
1: Karena di sini ada teman Pro 2 yang bilang juga ya, ini dari daerah Klaten, dari teman Pro 2. Oh, name tag ini ya display name-nya
0: name tag.
1: Display name-nya mayor ya.
0: Oke.
1: Ini katanya sinyalnya hilang-hilang Pro 2. Ini dari wilayah Klaten gitu. Nah, mungkin
0: cobain ya lewat RRI Digital.
1: Tapi di sini mayor juga bilang lewat radio udah coba, HP juga udah coba.
0: HP,
1: mungkin sinyalnya.
0: Mungkin bisa jadi atau kalau di HP pakainya di mana? Yes, betul. Nah, harus HP di RRI Digital.
1: Benar, HP kan juga bisa radio konvensional gitu kan.
0: Betul.
1: Tinggal colok apa namanya audio jacknya gitu kan, biasanya pakai headset ya baru bisa kan radio
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin kalau enggak mau ribet, download aja

0: Boleh request lagunya, mungkin Ninda di Sore Ceria ya. Dan kita nanti lanjut lagi Teman Pro 2 sampai jam 7,
1: yes.
0: Jadi jangan kemana-mana ya. Nanti setelah waktu maghrib kita bakal jumpa lagi Teman Pro 2.
1: Pokoknya stay tune terus Teman Pro 2, karena kita masih ada batik nanti ya Des.
0: Betul.
1: Ya. Dan ada music live chat juga. Stay tune terus di Pro 2 FM, Sela.
0: Teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, saya Astriti Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Lanjut lagi teman Pro 2.
1: Yeay.
0: Yeay. Kita yo kembali lagi sudah ya di
1: sudah. Sudahi semua dramamu Despa.
0: Gak ada yang drama. Yang drama sudahi itu biasanya kalau drama tuh cewek.
1: Udah deh, enggak usah bener, kayak gitu.
0: Makanya kenapa ada yang namanya drama queen? Queen.
1: Drama king juga ada, enak aja.
0: Drama king jarang.
1: Nih, sebelah saya.
0: Siapa ya? Siapa Anda? Anda siapa?
1: Tapi Des, tapi tahu enggak kenapa cewek tuh suka drama?
0: Kenapa?
1: Karena ya mungkin enggak semua cewek, tapi kayak cewek tuh kayak caper, suka caper gitu
0: iya
1: loh.
0: Sih,
1: aku
0: jujur,
1: juga kayak gitu soalnya kayak
0: cewek tuh,
1: butuh validasi
0: apalagi
1: gitu.
0: Ya, kamu tuh orangnya caper banget. Mana dimatiin
1: lagi. Caper enak aja.
0: Ya,
1: kan capernya sama
0: caper.
1: Kamu.
0: Enggak. Capermu tuh sama ini. Siapa ya?
1: Parah nih dia nih enggak itu, enggak ngesensor.
0: Enggak,
1: cewek tuh bukan suka drama, tapi mereka
0: tapi
1: tuh kayak butuh validasi atas perasaannya, misalnya lagi sedih. Makanya kenapa mereka berlarut-larut, karena mereka tuh pengen kamu tuh memeluk perasaan mereka gitu loh.
0: Oh, dengan cara?
1: Dengan cara mungkin kasih perhatian, kayak nanya kayak kenapa kamu gitu, apa yang terjadi gitu-gitu.
0: Oh gitu,
1: iya,
0: ternyata
1: bukan dicuekin.
0: Bener-bener sih. Iya sih, tapi kalau ngomongin cewek ya, soal cewek tuh rumit sekali ya. Banyak banget ini apa, permasalahan.
1: Parah banget sumpah, kamu gak kayak gitu, nanti dimarahin cewek-cewek loh yang dengerin kita.
0: Bukan cuma cewek, aku ngomongin cewek yang ada di sini aja.
1: Mbak Nana.
0: Bukan, maksudnya di ini di studio Pro 2. Ada
1: itu?
0: Siapa aja sih di
1: Snow
0: Pro
1: White?
0: 2? Iya sih, ada ini Snow
1: sama
0: White.
1: Sama itu. Siapa? Di sini banyak cewek, jangan kayak gitu.
0: Enggak. Kita pasti ya suka drama semuanya. Cowok, cewek suka drama.
1: Tapi,
0: drama Korea, drama Cina.
1: Bukan. Drama. Tapi kamu secara personally ya. Personally kamu suka drama enggak sih? Tapi kan drama bukan in a bad way. Kayak misalnya gini, drama misalnya kayak gini.
0: In a
1: kamu,
0: good way.
1: Iya, jadi kayak misalnya kamu kangen nih sama pasanganmu, terus kamu kayak sebenarnya kamu pengen ngomong kangen, tapi karena kamu gengsi akhirnya kamu making a drama gitu. Kayak kamu tuh gitu-gitu.
0: Mungkin sih, mungkin pernah kali ya.
1: Hmm.
0: Pernah ya, bukan ini ya, bukan jadi rutinitas ya. Pernah aja.
1: Ya udah,
0: mungkin
1: biasa
0: pernah
1: aja sih.
0: Gitu. Tapi mungkin tiap orang juga pernah kok yang namanya melakukan drama gitu ya. Sebenarnya kita tuh pintar drama semuanya.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan.
1: Kita adalah pemain, kita tuh adalah main karakter di hidup kita.
0: Di hidup kita sendiri gitu. Oke. Okay.
1: Ya, kok jadi ngomongin drama gitu
0: drama,
1: yaudah,
0: ngapain, ya.
1: Udah, moving ke WhatsApp, Des. Ada
0: aduh,
1: siapa?
0: Oke, baiklah, ini ada Dias. Kok Dias sih? Ike Dias ya, sorry ya. Dari Kupang. Mat malam detik Om Strom ganteng dan Veronica cantik. Yes.
1: Malam.
0: Okay. Malam ya. Ike Dias di Kupang mau request lagu Veronica Go.
1: Oh, masih ya.
0: Ini masih ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini di TikTok masih rame, Tik.
1: Masih
0: ini
1: sih,
0: Veronica
1: masih.
0: Veronica Go.
1: Aku tuh penasaran.
0: Veronica.
1: Iya, masih viral sih.
0: Iya, oke. Okay. Terus lanjut lagi, Ike juga mau selamat malam untuk anak-anak Mama Maria yang sudah stay WhatsApp group kebersamaan deh, yang dari subuh sampai batik sekarang ini sudah kompak pantau Pro 2 Surakarta, diwakili dari Tongker, ada Yane, Jero, ada Ani, ada Budi, ada Ida, ada Nuban, ada How Many, ada James, ada Ranatu, ada Impos, ada Papa Amora, ada Robi, ada Aca, dan salam sapu ijuk aja buat sisanya. Teman-teman ya, ingat-ingat jangan left group lagi, biar tali silaturahmi terjalin erat ya. Oke. Ini sorry kalau suaraku agak bindeng ya.
1: Iya, Deswa lagi
0: berasa
1: agak
0: bindeng ya, teman Pro 2 ya.
1: Batuk.
0: Iya, aku mau sentrap-sentrap di sini kedengeran nanti ya,
1: malah
0: asemer gitu ya, asemer.
1: Jangan dong. malah suara ini kamu.
0: Iya, makanya.
1: Asemer ingus sih.
0: Iya, makanya kan serba salah jadinya. Mm-mm. Lanjut lagi, Ikit juga punya pantun khusus buat Tika seorang, dan Tika yang baca, Deswa bantu cakep ya. Jangan cemburu. Ya, cuma pantun okay. aja. Oke, siap. Baiklah.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Silakan Tika baca.
1: Aku yang baca juga berarti.
0: Aku bantu ya, aku bantu. Okay. Cukup aja.
1: Oke.
0: Okay. Bantu cukup lagi.
1: Cukup ya, siap, siap. Memakai sepatu ke pasar baru.
0: Cakep.
1: Hai sayang Iki, Tika, I love you.
0: I love you ya.
1: I love
0: bukan
1: you.
0: I love you. Ini I love you.
1: Aduh, sini tak lapin dulu. I love you, Kak Iki.
0: Aduh, oke.
1: Okay. Lanjut ya. Beli itik, beli tinta.
0: Cakep.
1: Tika cantik bikin Iki jatuh cinta.
0: Asik.
1: Ah, saingannya Desva nih.
0: Dah, Jos. Kenapa sih saya ini? Nih dari
1: okay. Jepang. Okay. So sweet banget sih Kak Iki. Hmm. Ruangan tamu ini memang lebar. Cakep. Bisa dihiasi pakai permata. Hati Iki dekat Tika berdebar-debar. Apakah ini yang dinamakan cinta? Nah,
0: itu, apakah cinta teman pro dua? Pada setuju kalau itu yang dinamakan ya, cinta.
1: Ya, gak salah lagi. Kamu gak salah pilih aku, Kak Iki.
0: Salah sih.
1: Hah? Kenapa salah?
0: Salah satunya.
1: Udah kenal Veronica aku. Veronica yang strong buat Nano Naniko. Iya lagi. Yeah. I'm strong biang biasa. Tambal jalan lupang dong.
0: Bablas aja.
1: Bukan yang itu. Tapi Des, coba dong nyanyi itu dong Des.
0: Jangan, ini lagi bindeng juga ya. Susah buat nyanyi.
1: Oke, okay, besok kalau sembuh berarti nyanyi ya. Kita tagih Des. Lanjut ya.
0: Okay.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Cakep.
1: Iki cinta dan suka Tika le.
0: Oke, okay, mantap le. Wih, thank you ya. Pantun-pantunnya luar biasa, keren ya.
1: Eh, kasih spoiler ada dikit ah.
0: Lu
2: kenal Veronica kok.
1: Asik. Uhuy. Veronica. Nyanyi dong Des.
0: Apa ini ya?
1: Armstrong yang biasa. Hafal kan? Hafal kan aku Des?
0: Iya kalau kamu hafal ya.
1: Iya.
0: Kamu kan penghuni TikTok.
1: Penghuni serem ya. Iya iya iya oke oke. Thanks Armstrong dan Veronica anaknya Mama Maria.
0: Asik.
1: Thank you Saiki, ya. I love you juga.
0: Nanti lagunya diputerin udah barusan di spill sama
1: okay.
0: Tika ya, teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Dan jam segini teman Pro 2 saatnya kita masuk ke Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
3: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
3: Bareng Desva.
1: Atika juga.

0: juga AI buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
1: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
2: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Masih di Batik Teman Pro 2.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Yai, benar banget. Dan kali ini kita ada info apa sih, Des?
1: Kita ada info konser aja Teman Pro 2.
0: Wow, konser apa tuh?
1: Ya, biasanya anak muda suka yang konser aja.
0: Hidup mulai untuk konser.
1: Sampai bingung nih, kok.
0: Kenapa?
1: Konser tuh banyak banget ya.
0: Bro, itu hiburan loh buat kita yang seminggu tuh udah
1: buat
0: pusing kerja, ya gak sih?
1: Bro, sis. Sis, yeah? Buat aku yang gak suka konser ya.
0: Mm-hmm.
1: Bukan gak suka sih sebenarnya ya. Tapi kurang suka yang rame-rame aja gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, sebenarnya bagus konser buat hiburan. Tapi yeah, memang basicku tuh yang gak suka keramaian gitu kan.
0: Oh, kamu jadi mungkin introvert kah?
1: Iya, aku introvert gitu.
0: Okay.
1: Mungkin kayak showcase.
0: Showcase okay. Kamu suka yang intimate konser ya?
1: Intimate konser gitu.
0: Tapi kalau sekarang yang mau kita bahas gak intimate sih, Des.
1: Iya, jadi
0: bukan private concert ya?
1: Iya, bener. Jadi aku rada gimana gitu. Gak dong.
0: Ya udah, dia juga gak apa-apa kok, Des. Kamu gak nonton, Des.
1: Gak, tapi ini ada salah satu konser yang mungkin ditunggu-tunggu juga ya bagi Teman Pro 2, The Weeknd ya.
0: Wow, ini The Weeknd
1: akan gelar konser 2 hari.
0: Resmi ya berarti ya.
1: Di Jakarta, betul. Ini di bulan September 2026.
0: Waduh. Nah, mau nonton enggak, Bro?
1: Keselak lagi, ya?
0: Mau nonton enggak? Kamu suka The Weeknd?
1: Udah jangan itu mulu ya, yang di ini itu mulu.
0: Eh, udah ya, udah.
1: Ada
0: gana birawarina. Oh, mau yang itu? Oke.
1: Ya, jangan yang itu, jangan yang itu.
0: Yang apa? Die for you.
1: After hours.
0: After hours. Bosen deh.
1: Kan ini after hours.
0: Oh iya ya, oke okay
1: deh.
0: After
1: hours.
0: Ya oke okay,
1: nah,
0: oke.
1: Okay. Okay. Jadi gini Teman Pro 2. Ada The Weeknd ya, ini bakal segera menggelar konser bertajuk After Hours Till Dawn gitu.
0: Wow.
1: Dan tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia gitu Teman Pro 2. Dan kita berdasarkan di rri.co.id ya, ada poster resminya juga bahwa Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi sama The Weeknd ini ya di tur setelah Tokyo ternyata.
0: Wow.
1: Dari Tokyo ke
0: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Wih, jauh loh. Enggak biasa kan kayak
1: berapa jam ya?
0: Kayak singgahnya
1: 7 jam,
0: 8
1: tuh. 8 jam kan
0: biasanya. Oh iya. Singgahnya tuh kayak misalnya enggak jauh-jauh gitu loh, Des. Tapi ini dari kalo Tokyo ini langsung Indonesia gitu kan.
1: Iya, ya kalau naik pesawat kalau enggak salah 8 jam.
0: Oh iya?
1: Iya, mungkin kalau
0: udah pernah berarti kamu ya.
1: Delay ya.
0: Jangan ngomongin delaynya ya, The Weeknd ini pasti udah rencananya udah panjang.
1: Benar-benar. Dan konser di Jakarta ini akan digelar selama 2 hari Teman Pro 2 ya, yaitu di hari kok di hari ya. Sorry, di tanggal 26 dan 27 September 2026.
0: Benar banget, Pak. Yo, 27
1: itu hari apa ya? Weeknd ya.
0: Coba nanti. Oh, emang kalau ada weekend, Bruce, weekend, ya harusnya weekend sih, weekend harusnya.
1: Cocok.
0: Gitu, cocok. Kalau nggak weekend, pusing yang cuti kerja. Tuh Jakarta jadi, itu di Jakarta perusahaan pada tutup. Karena orang pada nonton konser kalau weekdays, Bro.
1: Iya.
0: Misalnya nih, konsernya Senin. Konsernya Senin.
1: Iya.
0: Terus habis itu, budak korporat pada mau nonton, ya kan?
1: Libur.
0: Udah, tutup, libur. Ya kan, tanggal merah buat 26, 27 budak korporat gitu. Kalau emang itu weekdays ya gak sih?
1: Yeah.
0: Dan tempatnya di JIS ya Teman Pro 2 atau Jakarta International Stadium. Dan ini dipilih menjadi lokasi konser Teman Pro 2. Dan sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung itu ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd ini loh. Wow, hits juga ya. Pramono, Bapak Pramono mengatakan bahwa Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini. Dan beliau juga menyebutkan bahwa ada nama The Weeknd dalam daftar konser internasional besar di tahun 2026.
1: 26 ini besar-besaran ya.
0: Besar, Des.
1: Banyak ya dari musisi internasional yang datang ke Indonesia untuk melakukan konser.
0: Konser, ya benar. Yoi, dan ternyata ya, Des ya, kali ini menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia loh. Jadi udah pasti ramai banget Teman Pro 2 ya. The Weeknd ini sebelumnya pernah tampil di Indonesia tapi sebagai penampil utama, nampil sebagai penampil utama di Jakarta Warehouse Project X atau DWP X di Bali.
1: Di Bali tapi ya.
0: Iya, dan bukan konser tunggal gitu, bukan ya maksudnya tunggal. Ya.
1: Kalau ini perdana, perdana tunggal gitu ya.
0: Tuh.
1: Dan setelah Tokyo dan Jakarta, Teman Pro 2 The Weeknd ini akan singgah lagi di Singapura.
0: Wow.
1: Di tanggal 2-3 Oktober dan di Seoul pada tanggal 7-8 Oktober juga. Dilanjut lagi ke Bangkok ya. Ke Bangkok sebenarnya bacanya Bangkok atau Bangkok sih ya.
0: Ya udahlah, sesuka hati aja.
1: Ini di tanggal 11 Oktober, lalu ada Hong Kong di tanggal 30-31 Oktober dan ditutup di Kuala Lumpur di tanggal 4 November 2026.
0: Wow.
1: Jadi yang mungkin suka banget ya nanti ke Jakarta ya teman-teman ya. Kalau di Solo kan belum ada nih.
0: Yoi.
1: Nanti soon ya.
0: Ya, aduh, gimana ya kalau di Solo? Aduh.
1: Dan
0: parah
1: ada
0: sih,
1: juga
0: macet
1: promotor
0: banget
1: ya yang udah mengumumkan tanggal pasti penjualan tiketnya. Ini pasti yang tanya-tanya tiket banyak ya. Ada dimulai dari artis presale, ini mulai dari tanggal 18-19 Mei.
0: Gitu ya. Wah, bentar lagi nih teman-teman.
1: Ini tanggal berapa? 11 kan ya?
0: Iya.
1: Seminggu lagi.
0: Seminggu lagi, iya kan, semoga teman-teman berdua yang mau nonton kedapatan tiket ya kan, yang lagi mengusahakan semoga nyampe target gitu kan.
1: Betul, betul. Dan lagi ada ini ya, BCA presale ya, ini mulai 19-21 Mei. Dan ada general presale-nya di tanggal 21 Mei.
0: Simak 2020. Ya teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan.
1: Betul, dan pembelian tiket ini hanya tersedia di ini ya website-nya ya teman-teman.
0: Okay.
1: Ya, di The Weeknd
0: injakarta.com.
1: Gitu.
0: Yoi, kamu bisa ya teman Pro 2 cari tahu informasinya kira-kira mungkin spoiler-spoiler harganya juga bisa, seat-seatnya juga bisa teman Pro 2 biar kamu bisa nonton The Weeknd gitu kan. Aduh, seru banget sih, emang seru banget. Kalau gitu puterin dulu lah ya biar ada vibes-nya gitu kan, The Weeknd banget nih, nonton The Weeknd nih. Ada After Hours from The Weeknd.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.
6: Come on, it's gonna be hard.

0: Teman Pro 2, tadi adalah informasi terakhir yang kita sajikan sore ini, Teman Pro 2.
1: Ya,
0: terima
1: sekali.
0: Kasih banyak yang udah dengerin Detik di Senin ini ya. Semoga harimu selalu menyenangkan.
1: Amin.
0: Dan pokoknya seminggu ini kita temenin kamu terus, insya Allah, Teman Pro 2 ya.
1: Iya dong, dari Senin sampai Jumat ya pastinya.
0: Betul. Dan dengerin terus Pro 2 FM Solo di 105,5 Teman Pro 2 dan Sore Ceria karena sama Detik.
1: Deswa dan Atika. Oke Teman Pro 2, abis ini ditemenin sama RRI Pro 2 Jakarta di Music Live Chat ya. Nanti bareng sama hostnya ada Edit dan Angga. Dan nanti GS-nya adalah Nanda Prima, Teman Pro 2. Jadi stay tune aja di Pro 2 Surakarta ya. Nanti lanjut ke Jaga Malam. Untuk itu, Detik waktunya pamit. Jadi see you besok lagi, Teman Pro 2.
0: Bye-bye, terima kasih.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau gak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria.
0: Yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu apa?
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, bener.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009.
2: Enggak
1: dong. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya dong. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magnet TBL atau Friday sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-hmm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline keren loh.
0: Yes. Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Yang nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya. Dulu Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum
1: ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong kan.
0: Berarti Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gokil.
2: Aduh udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi gak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok. Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok-belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada, kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya masih gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia ya, apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Dari kampanye lo harus nyanyi ya, karena gue nggak mau tahu lo harus ngisi di sini, jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya gitu.
0: Gak mau dibilang. Tapi gue siapa yang dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di okay. Album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: mas
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Ya iyalah gue udah kedua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya. Klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue gak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin lo stiker?
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro. Sumpah.
0: Udah enggak notis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: Sondre Ngalin gak sempet ngobrol, terus di konser Tujuh Ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift-shift ada ya? Ada shift-shift ada.
1: Malah gue ngebalik kan.
2: Terus? Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh, biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia ada merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Oke. Okay, good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga ada dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ini bayangan nih, lo ngapain?
0: Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Ini lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini?
2: Konteks...
0: Tadi kan...
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang...
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: perselingkuhan
2: diam-diam, atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: cowok mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung bro.
0: Iya sih, iya lagi. Sekarang muncul kata-kata

0: bener.
1: Lima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri, kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari, makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu, kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu nggak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
2: benar-benar kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar, tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini ciptaan lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Ke Lumajang juga mau gue. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa, bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Eh, saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Oh.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala bro.
0: Wedeh.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya yang dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya kemarin.
0: Bener.
1: Oke, okay. dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda, bukan? Maksud gue, ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi, ini ada yang bilang, ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.

0: ganti orang.
1: Ganti orang ya. Wow. Berarti emang sebenarnya se perfeksionis itu ya.
0: Wow.
1: Dalam bermusik ya.
2: Iyalah pasti.
0: Ya lu tahu sendiri. Orlam bro.
2: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
1: Bener sih, bener.
2: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
1: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Ya, dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Masuk. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
2: Masuk Muri gue.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lo sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya, iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir.
0: Mm-mm.
1: Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
0: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Right. Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak
1: band bro.
0: Jiwa yang ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, ada lagi nih.
2: Kan lu Panji nih.
0: Bener. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Lakum ninukum mali adun.
0: Bener. Iya sih. Iya, bener. Ya udah suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Ngatur. Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan dong. Itu alam lain.
0: Itu masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang...
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mau
1: Pesapora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau ya.
0: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu dalam ya.
0: Bener.
1: Itu kata-kata ajaib sih kali
0: pertama
2: kan. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal.
2: Kamu nggak peka.
0: Itu dia. Ya.
1: Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
2: Jokesnya
0: senior.
2: Tawan banget ngomongin terakhiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Binar Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Oke. Itu bukti Binar Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke siap.
2: Kalau sama senior. Oke siap.
0: Siap bang.
2: Yang penting gratis. Master
1: tuh gas. Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: aja. Oke. Okay.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Juga belum sih, belum.
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus main di sini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: A Quiet Place Part 3 Teman Pro 2 dipastikan mulai masuk tahap produksi. Kabar ini diumumkan langsung oleh John Krasinski lewat unggahan Instagram dari lokasi syuting di New York City dengan caption Here We Go Part 3. Dan film ini akan melanjutkan kisah utama keluarga Abbott setelah A Quiet Place Part 2 sekaligus berpotensi terhubung dengan prequel A Quiet Place Day 1. Film ketiga nanti diperkirakan masih berfokus pada keluarga Abbott dengan kemungkinan kembalinya karakter Eric yang diperankan oleh Joseph Quinn serta Henry yang dimainkan Jimon Hounsou. Franchise A Quiet Place sendiri Teman Pro 2 dikenal sukses besar di box office mulai dari film pertama yang meraih lebih dari 340 juta dolar Amerika Serikat hingga dua film lanjutannya. A Quiet Place Part 3 dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 Juli 2027.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2, penyanyi asal Kanada, The Weeknd, akan menggelar tur konser After Hours Till Dawn di 7 kota Asia pada tahun 2026. Jakarta menjadi kota kedua setelah Tokyo dan konser akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 26 hingga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Konser ini Teman Pro 2 sekaligus menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah sebelumnya pernah tampil sebagai headliner di Bali. Tur ini juga akan singgah di Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Dan promotor juga telah mengumumkan jadwal penjualan tiket, yaitu dimulai dari artis pre-sale pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2026 hingga ada general sale pada tanggal 21 Mei 2026. Namun, hingga kini Teman Pro 2, harga serta kategori tiket masih belum diumumkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ini Abadi dari Perunggu membuka perjumpaan aku dan kamu di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam. Dijaga malam zona nyaman. Malam hari ini teman Pro 2, seperti biasa akan ada tamu spesial ya, yang main-main mau ngobrol di studio RRI Pro 2 Surakarta. Siapakah tamunya? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh banget 081-327-866-966. Tanya-tanya sama tamu yang nanti main-main ke studio RRI Pro 2 Surakarta, sangat amat diperbolehkan ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama DJ Majenta sampai nanti jam 12 malam.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Yo teman Pro 2, seperti yang sudah aku bilang tadi ya, di studio dari Pro 2 Surakarta malam ini kedatangan tamu spesial. Ada Kak Alinda Intan. Selamat malam Kak Alinda.
1: Selamat malam Kak JJ.
0: Selamat malam, ya. Datang dengan dikawal kakak-kakaknya ya.
1: Iya betul, di kakak-kakak saya tentunya.
0: Oke, dari mana tadi sebelum ke RRI Pro 2 Surakarta Kak?
1: Nah tadi kebetulan full ya agenda ya. Nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini tentunya agenda ini, PNF, apa tuh PNF? Nah nanti akan saya ceritakan juga.
0: Yes, betul, Kak Alinda Intan teman Pro 2 ya, dari PN
1: Fes.
0: Ya. Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Gimana Kak Alinda kabarnya hari ini?
1: Luar biasa capek Kak. Wah, full ini ya. Kebetulan dari pagi sampai malam hari ini nih. Okay. Full agenda.
0: Tadi pagi. Ya. Acaranya apa Kak sampai malam hari ini?
1: Nah, kalau tadi pagi kebetulan di lembaga kami dalam agenda PNF ini itu ada pelatihan tata boga.
0: Wow. Oh asik, oke. Okay. Tadi pagi ya kayak berarti?
1: Iya tadi pagi.
0: Oke, okay. Full seharian?
1: Full seharian sampai sore.
0: Oke, okay. Kak Alinda berarti tadi waktu pelatihan tata boga ikut juga?
1: Iya saya kan juga instrukturnya. Wiss. Ya sekaligus ya di sini. Saya perkenalan dulu nih boleh nih Kak JJ? Ya, jadi teman-teman semuanya selamat malam juga. Pendengar setia nih RRI Pro 2 dalam sesi jaga malam. Nah, perkenalkan di sini nama saya Alinda Intan Nur Azalika. Kebetulan di sini saya mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga sekaligus owner dari LKP. Nah, LKP itu apa? Jadi LKP ini adalah lembaga kursus dan pelatihan. Nah, jadi di saya ini adalah LKP Ravinda Pamulangan Indra Brata dan juga saya duduk di sini nih dikasih kesempatan Kak JJ juga sekaligus panitia dari Pendidikan Nonformal Festival tahun 2026.
0: Asik, owner teman Pro 2 ya.
1: Iya betul nih. Owner masa nih. Anak muda gak mau menunjukkan skillnya. Udah disebut owner apalagi CEO.
0: Itu yang dicari dari anak muda ya. Betul. Kayak. Jadi owner teman Pro 2 ya. Nah Kak Alinda dari tadi kan kita selalu sudah mention ya. Betul. PNFest. Sebenarnya apa sih PNFest ini?
1: Iya, nah jadi PNFest ini adalah ajang tahunan yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk mempromosikan sebuah pendidikan non-formal. Nah, jadi Kak JJ juga harus bisa nih, teman-teman juga harus bisa membedakan pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Okay. Nah, itu penting nih Kak JJ, kalau pendidikan formal tuh kita terkenal dia tuh ada PAUD, TK, SD, SMP sampai kuliah. Nah, kalau pendidikan non-formal ini lebih ke kursus dan pelatihan gitu Kak JJ.
0: Oke, ini berarti sedari umur TK ya, karena kan tadi sempat ke-mention perbandingannya tuh TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Ya. Berarti ini non-formal itu berarti sudah harus dimulai sejak usia dini Kak?
1: Nah, jadi untuk pendidikan non-formal ini di umur 18 tahun Kak. Oh, nah, jadi yang benar-benar fresh grade lulusan dari SMA, SMK.
0: Oke. Tapi kenapa segmentasinya untuk teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK?
1: Nah, karena di sini itu untuk menambah skill. Nah, sesuai dengan tema kita no skill no job. Wah, keren banget
0: ya. Iya sih, benar. No skill no job ya.
1: Kita enggak punya kemampuan, kita enggak ada duit dong ya zaman sekarang, apalagi kalau anak muda enggak bisa cari duit. Ya gak ada pengalamannya.
0: Iya benar. Apalagi zaman sekarang kan cari kerja lumayan susah ya. Betul. Kak ya, jadi emang harus punya kemampuan gitu. Dan di PNFest ini ya Kak ya, ini diajarkan berarti.
1: Iya betul sekali, jadi dari masing-masing lembaga ini mengajarkan dari masing-masing bidangnya. Dengan tujuannya nih apa sih PNFest ini dilaksanakan? Jadi untuk memperluas akses ke masyarakat, terutama di masyarakat Kota Surakarta terhadap pendidikan kecakapan hidup, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta berbagai keterampilan praktis. Nah jadi setiap tahunnya PNFest ini terselenggara karena adanya dana APBD dari pemerintah Kota Surakarta. Tuh pelanggan dong teman-teman buat Kota Surakarta nih. Wuh.
0: Asik,
1: dan tentunya nih Kak JJ baru ada di Kota Solo mengenai pendidikan non formal ini. Keren kan?
0: Di kota lain belum ada Kak?
1: Belum ada.
0: Oke. Dan pendidikan non formal ya Kak Alinda ya, di Kota Solo ini sudah ada sejak kapan sih?
1: Nah Sejak kapan itu sudah ada dari 2017. Nah, mungkin okay. ini sudah 9 kali ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 10 ya.
0: 10 tahun. Udah hampir 10 tahun ya.
1: Oke.
0: Iya. Oke, berarti memang sudah terselenggara dari tahun 2017. Udah lama banget
1: jadi,
0: ya berarti ya.
1: Jadi setiap tahunnya ini berbeda-beda nih Kak JJ.
0: Oke.
1: Jadi ada berapa program? Nah, kebetulan di tahun 2006 ini yang tersedia ada 28 program dari berbagai rumpun pelatihan. Nah.
0: Oke, kita sebelum masuk ke programnya ya. Kak Alinda ya. Kak Alinda ikut terlibat nih di dalam PNVES ini sejak kapan?
1: Kebetulan saya terlibat dari tahun 2024.
0: 2024 berarti 2 tahun yang lalu ya?
1: 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu. Pertanyaannya, kok bisa terlibat?
1: Ya tadi sudah dijelaskan saya owner ya.
0: Yeah. Oh, jadi jalur ini ya.
1: Iya.
0: Enggak ada jawaban yang agak merendah gitu.
1: Kalau sekarang merendah itu gimana ya, enggak ada harga dirinya. Ya udah sebagai CEO ya udah kita tampil aja. Anak muda enggak mau tampil ya enggak ada kesempatan.
0: Oke, benar. Oke. Tadi kan berarti Kak Alinda kan as a owner ya.
1: Iya, betul.
0: Sebagai owner gitu. Bergabung di tahun 2024.
1: Betul.
0: Nah, sebelumnya kenapa belum bergabung nih Kak?
1: Sebetulnya udah untuk LKP kita sendiri itu sudah dari 2012, tapi baru bisa bergabung di tahun 2024 ini.
0: Oke. Tapi sebelum tahun 2024 ini, apakah Kak Alinda juga sudah terlibat tapi masih tipis-tipis lah di kegiatan-kegiatan lain gitu?
1: Kalau di kegiatan lain untuk khususnya di dinas baru 2024. Tetapi kalau untuk kegiatan lain sudah, itu sudah sejak 2019. Nah itu saya sudah di kementerian juga.
0: Asik.
1: Kementerian Kominfo, kementerian banyak sih.
0: Ini dia teman bro. Ini kalau saya jadi minder ya. Apakah Anda siaran sendiri aja?
1: Jangan dong. Nanti kita gak jadi obrolan nih.
0: Iya. Oke. Dan di tahun 2026 ini ya berarti. Betul. Ya Kak Alinda, PNVES 2026 ini ada tema khusus gak sih di tahun ini?
1: Nah, untuk temanya ya ini no skill, no job, yaitu harus ada skill nyata langsung siap kerja. Jadi peserta ini kita arahkan untuk memperoleh keahlian praktis yang relevan dengan dunia kerjanya. Jadi sesuai dengan skill yang dimiliki peserta ini.
0: Oke. Kalau di tahun, berarti 2 tahun yang lalu ya, kan ikut joinnya 2024 nih Kak Alinda nih.

0: karena males gitu. Bisa
1: karena
0: enggak?
1: Males, enggak bisa. Ya nanti ditentukan dari lembaganya masing-masing. Oh, gitu ya. Kita kembalikan lagi. Oh, gitu.
0: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Tapi ada batas usianya nggak sih, Kak, buat ikut ini?
1: Nah, jadi kalau di program PNVES ini sendiri, minimal tuh kan 18 tahun.
0: Yes.
1: Nah, untuk batasnya itu dari masing-masing lembaga. Lah masa di bidang komputer mau dikasih umur 70 tahun, 60 tahun. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke lembaganya masing-masing berdasarkan program yang ada begitu.
0: Oke, jadi tergantung ya dari masing-masing lembaga ya. Oke, tapi ada ini enggak, Kak, syarat khusus gitu buat kalau mau ikut PNVES gitu buat fresh graduate ya dari SMA SMK ini, ada nggak sih harus siapin apa? Siapin
1: nah
0: apa,
1: kalau gitu. Untuk syarat khusus itu kalau dari dinas yang penting KTP Solo dulu.
0: Oke.
1: Okay, ya itu wajib. Nah terus kemudian kita kembalikan lagi ke lembaga masing-masing seperti KTP, KK, ijazah. Nah kita kembalikan lagi ke lembaganya masing-masing syaratnya.
0: Oh oke. Okay. Jadi misalkan dari Karanganyar nih mau ikut. Gimana?
1: Nah untuk program PNVES ini kita belum bisa mengambil dari luar kota Surakarta. Nanti bisa kita ikutkan di program-program yang ada di masing-masing lembaga. Jadi program reguler ini.
0: Oh oke. Okay. Jadi yang di bukan yang diutamakan ya, diharuskan ya.
1: Karena ini program APBD pemerintah kota Surakarta kan dananya dari Surakarta.
0: Iya gitu. Oke. Okay. Jadi untuk masyarakat ya, warga kota Surakarta dulu ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kita ke pertanyaan di hari ini dulu kan.
1: Iya.
0: Walaupun tadi Kak Alinda sempat cerita capek banget ya, tapi di studio Pro 2 ini semangat banget loh teman Pro 2.
1: Iya, semangat. Kalau misalnya kita enggak semangat nanti siarannya lemes banget ya.
0: Iya benar banget teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen lihat semangatnya Kak Alinda ya, kamu bisa ke TikTok @RRI Pro 2 Surakarta. Kita udah live teman Pro 2.
1: Oh udah ada TikToknya ini.
0: Udah ada TikToknya dong. Iya oke. Tapi buat Kak Alinda tadi kan seharian udah kita out of topic dikit ya.
1: Iya betul.
0: Tadi kan Kak Alinda udah seharian nih ya kan, dan masih tetap semangat loh sampai malam. Gimana biar tetap semangat, Kak?
1: Yang penting makan dulu.
0: Itu dia teman Bro 2.
1: Kalau hilang makan gak ada tenaganya.
0: Selain itu apa ya, Kak, ya? Yang biar semangat terus makan. Kadang makan tuh malah ngantuk gitu.
1: Yang penting yakin
0: itu, tuh,
1: sih
0: tuh. Oh gak boleh kemensin.
1: Yang penting yakin dulu dah kalau saya begitu.
0: Oke. Jadi berarti sehari ini sebelum ke Pro 2?
1: Kebetulan ke dinas dulu rapat.
0: Oh rapat, biasanya kan kalau rapat tuh kan capek ngantuk ya. Walaupun mungkin fisiknya tuh diem nyimak gitu ya.
1: Nyimak. Enggak nyimak, tadi justru ngomong ya.
0: Oh itu
1: karena
0: dia.
1: Karena kebetulan saya masuknya di panitia matnitia itu dalam si acara. Iya, yang membuat acaranya besok di tanggal 15 Mei. Nah puncak acaranya itu
0: 15 Mei teman Bro 2 ya. Udah kemensin, nanti kita bahas lagi ya teman Bro 2 ya. Kita kasih lagu dulu buat kamu. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya seputar PNVES 2026 ini barengan sama Kak Alinda langsung boleh teman Bro 2 ke WhatsApp ya 081 327 866 9 66.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Masih barengan Kak Alinda, teman berdua dari PNFest 2026. Di tahun 2026 ini ya Kak Alinda ya.
1: Iya, betul.
0: PNFest, ini programnya apa aja sih Kak?
1: Nah, programnya tuh cukup banyak nih. Kita ada 28 lembaga kursus yang bergabung. Nah, ini tuh ada bidang, yaitu ada yang cukup luas ya. Jadi ada rumpun kecantikan yang mau belajar mua. Okay. Terus kemudian komputer, nah komputer itu udah digital ya. Terus kemudian perhotelan, perhotelan nanti ada materinya. Dan juga ada pesawat terbang, nah kayak pramugara-pramugari. Terus kemudian ada barista yang mau belajar kopi. Kemudian ada tata boga, kemudian tempat saya juga ada. Terus pengelasan, kan belum ada nih, welding.
0: Pengelasan ini?
1: Iya.
0: Ngelas, oh ada juga?
1: Ada. Keren kan?
0: Nah, jujur.
1: Terus kemudian juga ada musik. Nah, ada tata busana, kita menjahit tuh. Kemudian ada belajar pajak nih. Dan juga bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Wow, keren kan, Kak?
0: Gokil, teman berdua ini banyak banget ya programnya ya. Tadi juga ada pajak juga ya.
1: Iya, betul.
0: Karena jujur aku waktu masih muda sih kurang paham juga tentang pajak sih, Kak. Jadi ini jadi salah satu gebrakan juga ya. Oke. Dan kalau mungkin di PNFest ya tahun 2026 ini ya Kak ya, skill yang paling banyak diminati apa sih, pelatihan yang paling banyak diminati?
1: Kayaknya dari tahun ke tahun ini Kak JJ ya. Kebetulan juga di PNFest tahun 2026 ini, skill yang paling banyak diminati masyarakat Kota Surakarta ini adalah keterampilan di bidang tata rias kecantikan mua.
0: Serius Kak?
1: Betul. Nanti aku spill nih nanti di akhir-akhir ya, ada berapa pesertanya. Terus kemudian barista dan tata boga. Jadi tiga itu nih.
0: Oke. Tapi pernah di riset gak sih Kak, kenapa generasi muda ini ya yang di PNFest 2026 ini, atau mungkin di PNFest ya berarti ya, ini kenapa sih tertarik di tadi di MUA, di barista, kenapa yang paling banyak tuh di bidang-bidang itu gitu?
1: Nah, kalau tata rias sendiri ya, sebetulnya saya juga mua ya. Kayak semuanya diambil ya.
0: Ini jadi minder teman berdua saya ya.
1: Nah, jadi kalau tata rias itu, kalau anak zaman sekarang, wah kalian itu kalau tata rias itu bisa dibawa sampai tua. Nah, jadi apalagi rias sekarang itu paling banyak orderannya, karena sekarang banyak agenda yang misalnya aku mau siaran nih di RRI, aku harus dandan. Wah, panggil tuh mua cekrik ya. Makanya dari itu kan banyak peluangnya. Gak hanya kita buat acara-acara tentu, tapi untuk kegiatan sehari-hari kita butuh mua begitu.
0: Maka dari itu skill di bidang mua paling banyak ya Kak ya.
1: Terus kemudian di barista. Kenapa? Karena sekarang di Kota Solo juga menjamah nih ya, kopi shop ya.
0: Banyak banget
1: ya. Iya, jadi di sini kalau yang di barista tahun 2026 ini kebetulan ini diajarkan untuk bagaimana sih kita membuka kopi shop. Wow, keren kan materinya.
0: Oke. Ini jujur banyak banget teman pro 2 ya, skillnya juga ya di bidang-bidang masing-masing ya. Ini ada pertanyaan dari teman pro 2 nih ya.
1: Waduh, ada pertanyaan dari siapa ini?
0: Dari RBM Family.
1: RBM Family, ini?
0: Ini ada pertanyaan ya buat Kak Alinda, buat PNFest tahun 2026. Untuk bidang penyiar radio ada gak sih Kak programnya?
1: Wow, kalau saya lihat itu dari 80 lembaga udah ada ya public speaking, tapi belum ya, belum didaftarkan, maksudnya belum dimasukkan ke program PNFest. Mungkin ya di tahun 2027 nih ada nih. Halo bapak-bapak owner, ya ibu-ibu owner, ayo buatkan.
0: Bisa lah gandeng RRI Surakarta ya Kak. Terjawab ya ke RBM Family ya. Di tahun-tahun selanjutnya diusahakan nantinya.
1: Sebetulnya sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Tetapi saking banyaknya.
0: Banyak banget sih tadi.
1: Jadi setiap masing-masing LKP pasti punya bidang masing-masing. Jadi satu LKP nih misalnya ternyata punya digital marketing, punya kelas tata buka, punya kelas mua. Jadi mereka tuh masih bingung, apa ya yang mau aku buat kelas. Nah, gitu.
0: Oke. Thank you ya RBM Family ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Kita lanjut lagi teman pro 2, tadi di off air aku sempat ngobrol-ngobrol juga barengan sama Kak Alinda ya di off air. Kita tadi sempat bahas tentang roadshow.
1: Betul.
0: Roadshow apa nih maksudnya, Kak?
1: Roadshow itu kita itu konsepnya jemput bola.
0: Jemput bola, apakah 2026 menyambut Piala Dunia?
1: Apa iya sih? Saya bukan enggak tahu tentang bola deh.
0: Enggak ada hubungannya, tapi mungkin pas aja ya, ngepasi. Ya. Oke.
1: Nah, jadi kita jemput bola ini ke masing-masing kecamatan yang ada di Kota Surakarta. Jadi ada 5 kecamatan ya. Jadi okay. ada Lawean, Banjarsari, Jebres, Serengan dan Pasar Kliwon. Mm-hmm. Nah, betul nih, Kak.
0: Oke, berarti jemput bola ini seperti apa nih, Kak?
1: Nah, jadi kita tuh lebih mendekatkan ke masyarakat nih.
0: Okay.
1: Kemudian pemerataan informasi ke pemerintahan setempat.
0: Oh, nah, okay.
1: Terus kita juga meningkatkan partisipasi dengan hadirnya di lingkungan warga. Jadi untuk mempromosikan PNFest sendiri.
0: Oh, oke. Kalau kan berarti udah roadshow jemput bola ya.
1: Yeah.
0: Output dari roadshow ini, hasilnya ini seperti apa, Kak?
1: Nah, jadi untuk hasilnya ini, kita kan udah dari tanggal 16 April itu di Kecamatan Lawean, 17 okay. April Kecamatan Jebres, 21 April di Kecamatan Serengan, 22 April di Kecamatan Banjarsari, 23 April itu di Kecamatan Pasar Kliwon. Dengan hasil keseluruhan pendaftar itu 1279.
0: Banyak banget teman baru.
1: Padahal apa ini? Kuota di tahun 2026 ini hanya 400 peserta. Apa enggak bingung tuh?
0: Itu mah 50% enggak ada ya kayak berarti ya. Enggak ada teman Pro 2. 1279 pendaftar ya dengan kuota hanya 400 peserta.
1: Ya.
0: Itu diseleksi berarti, Kak?
1: Iya, diseleksi dari masing-masing lembaganya nih.
0: Oke, tapi Kak Alinda ikut turun juga enggak untuk menyeleksi ini?
1: Nah, jadi untuk penyeleksi ini diserahkan ke masing-masing lembaganya dengan okay. skill kemampuannya masing-masing, programnya okay. masing-masing.
0: Oke. Dan di hasilnya ya, Kak ya, PNFest 2026 ini kan berarti sudah keterima kan 400 ini?
1: Sudah, karena kan sudah berjalan dari hari Jumat minggu lalu ya, beberapa okay. ya.
0: Hari Jumat minggu lalu.
1: Ya,
0: oke, itu berarti sudah berjalan ya, Kak?
1: Sudah berjalan.
0: Oke.
1: Dan kebanyakan baru hari ini untuk mulainya.
0: Oh, oke. Jadi di hari ini tadi tatap muka ya?
1: Semua lembaga. Jadi beberapa lembaga baru mulai di hari ini.
0: Oke. Dan ini juga ada hasil dari 15 rumpun, Kak?
1: Ya, betul. Nah, sebelumnya nih, Kak. Mm-mm. Saya juga mau informasiin di Solo sendiri itu kalau sudah kita pilih itu sejumlah 1122 peserta dan di luar Solo itu 157 peserta sendiri, Kak.
0: Oke, banyak banget teman Bro 2 ya.
1: Jadi kan kasihan nih teman-teman yang kota luar kota Solo nih.
0: Wow. Iya benar ya. Tapi berarti kan belum ada ya di luar kota
1: belum
0: Solo
1: ada.
0: Ya kayaknya.
1: Baru ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
0: Saatnya kita bersyukur ya buat anak-anak muda Kota Surakarta.
1: Jangan
0: ya, teman
1: sia-siakan
0: ya.
1: Program dari Dinas Pendidikan. Wow.
0: Iya benar banget. Karena ini program yang sangat amat positif.
1: Betul.
0: Iya, siap kerja teman Bro 2. Jadi punya skill ya, lulus dari SMA, SMK udah pasti dapat skill, bisa diterapkan, bisa kerja.
1: Iya, betul. Apalagi benefitnya itu kita dapat sertifikat resmi. Wow.
0: Sertifikatnya
1: itu kan
0: resmi.
1: Bisa penunjang ya.
0: Iya, benar. Dan sekarang sertifikat juga sebagai bukti yang otentik ya, Kak ya.
1: Betul sekali.
0: Sangat amat dibutuhkan kalau misalkan nanti ngelamar pekerjaan gitu. Ini udah ada nih sertifikat dari PNFest. Itu dia teman Bro 2 ya. Ngomongin PNFest 2026 ini ya, Kak ya, puncak acaranya kapan sih?
1: Nah, untuk puncak acaranya itu kita ada di tanggal 15 Mei. Nah, di mana? Tentunya di Pendapi Gede Balai Kota jam 7 malam. Nah, ini untuk umum nih, Kak JJ.
0: Untuk umum ya?
1: Iya, jadi di situ kita juga ngasih hiburan.
0: Ada apa aja? Hiburannya boleh spill gak, Kak?
1: Hiburannya
0: ada
1: nanti
0: kali ya?
1: Bisa spill di IG-nya PNFest dan JKS. Nah, kakak belum jelasin JKS itu juga apa. Udah nanti dulu ya.
0: Kita ke JKS kali langsung ya.
1: Oke, boleh langsung apa, ke JKS.
0: JKS siapa sih, Kak? Karena dari tadi kita PNFest terus nih.
1: Ya, itu berhubungan pelaksananya, ya, aplikasinya. Okay. Wow.
0: Oke.
1: Jadi Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini berkolaborasi dengan Javacom nih yang menciptakan aplikasi JKS. Jadi Jelajah Kursus Solo, dan ini baru pertama kali di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong. Tepuk tangan lagi nih.
0: Keren banget ya. Emang Kota Solo ya, sama
1: jadi
0: berdua, ya.
1: Aplikasi JKS ini adalah aplikasi penunjang. Jadi selain ada beasiswa, ini adalah informasi untuk kursus. Nah, jadi informasi dari masing-masing lembaganya itu ada di situ. Jadi kita bisa mengakses.
0: Oke.
1: Nah, apa sih yang ada di Royal Season? Nah, ternyata di Royal Season selain ada beasiswa barista, itu ternyata ada perhotelannya selama 1 tahun. Kemudian di Ravinda sendiri ada program digital marketingnya, pertemuan berapa kali. Nah, jadi di situ sudah ada, Kak. Jadi sudah jelas instrukturnya siapa, kelasnya hari apa. Nah,
0: oke.
1: Dan juga kemarin peserta ini diwajibkan mendaftar juga melalui aplikasi Jelajah Kursus Solo.
0: Tapi misalkan tidak mendaftar di PNVES nih, Kak, tapi mau download aplikasi JKS gitu, bisa?
1: Bisa banget. Nah, jadi kan untuk reguler bisa. Reguler kan bisa buat KTP luar Surakarta ya.
0: Oke. Tapi benefit selain yang sudah disebutkan Kak Alinda tadi, apa dengan adanya aplikasi JKS ini, Kak?
1: Nah, jadi kan mempermudah masyarakat. Nah, khususnya warga Indonesia yang mau menyekolahkan anaknya buat pelatihan kursus, nanti bisa dilihat, oh ternyata anakku ada skill dari sini, aku mau daftarkan. Ternyata mau. Kemudian dari teman-teman, wah ayo ikut pelatihan ini yuk. Nah,
0: Oke. Dan itu bisa di-download ya, karena bentuknya aplikasi, teman-teman berdua.
1: Itu belum aplikasi, jadi masih di browser.
0: Di website?
1: Ya, di website.
0: Boleh diinfokan Kak ya websitenya, boleh?
1: Nah, jadi teman-teman di sini, kalau yang mau ambil kursus reguler atau tahun depan mau ikut kelas PNVES, bisa ke www.jelajahkursussolo.com.
0: www.jelajahkursussolo.com. Itu bisa kamu kunjungi, teman Pro 2 ya. Ada Instagram juga, Kak, tadi? Instagramnya
1: nah,
0: boleh?
1: Instagramnya untuk di PNVES, PNVES Official. Dan untuk di JKS, JS Jelajah Kursus Solo.
0: Jelajah Kursus Solo. Kamu bisa langsung buka, teman Pro 2, di follow ya.
1: Iya, di follow.
0: Karena banyak banget informasi juga yang nantinya bisa didapat juga. Puncak acara 15 Mei, Kak Alinda, bertempat di?
1: Di Pendapi Gede Balai Kota.
0: Pendapi Gede Balai Kota.
1: Jam 7 malam.
0: Ya. Semua boleh hadir?
1: Boleh hadir, kita senang-senang di sana. Dan tentunya peserta dari 28 lembaga ini kita undang.
0: Oke.
1: Apa? Karena apa kita undang? Karena bisa menyaksikan ini loh hasil dari teman-teman.
0: Keren banget.
1: Hasil karyanya kita expokan. Jadi besok Kak Jiji boleh datang nih.
0: Boleh.
1: Aku mau nyobain di LKP Royal Season, di LC. Ternyata dia menampilkan eksponya kopi shopnya. Wow, hasil-hasil
0: cobain
1: dari peserta.
0: Terus
1: yang di Nakamura, pijet.
0: Ini dia, teman berdua yang pegel-pegel tuh bisa.
1: Bisa. Jadi kita tuh banyak bidangnya nih, Kak Jiji.
0: Oke, 15 Mei di Pendapi Pendapi
1: Gede Balai Kota.
0: Gede Balai Kota. Free kah?
1: Free, kan untuk umum, Kak.
0: Semua boleh datang.
1: Boleh datang. Bawa keluarga. Boleh, mau teman boleh, bebas mau ngajak siapa aja, kita seneng-seneng di sana. Karena kita ada puncak acaranya di sana, Kak.
0: Boleh banget, teman Pro 2 ya, 15 Mei buat nanti kamu datang ke Pendapi ya, teman Pro 2 ya. Pendapi di jam?
1: Jam 7 malam.
0: Di Pendapi mana tadi, Kak?
1: Pendapi Gede Balai Kota.
0: Pendapi Gede Balai Kota, teman Pro 2. Ya buat masyarakat Solo udah pasti Balai Kota mah gak asing ya. Di situ-situ gak pindah tempatnya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu dari luar kota juga boleh hadir ya. Tadi kalau di mention harus Solo tadi ya, buat peserta PNVES.
1: Ya untuk pesertanya, tapi kalau untuk menyaksikan bebas. Boleh dari
0: Boleh banget ya.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Sabang sampai Merauke boleh, teman Pro 2. Aduh, kayaknya nih butuh waktu yang lebih lama sebenarnya buat kita ngobrol ya, Kak. Seru banget bahas PNVES 2026 ini, teman Pro 2. Pertanyaan terakhir ya, Kak, dampak dan harapan nih PNVES 2026.
1: Waduh, kalau udah bahas harapan dampak nih, kok Iya. Nah, jadi dampak yang diharapkan dari PNFest 2026 ini terutama bagi pengangguran atau masyarakat yang belum memiliki keterampilan cukup besar. Nah, jadi karena konsepnya memang dirancang untuk skill nyata langsung siap kerja. Betul. Dan okay, juga untuk dampak utamanya sendiri itu kita harus bisa meningkatkan keterampilan kerja, kemudian membuka peluang usaha, mengurangi pengangguran, juga memperdayakan UMKM lokal dan meningkatkan kepercayaan diri.
0: Oke, okay, keren banget teman Bro 2. Kak Alinda, ya, sekali lagi boleh di-announce ke teman Bro 2 dan kepada seluruh masyarakat Indonesia berarti ya, buat datang ke puncak acara PNFest 2026 ini di mana, kapan, ticketing atau free, boleh silahkan Kak.
1: Oke, berarti buat teman-teman RRI Pro 2 Jaga Malam, yes, bisa hadir. Ini untuk umum, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menghadirkan PNFest, Pendidikan Nonformal Festival tahun 2026, ya ini di Pendapi Gede Balai Kota jam 7 malam. Di situ akan ada acara, kita seru-seruan bareng, kita joget-joget bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Yang penting jangan lupa bawa duit buat jajan.
0: Iya. Itu yang paling penting ya teman Bro 2 ya. Dan juga boleh di-announce lagi sekali lagi website sama Instagram tadi yang udah ke-mention.
1: Ya, nah jadi untuk websitenya yaitu ada di www.jelajahkursussolo.com dan untuk Instagramnya ada di pnfestofficial.solo dan juga di jelajahkursussolo.
0: Langsung aja teman Bro 2 kamu bisa akses ya, free, gratis free. Teman Bro 2, benar banget. Oke Kak Alinda, thank you so much sudah main ke studio Pro 2. Sukses buat PNFest tahun 2026, buat tahun-tahun selanjutnya juga ya, nanti boleh main-main lagi ke studio dari Pro 2 Surakarta.
1: Saya pasti langsung main-main langsung. Call Kak JJ, Kak undang aku lagi dong.
0: Iya. Seru banget, kita tunggu kehadirannya. Iya, ya. Thank you so much ya Kak Linda ya. Hati-hati di jalan pokoknya.
1: Terima kasih.
0: Sukses buat acara.
1: Pesan dari saya ada
0: boleh,
1: satu.
0: Boleh.
1: Ini penutupan. Sukses sendiri itu biasa, tetapi kalau sukses bersama-sama itu baru luar biasa.
0: Gokil. Tepuk tangan teman berdua ya. Gokil. Terima kasih ya Kak Alinda ya. Teman berdua kamu jangan kemana-mana. Di sini aja aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam.

About You teman berdua dari The 1975 masih menemani kamu di jaga malam-malam hari ini teman berdua ya. Habis ini topik kali ya, karena ini weekdays teman berdua. Selamat hari Senin, selamat menyambut hari yang katanya pada males. Kalau hari Senin, ya gak sih? Kalau aku sih kayaknya biasa aja teman berdua ya. Pas sekolah sih males banget ya, tapi kalau pas udah siaran kayak begini, ya setiap hari sama aja kok. Teman berdua, buat kamu yang ada topik ya, boleh banget, karena seperti biasa ya, clueless ya, Jajah Mbak Cinta tuh selalu clueless kalau mau bahas topik di malam hari. Karena kadang tuh kepikiran satu topik, cuma kepikirannya di hari lain gitu loh. Hari ini kepikiran, padahal hari ini tidak mau bahas topik. Ntar kalau ketemu jaga malam di weekdays, mau bahas topik, lupa topiknya. Kayaknya harus dicatat ya teman berdua ya. Boleh kamu ke WhatsApp 081327866966. Udah ada WhatsApp yang masuk juga teman berdua ya. Habis ini aku bacain WhatsAppnya dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Dan di timeline Instagram, TikTok, Twitter juga. Tadi siang ya, ini rame banget teman berdua, karena ada The Weeknd yang mau manggung konser di Indonesia di bulan September ya teman berdua ya. Jadi buat kamu weekenders versi The Weeknd ya. Enggak, apa sih nama versinya teman berdua? Kalau Weekenders kan komunitasnya Rama ya, teman-temannya Rama teman berdua. Bukan, ini The Weeknd ya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mau request The Weeknd ya, full satu album bray. Jangan dong, nanti musisi lain gimana dong? Ketik satu agar WA-nya dibaca. Woi catur, bentar, sabar, kenapa dong? Habis ini aku baca WhatsApp dari kamu teman berdua ya. Kita akan The Weeknd dulu. I feel it coming you in The Weeknd datang ke Indonesia.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.
3: Saya Fariza Ajinugraha, juara bintang radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Bacain WhatsApp dulu ya. Dari WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini, sebelum kita ke topik teman bro dua, ngeles aja sebenarnya belum dapat topik ya. Jangan bilang siapa-siapa teman bro dua. Bacain WhatsApp dulu dari Zulia. Selamat malam kak, boleh request remuk Anggi Carvalho? Boleh, Zulia di Jakarta nih. Oke boleh, salam-salam ya dari Solo ya Zulia ya. Salam buat kakak penyiarnya. Thank you so much ya Zulia ya. Habis ini aku puterin request lagu dari kamu, remuk Anggi Carvalho. Thank you teman berdua. Lanjut lagi ke siapa nih? Novel. Dari Novel, selamat malam kak, mau request lagu Sempurnanya Aku. Udah ya, tadi aku puterin ya dari NBD. Sama adikku titip request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Makasih ya kak, semoga sehat selalu. Amin. Kamu juga ya Novel ya, semoga sehat selalu buat adiknya Novel juga. Terima kasih ya sudah selalu jadi teman terbaik RRI Pro 2 Surakarta. Wes, sebenarnya teman terbaik itu adalah kamu teman Pro 2 ya. Karena tidak adanya kamu ya Pro 2 RRI Surakarta bukan apa-apa. Eish. Thank you ya Novel ya. Tadi udah aku puterin juga ya Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Kita lanjut lagi teman Pro 2 dari Sasa. Selamat malam Kak JJ. Yoi, selamat malam Sasa. Mau request lagu dong? Boleh. Sangat aman diperbolehkan ya. Cruel Summer dari Taylor Swift. Adikku juga nitip request lagu Kita Buat Menyenangkan Bernadia. Makasih Kak JJ. Terima kasih kembali ya Sasa ya, ditunggu request lagunya. Ini jangan-jangan kakak adian nih sama si Novel tadi, iya gak sih? Oh enggak deng, karena Novel Taylor Swift adikku juga. Oh berarti beda, atau mungkin sama kali, atau mungkin ya gitu, enggak sama kayaknya teman bro dua ya. Janganlah gitu, ojo mutus ke, ojo mutusi. Thank you so much ya Sasa, ditunggu requestan lagu kamu teman bro dua. Habis ini kita ke topik di malam hari ini. Buat yang mau ada topik mau dibahas bareng-bareng ya sama aku, boleh teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke Bu, matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke Bu. Susah Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

Kita ke topik malam hari ini, teman bro 2 ya. Mau bacain WhatsApp dulu lagi lah ya, dari Lara. Mau izin request lagu kak dari Utopia, Yang Rasa Ini Indah. Oke, tadi udah aku puterin ya Lara ya. Thank you so much ya sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Dan ternyata teman bro 2, tadi pas aku on air ya, tadi tuh seperti terdengar suara gemuruh sesuatu yang aku tuh gak tahu itu suara apa. Aku kira suara ini air, apa sih namanya, air purifier ya, apa sih, pokoknya adalah di sini. Aku gak tahu namanya teman bro 2. Pokoknya tuh kalau nyala di power yang paling kencang tuh biasanya emang bunyinya tuh bergemuruh gitu. Dan sedikit masuk ke on air ya sepertinya, tapi ternyata bukan itu teman bro 2. Suara gemuruh itu berasal dari hujan yang sangat deras ternyata di RRI Surakarta. Jadi gimana di sekitar kamu, di daerah kamu, di rumah kamu, apakah hujan deras juga teman bro 2 ya? Tapi jujur nih deras banget sih, tadi aku sempat keluar ngecek ya dan kaget ya. Sederes itu hujan di malam hari ini teman bro 2. Kita ke topik karena hujan ya, biasa, normis. Langsung kepikiran topik tentang hujan.

Dengan background baru pastinya teman berdua di malam hari ini. Udah gak married life lagi ya. Ya bukan gak lagi sih. Kita liburkan dulu married life ya. Kayaknya capek deh pemain bandnya main married life mulu. Jadi background Jeje Majenta.

Asik ya. Enak kan teman Radio 2? Back soundnya enak dong. Let's go, kita ke topik jaga malam-malam hari ini. Karena lagi hujan deras banget teman Pro 2 ya. Dan dia Jemaah Cinta berangkat naik motor di malam hari ini. Apabila kamu dihadapkan dengan situasi, kamu lagi naik motor di jalan teman Pro 2 dan tiba-tiba hujan deras, dan kamu tidak bawa mantol, kamu pilih neduh dulu atau terabas aja. Dulu aku juga sempat ya, sepertinya teman Pro 2 buat membahas permantolan ini ya. Kayaknya waktu itu sama-sama lagi hujan gak sih? Kok aku agak lupa ya. Ya kayaknya deh sama-sama lagi hujan teman berdua ya. Terus aku kasih topik malam hari itu. Di malam hari itu kalau hujan deras, kamu pilih pakai mantol, pakai jas hujan, atau terabas aja. Tapi di malam hari ini topiknya ya sedikit sama gak sih? Gak beda kan teman berdua? Bilang beda dong please ya, hargai aku dong. Waduh. Bercanda teman berdua. Topik di malam hari ini ya, sekali lagi, kalau lagi naik motor tiba-tiba hujan deras teman berdua dan kamu tidak bawa mantol, kamu pilih neduh dulu, menunggu hujan reda atau bahkan mungkin sampai terang, atau kamu pilih wes lah ben tak terabas wae, sing penting tekan gone. Kasih tahu aku teman Pro 2 ya. WhatsApp 081327866966. Jaga malam sampai jam 12 malam nanti. Jesus.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Bacain WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini. Temanya, topiknya malam hari ini, kalau lagi naik motor tiba-tiba hujan deras dan tidak bawa mantol teman berdua, kamu pilih nedu dulu atau wah terabas saja dah. Dari Ita, sepertinya tidak asing ya. Profesional tapi. Kalau saya nunggu, soalnya kalau nerabas takut suara petir. Oh gitu, iya sih. Petir sih jujur serem teman berdua ya. Karena kayaknya serem aja gitu petir tuh. Kan banyak ya teman berdua video-video yang tiba-tiba kesambar petir gitu. Itu jujur serem sih. Jangan sampai ya teman berdua ya. RRI hujan. Mojosongo sumu. Iya RRI tadi hujan ya teman berdua nih. Masih gerimis. Gerimis kecil ya. Saat ini teman berdua. Semoga di daerah kamu juga hujan ya. Hujan gerimis-gerimis saja. Yang penting tuh bikin sejuk gak sumu gitu. Lanjut lagi dari Aurel Aurora. Weh, long time no see, Aurel ya. Gimana nih kabarnya, lama tidak berjumpa ya di udara ya, di udara. Di RRI Pro 2 Surakarta ya, Aurel ya. Kalau aku Bray, kalau lagi naik motor tiba-tiba hujan deras dan gak bawa mantol, kalau udah lumayan deket, aku pilih terabas saja. Tapi kalau masih jauh lokasinya ya neduh dulu. Main aman ya teman berdua ya. Iya sih, biasanya kalau udah deket mah terabas saja ya. Karena kalau basah ya udah, karena udah deket gitu. Tapi kalau masih jauh, kalau hujannya deras ya nanti semakin basah, semakin kuyup teman berdua. Lanjut lagi, satu lagi deh ya, dari Akbar. Kalau aku brother, kalau lagi naik motor tiba-tiba hujan deras dan gak bawa mantol, aku sih pilih neduh dulu ya, cari aman katanya. Iya sih, kayaknya neduh ini jadi salah satu opsi yang paling aman kalau lagi hujan deras teman berdua ya. Karena ada kemungkinan-kemungkinan, siapa tahu hujannya deras banget sampai jalannya gak kelihatan, kan malah bahaya. Tapi respect juga buat kamu yang terabas ya. Kayaknya terabas gak apa-apa sih, yang penting tetap hati-hati. Lebih baik kehujanan gak apa-apa, yang penting tuh gak ngebut gitu. Masih dalam suasana yang a little bit grimis sepertinya. Dia dari Surakarta teman berdua. Topik di malam hari ini, aku tungguin ya. Kalau kamu lagi naik motor tiba-tiba hujan deras dan gak bawa mantol teman berdua, kamu pilih neduh dulu atau ya udah terabas aja.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada a little bit lagi. Tapi sudah terang teman bro dua, tersisa genangan-genangan air yang ada di halaman RRI Surakarta. Wih. Lanjut bacain WhatsApp dari Lydia. Kalau aku bray, kalau misalkan lagi naik motor nih ya, tiba-tiba hujan deras dan gak bawa mantol. Aku sih lihat situasi kondisi dulu kayak apa hujannya. Oke. Okay. Yes, tetap lihat situasi kali teman berdua ya, kalau lagi tiba-tiba hujan deras gitu. Misalkan lagi kesusu banget, ya terawas aja gak sih? Tapi dengan catatan tetap hati-hati di jalan teman berdua ya. Terabas tapi pelan-pelan. Lebih pilih masuk angin daripada terjadi sesuatu yang mungkin lebih parah ya. Thank you so much ya Lydia ya, sudah masuk di WhatsApp malam hari ini. Lanjut lagi dari Dita. Kalau aku sih terabas bray. Kalau misalkan lagi naik motor tiba-tiba hujan deras dan gak bawa mantol, nanggung, udah basah juga katanya. Eis bener. Biasanya ya teman pro 2 ya, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman. Untuk beberapa opsi, bukan sih, untuk opsi nerabas ini biasanya dikaitkan dengan alasan nanggung, udah basah juga. Karena ya mau gimana pun ya sudah basah. Kalau dikeringkan kecuali bawa hair dryer, bisa dikeringin gak sih? Baju basah pakai hair dryer teman berdua? Kayaknya bisa, cuma agak lama ya. Jadi ya karena nanggung, udah basah juga, terabas. Thank you ya Dita ya, sudah masuk di WhatsApp malam hari ini teman berdua. Masih aku tungguin buat kamu yang mau masuk join di topik request-request lagu, kirim-kirim salam, absen-absen aja juga boleh banget. 081327 866 966, boleh juga kamu update informasi apapun itu ke aku di Jam Majenta, di jam terakhir di Jam Majenta siaran. Kita ke Harry Styles dulu with Pain by Numbers.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih di Jaga Malam Zona Nyaman teman Pro 2 ya. Bacain lagi WhatsApp dari kamu. Topik di malam hari ini, kalau kamu lagi naik motor terus tiba-tiba hujan deras dan gak bawa mantel, kamu pilih neduh atau udah terabas aja? Lanjut dari RBM Family. Selamat malam Pro 2, selamat malam juga RBM Family. Kalau aku bray, lagi hujan deres tiba-tiba dan gak bawa mantel, kalau aku sih pilih berteduh biar tidak masuk angin. Kebetulan sekarang hujan deres mas di tempatku tuh. Deres juga RBM Family. RBM Family, domisilinya di mana nih kalau boleh tahu? Buat Mas JJ selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family sudah masuk di WhatsApp ya. Boleh juga kamu teman berdua yang lagi hujan ya di rumah kamu, kasih tahu dong update-update ke Pro 2. Kalau lagi hujan terang, sumuk banget atau apapun itu.

Kalau di RRI Surakarta sih sudah terang ya. Jadi ya tapi suasananya masih enggak sumuding. Udah dingin, udah lumayan lah, udah sejuk. Lanjut lagi ya teman Pro 2 dari Lika. Kalau aku brother, aku sih pilih neduh dulu kalau ada temennya. Pilih terabas kalau sendirian. Soalnya kalau neduh sendirian itu kayak gimana gitu rasanya takut. Bener, setuju. Bener ya? Bener, Lika bener. Maksudnya cowok maupun cewek ya. Kalau apalagi malam ya, neduh gitu sendirian tuh kayaknya ya sedikit was-was ya teman berdua ya. Bener, Lika. Bener juga, Lika ya. Thank you ya, Lika ya. Bener, kayaknya kalau kamu mau neduh ya, teman berdua, apalagi di malam hari ya, usahakan ada temennya. Kalau nggak ada, ya bener sih. Kayak pilih terabas aja. Kalau nggak neduh, emang di tempat-tempat yang terang, rame, banyak orang. Maksudnya kayak supermarket atau pom bensin mungkin. Atau dimanapun itu, yang penting menurut kamu tempat itu aman, meneduhlah. Asik. Thank you so much ya Lika ya, sudah masuk di WhatsApp malam hari ini. Masih Jejema Cinta temenin teman berdua sebelum ke Jazz Music di jam 11 malam nanti.

Teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani Jejemat Jen tadi. Jaga malam hari ini. Thank you yang sudah join di WhatsApp. Join topik juga malam hari ini, teman berdua. Sorry yang WhatsAppnya nggak bisa kebaca. Jejemat Jen pamit undur diri. It's time to say mics off. Let's fly higher. And don't forget to put smile on your face. See you, teman berdua. Bye-bye.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini mulai pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: الحادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للنبي بعده. أما بعد, teman-teman Radio FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, bersua kembali dengan saya Ahmad Thohiruddin di acara Suplemen Hati, acara yang menggugah keislaman kita, membersihkan diri kita, menjaga hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hati kita, lisan kita dan amal perbuatan kita, sehingga dengan suplemen hati ini kita akan menjadi segar kembali, memfresh diri kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen kali ini, saya akan mengetengahkan suatu judul dan pembahasan sedikit berkaitan dengan patah hati. Kita ketahui bersama dalam kehidupan kita, banyak manusia tersakiti hatinya sehingga dalam kehidupannya menjadi patah hati maupun patah semangat. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam situasi, baik dalam dirinya maupun berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah tentang patah hati, di mana patah hati menjadi salah satu fase yang dilewati oleh seseorang manusia. Terdapat berbagai macam cara mengatasi patah hati. Salah satunya adalah dengan cara menyesuaikan diri dengan agama Islam ini atau syariat ini. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup kita menjadi galau, justru mengajarkan kita untuk senantiasa optimis dan semangat dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan cara selalu taqarrub, mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itulah benteng yang terakhir bagi kita sebagai insan yang beragama. Tidaklah akan mudah melupakan hal-hal yang menyakitkan hati kita, menuai atau bahkan kita tidak bersemangat dalam kehidupan kita, kecuali kita sadar diri dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya mengatasi patah hati tersebut? Yang pertama adalah senantiasa kita berzikir. Di mana berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita membaca Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu adalah petunjuk dari Allah, adalah solusi efektif selain dengan berzikir. Maka seyogyanya kita banyaklah membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ketika kita patah hati, kita seyogyanya banyak berwudu atau dalam keadaan suci, dan juga lakukanlah sholat. Saat merasakan patah hati dan perasaan tidak senang, maka segeralah berwudu dan mengerjakan sholat. Kedua hal ini tersebut dapat memberikan ketenangan dan menjauhkan diri dari rasa sakit yang mendalam dan hal-hal yang dosa. Kemudian yang keempat, bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Dengan cara demikian adalah suatu cara untuk mengatasi bagaimana sakitnya hati kita, patah hati kita. Yang ampuh adalah dengan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Mereka yang dekat dengan Allah akan memberikan ketenangan pada orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah meresapi nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang baik atau ahli hikmah. Kita mendengarkan petuah-petuah ahli hikmah, petuah-petuah ulama, fatwa-fatwa para ulama yang telah berpengalaman, yang dapat menjadi obat untuk mengatasi patah hati kita. Kemudian yang keenam adalah kita ikhlas. Setiap manusia pasti merasakan sedih, pasti merasakan kecewa, pasti merasakan patah hati. Tetapi tidak boleh hingga merasa putus asa, putus harapan, ngelokro. Cara terbaik untuk melepaskan diri dari rasa sakit adalah dengan ikhlas atau memaafkan dan menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena pada dasarnya tidak ada yang tahu apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Semua itu adalah hikmah dan kita harus ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketujuh adalah beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa percaya dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara untuk mengatasi patah hati kita. Jadi kita yakin bahwa Allah selalu memberikan bantuan dan ketenangan kepada setiap hambanya sehingga akan terhindar dari rasa patah hati tersebut. Demikian strategi atau tips berkaitan dengan menghindari patah hati yang melanda dalam diri kita. Sebagai penutup, surah At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan menjaga, dan janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan suplemen hati ini akan memberikan motivasi dan semangat bagi mereka-mereka yang sedang patah hati. Tetaplah optimis, tetaplah semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan yang terbaik. Saya doakan semuanya bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hancurnya hati, remuknya hati, dan kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang bertakwa. Saya doakan teman-teman Roh FM masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga teman-teman doakan kita semua di sini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita akan update informasi kamu di pagi hari ini bersama aku di Info Pro 2 tentunya. Teman Pro 2, kita ke informasi pertama. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menghadiri fellowship dan showcase karya kreatif anak-anak disabilitas binaan Rotary Club Solo Sriwedari bersama dengan Rotary International di dalam Wuryoningrat Minggu kemarin. Selain hadir untuk menghargai karya-karya anak disabilitas, Astrid juga menekankan kegiatan ini menunjukkan bahwa Solo ingin terus tumbuh sebagai kota inklusif yang memberi ruang serta bagi semua warganya.
1: Info Pro 2.
2: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Universitas 11 Maret atau UNS berkomitmen meningkatkan literasi finansial mahasiswa melalui pengembangan pembelajaran personal financial planning. Program tersebut diimplementasikan melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk membangun kesadaran finansial mahasiswa sejak dini. Rektor UNS Profesor Hartono menyampaikan kebijakan tersebut saat membuka acara literasi keuangan digital bersama OJK kemarin, karena menurutnya literasi keuangan digital menjadi sangat krusial di tengah pesatnya tren investasi aset kripto saat ini. Hartono juga menambahkan banyak mahasiswa yang sering tergoda keuntungan instan tanpa memahami karakteristik produk dan legalitas platform. Melalui penguatan kurikulum, diharapkan mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan pemahaman literasi keuangan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Selamat pagi dan semangat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu? Aduh, lama kita tak bersua di pagi hari ya. Kembali aku Silviazi menyapa kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga hari Selasa kamu menjadi hari yang menyenangkan, hari yang luar biasa, hari yang pokoknya semuanya yang baik-baik, afirmasi yang baik-baik dulu kalau pagi-pagi gitu ya teman Pro 2. Ngeluhnya mah nanti aja belakangan ya enggak sih? Dan aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 ya. Jadi kita bakal seru-seruan bareng di pagi hari ya. Aku bakal nemenin pagi kamu supaya pagi kamu gak bad mood, supaya pagi kamu gak apa ya, pokoknya gak yang negatif-negatif lah. Apalagi negatif thinking, cie, terus overthinking lagi, salah. Buang dulu overthinkingnya ya. Kita bakal banget muterin lagu-lagu kamu ya. Jadi kamu jangan ragu-ragu, kasih tahu aku aja lagu apa yang mau diputerin pagi ini buat nyemangatin diri kamu. Mungkin lagi ada yang down, mungkin lagi ada yang lemas, letih, lesu, lunglai, ya kan 5L gak tuh ya. Tapi sebelumnya aku makasih banget nih ada Kak Catur yang nyapa aku pagi-pagi. Congratulations, morning Kak Sisil. Waduh, morning juga Kak Catur. Semangat banget pokoknya ya, yang abis liburan, yang abis konseran gitu ya. Semangat selalu buat kamu Kak Catur untuk menghadapi hari ini yang gerbak-gerbuk pokoknya. Gak cuma buat Kak Catur juga ya, teman Pro 2, tapi buat kamu yang hari ini mungkin bakal, aduh, banyak kerjaan nih, harus gerbak-gerbuk nih. Ya udah deh, pokoknya semangat selalu ya buat kamu semua. Lanjut lagi, ada Kak siapa sebentar? Oh, ada Kak Quincy yang pagi ini. Halo Kak, aku mau request lagu Gelora Asmaranya Groove Bandit dong, boleh gak? Siap, nanti kita bakal puterin ya. Jadi kamu tunggu aja lagu kamu, bakal aku puterin. Dan kamu teman Pro 2 yang mau gabung juga di Spada pagi ini ya, sampai jam 10 nanti bareng aku Silviazi, kamu kasih tahu aku aja misalkan lagunya mau diputerin apa, kirim aja ke WhatsApp 081327866966.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, balik lagi. Aku mau nyapa-nyapa kamu nih ya. Kalau misalnya tadi udah ada Kak Catur, udah ada Kak Quincy, pokoknya semuanya teman Pro 2 yang mungkin saja baru bergabung juga ya di 105,5 FM Pro 2 Solo. Aku mau ngucapin selamat pagi, semangat pagi, apalagi pokoknya yang positif-positif pagi deh ya teman Pro 2 buat kamu. Dan mungkin juga ada yang baru bergabung melalui radio terestrial atau juga RRI Digital dan juga audio streaming di rri.go.id teman Pro 2. Lanjut, kita bakal update informasi-informasi buat kamu, banyak banget yang bakal kita update teman Pro 2 ya. Salah satunya nanti kita bakal update tentang perakiran cuaca, terus juga informasi lalu lintas, ada juga lowongan kerja. Yes, nanti kita bakal kita hadirin juga di sini teman Pro 2. Tapi sedikit nih, ini informasi yang menurut aku ya bisa jadi perhatian khusus, gak cuma buat kaum-kaum remaja senja atau dewasa remaja, tapi juga lebih ke anak-anak gitu teman Pro 2. Karena kenapa? Sekarang tuh peredaran obat-obatan tuh obat-obatan terlarang loh ya, bukan obat-obatan yang gimana-gimana, bukan, tapi obat-obatan terlarang. Ini makin kesini tuh makin mengkhawatirkan ya. Ini aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2, di mana tren penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau OOT ya di wilayah Solo Raya itu memasuki tahap yang dinilai sangat memprihatinkan. Ya, jadi ini tuh gak hanya lagi menyasar kelompok pekerja atau remaja, tapi peredaran obat keras ini tuh dilaporkan malah sekarang tuh udah merambah ke tingkat sekolah.

pagi. Suara bangun tidurnya masih keluar. Nah, jadi Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin juga menegaskan teman Pro 2 kalau misalnya OOT seperti tramadol dan lain sebagainya gitu ya, ini merupakan obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Nah, berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan ini itu seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis yang ketat banget, teman Pro 2. Nggak sembarangan lah intinya gitu. Data nasional ini menunjukkan kalau misalnya peningkatan signifikan penyitaan obat tersebut hingga 14 kali lipat atau 650% teman Pro 2. Dan diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan OOT itu sebagai pilihan utama karena aksesnya lebih relatif lebih mudah ya, dan juga murah jika dibandingkan narkotika. Baik itu jenis sabu atau ganja dan lain sebagainya, teman Pro 2 ya. Ironisnya, ini kelompok rentan sekarang bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusumawardani dari BNNK Surakarta ini mengungkapkan fakta yang sangat-sangat mengejutkan, teman Pro 2, di mana konsumen narkoba dan juga OOT tadi, obat-obatan tertentu tadi, itu tuh sekarang mencakup anak usia sekolah dasar. Kenaikan tajam ini justru terjadi di rentang usia 15-24 tahun ya, namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini. Akibat apa? Pengaruh teman sebayanya dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan di Solo Raya sendiri, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri ini juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Biasanya kayak doping lah ya dan lain sebagainya, teman Pro 2. Dan dalam paparannya juga, Dr. Astrid ini menyebutkan beberapa potensi ancaman yang memicu tingginya angka penyalahgunaan. Di antaranya mulai dari laboratorium ilegal, teman Pro 2. Warno-warno ya sekarang ya, kayak ngelus dada banget ya teman Pro 2. Dan informasi selengkapnya kamu bisa cek, kamu bisa update tentunya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
3: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Now on air, Silvia Z. Teman Pro 2, sebelum aku update informasi ya dari dunia olahraga, Teman Pro 2 ya, aku mau nyapa dulu nih, ada Kak siapa di ujung sana? Ada Kak Joko Pranoto di Fajar Indah Solo. Pada Pro 2, Kak Sisil, mat pagi. Mendung nih katanya di Fajar Indah. Wow, mendung ya. Oke, nanti kita coba update lagi informasi perakiran cuaca. Apakah hari ini di Fajar Indah Solo bakal hujan ya, atau malah cuma berawan aja nih ya. Nanti kita update ya di Info Pro 2 jam 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut katanya, Kak, aku mau request lagu Cinta Terlarang dong. The Virgin ya. Lagunya ini buat Stefani di Pekalongan, cie, teman kuliah dulu. Ya, ini kayak cinta terlarangnya nih ya. Oke deh, kalau gitu nggak bercanda ya Kak Joko ya. Lanjut, ada Kak siapa di sana? Ada, selamat pagi, aku Poni Ran Putra di Solo Baru. Halo Solo Baru dan sekitarnya, aku paling jarang loh ke daerah Solo Baru, serius, jarang banget. Kalau nggak salah cuma sekali ya, sekali atau ya kayaknya cuma sekali atau dua kali lah. Selama 2 tahun aku di sini, hampir 2 tahun di Solo ya. Nah, semangat Selasa, Kak. Semangat aktivitas biar seru. Aku mau request lagunya Juwita dong dari Rosa ya, Kak. Terima kasih. Kembali kasih. Pokoknya semangat buat kamu semua, teman Pro 2, biar makin semangat. Yuk, request lagu kesayangan kamu di 081327866966. Kasih tahu aku aja mau diputerin lagu apa. Jadi jangan sungkan-sungkan, cus, langsung aja kasih tahu ya. Oke, kita bergeser dulu nih ke informasi ya teman Pro 2, di mana kabar ini datang dari Karanganyar dan aku kutip informasi ini dari rri.co.id. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir ini membuka program Training of Trainers atau TOT bagi penggerak olahraga disabilitas di Paralympic Training Center Karanganyar kemarin, teman Pro 2. Dan sebanyak 200 pelatih dari 29 daerah ini mulai menjalani sertifikasi untuk memperkuat ekosistem atlet disabilitas dari tingkat daerah. Menpora Erick Thohir juga menegaskan pentingnya kehadiran pelatih yang memiliki kualifikasi khusus dalam membina atlet disabilitas. Karena menurutnya, teman Pro 2, pembangunan prestasi di daerah ini gak akan berjalan maksimal kalau misalnya gak dikawal oleh figur yang memiliki keahlian kepelatihan yang mumpuni. Aku setuju banget statement dari Pak Menpora kita ini. Semoga gak cuma di dunia olahraga aja yang harus pelatihnya itu punya keahlian kepelatihan yang mumpuni, tapi di bidang-bidang lain pun sama, teman Pro 2 ya. Aku mau bahas yang lain? Jangan-jangan, gak boleh. Jadi Erick juga menambahkan, teman Pro 2, kalau misalnya sertifikasi ini tuh merupakan upaya Kemenpora supaya para pelatih daerah ini memiliki kompetensi yang setara dengan pakar nasional. Dan ia juga berharap program ini tuh terus berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi Astacita Presiden yang sangat peduli tentunya terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, Erick juga menyoroti masa depan para atlet yang akan purna tugas. Supaya apa? Supaya tetap memiliki karir di dunia olahraga sebagai pelatih. Enggak melulu ya udah membela negara tapi ya udah say goodbye bye gitu ya, teman Pro 2. Dan ia juga enggak mau para pahlawan olahraga itu dilupakan setelah masa jaya mereka tuh berakhir. Dan ini masih terjadi, teman Pro 2 ya gitu. Masih banyak banget kisah-kisah tentang itu gitu loh. Dan sementara itu Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang juga pakar disabilitas, Reda Mantovani, ini memperkenalkan sistem database Jaga Inklusi Juara untuk memantau performa atlet secara digital. Database yang dirancang untuk memetakan perkembangan atlet aktif sekaligus calon atlet melalui program Mendobrak Batas, teman Pro 2. Dan untuk informasi lainnya, informasi selengkapnya kamu bisa kok cek tentang TOT ini ya di rri.co.id. Jadi jangan ragu-ragu teman Pro 2. Nih dibalas sama Kak Fajar, Kak Joko Pranoto di Fajar Indah, katanya gini, "Iya Kak Sisil, aku suka humor." Iya enggak apa-apa. Maaf ya. Kadang-kadang agak gimana gitu ya. Ya maklum, harap maklum gitu ya. Pokoknya dimaafkan, saling maaf-maafkan ya teman Pro 2 ya. Ya lanjut kalau gitu deh, kita bakal puterin lagu-lagu pilihan ya. Salah satunya lagu pilihan dari Kak Joko ya, dari Kak Joko Pranoto, di mana pagi ini katanya mau request lagu nih Sil, The Virgin, Cinta Terlarang.